0: satu kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
1: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-9.

0: menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
0: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
2: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
0: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
4: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
5: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
6: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran,

0: Space juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
4: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
3: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
5: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realita sosial ya, penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
4: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
6: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
4: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
7: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti gak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
8: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
9: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa, menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini, tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
12: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 30

0: 3,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
1: Sebuah kesadaran ketika kita bekerja bahwa semua dilakukan untuk kebaikan. Namun kebaikan yang dilakukan tidak ada artinya tanpa kehati-hatian. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila,

0: informasi cuaca.
1: Kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Saudara, 17 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini waspada, potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar, serta siaga potensi udara panas di wilayah Luwu Utara. Demikian updatean terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG Wilayah 4 Makassar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di momen Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 kali ini. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta. Kami hadirkan dari Pro 3 dari Jakarta untuk melengkapi kebersamaan kita hari ini.

yaitu Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa SAM Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara kesaktian Pancasila pada tahun hari tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan kalau dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Akti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 大哥，上家到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat kita telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: PRI
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin.
2: Hormat, sanjata.

0: 老哥，上家到！
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Alhamdulillahirin, alhamdulillahirin, alhamdulillahirin, alhamdulillahirin, ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Demikian pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini 1 Oktober 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Baiklah pendengar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Pukul 10 nanti akan hadir lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya pamit, terima kasih. Sementara ada rekan saya Risna Supratio yang akan mengawal Anda di Makassar siang ini.

0: Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Anelia semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hiburan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

0: Sulawesi Selatan.
1: Selamat pagi, halo apa kabar? Senang sekali pagi hari ini saya Emmy yang temani Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini. Pendengar, kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya salah satu program kerja dari Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat, Wilayah Sulawesi Selatan, panjang ya, atau disingkat KWMSB. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan anggota bidang seni dan budaya dari Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat, ada Ibu Nina Najamuddin. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sedikit membahas tentang program kerja dari Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Wanita Mandar. Ini salah satunya mungkin dari bidang seni dan budaya, ini ya, ada ya. Katanya dalam waktu dekat ya Bu ya, ya, akan diselenggarakan salah satu program kerja. Nah, ya, boleh dijelaskan program kerja apa? Ya, ya akan diselenggarakan.
2: Ya, makasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, ini adalah program mengambil momen bulan Desember. Mm-hmm. Jadi di situ ada Hari Ibu ya. Jadi hari ibu ini kita ambil momennya karena saya pikir kerukunan keluarga Mandar ini karena kebetulan semuanya perempuan. Jadi apa salahnya kita coba-coba ya. Selama ini kan kita selalu dengar Hari Kartini gitu ya. Kita mencoba untuk tiga wanita mulia atau siapapun wanita-wanita mulia di hikayat Rasulullah gitu. Jadi antara lain misalnya kita ingin melombakan membaca hikayat Nabi soal Siti Khadijah yang piawai berdagang gitu kan. Kemudian bagaimana sabarnya seorang putri Rasulullah, Siti Fatimah Az-Zahra. Bagaimana dalam menghadapi rumah tangga beliau sangat sabar. Kemudian perempuan cerdas dalam Islam yang mengumpulkan ribuan hadis yang kita pakai saat ini, Siti Aisyah. Gitu. Jadi wanita mulia ini kita ingin lebih mengenalkan kepada terutama edukasi untuk siswa-siswa di Makassar SMA gitu. Yeah. Tujuannya itu.
1: Oke.
2: Momennya Hari Ibu.
1: Momennya gitu. Hari Ibu. Ya, momennya. Jadi memang sasarannya ini cuman tingkatannya kelas SMA begitu ya Bu ya.
2: Untuk sementara awalnya itu programnya itu dulu. Okay. Insya Allah nanti siapa tahu bisa menjadi bisa menjadi piala bergilir misalnya gitu ya. Memperebutkan piala bergilir gubernur misalnya gitu. Untuk SMP, SMA gitu. Jadi kita coba SMA dulu. Iya. Bismillah gitu.
1: Lantas sebenarnya ini kan agak susah gampang sih sebenarnya kalau saya berpikir ya. Bahwa mendekatkan atau memberikan edukasi kepada generasi zaman sekarang Bu ya. Generasi muda zaman sekarang yang mungkin tidak paham sama sekali gitu. Nah, lantas pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan dengan pihak dinas pendidikan mungkin ya. Atau ada mungkin jadi, informasi lanjutan
2: ya,
1: gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi gini, kemarin tuh setelah kita membentuk panitia, saya pikir satu-satunya jalan untuk agar direspon oleh sekolah-sekolah untuk edukasi, kita ke rekomendasi. Okay. Kita ambil rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mereka tuh lebih semangat untuk ikut gitu. Itu salah satu cara kita gitu ya.
1: Jadi ada memang kolaborasi dengan pemerintah setempat Bu ya, pemerintah ya. Sulawesi Selatan ya, ya Bu
2: jelas.
1: Ya.
2: Jelas, harus
1: biar ada intervensi gitu Pak ya.
2: Ya harus. Ini Rasulullah tuh Rasulullah tuh orang paling sibuk di akhirat nanti ya kan. Jadi bagaimana anak-anak ini juga nanti dia punya rasa sayang kepada cinta terindah itu cinta kepada Rasulullah. Itu kita harus ajarkan kepada anak-anak. Saya guru seni budaya. Iya. Kebetulan saya udah pensiun. Saya pensiun di dalam kelas bukan berarti saya pensiun di mana-mana, gitu ya. Iya. Intinya di situ. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada anak-anak tidak terbatas sebenarnya kepada misalnya ada yang bilang itu kalau misalnya ada dari yang lain mau baca boleh juga nggak? Boleh silahkan gitu, ya kan?
1: Iya. Jadi ini sebenarnya program kerja yang menyasar pada budaya, begitu ya? Budaya ya. Untuk mengenal ya. Rasulullah, ya. Gitu ya?
2: Sebenarnya
1: dalam hal ini wanitanya.
2: Iya, iya. Sebenarnya begini. Ini kalau saya ya, kalau saya sebutnya tuh dakwah budaya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau saya sebutnya begitu, mudah-mudahan di kepala orang juga begitu ya. Jadi kita sedang melakukan dakwah budaya gitu. Kita adalah penerus Ibu Depu, Ibu Agung. Ayo kita teruskan low profile-nya mereka, low profile-nya Ibu Depu itu dengan cara-cara seperti ini.
1: Gitu ya. Saya lihat tadi bahwa kegiatan atau program kerja ini tentunya menyasar ke anak muda.
2: Ya.
1: Anak muda zaman sekarang banyak menggunakan teknologi.
2: Ya.
1: Nah, mungkin ini salah satu

0: gambaran juga kenapa lomba ini menggunakan fasilitas teknologi gitu ya, yang harus mengirim video.
1: Iya, harus mengirim video. Jadi ya itu tadi salah satu bentuk bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan alat ini. Jadi jangan diatur sama alat ini, kita yang ngatur alat ini. Salah satunya dengan cara ini, kan banyak sekali informasi soal Nabi di sini.
0: Jadi menggunakan cari teknologi yang ada.
1: Of course gitu.
0: Jadi harus menggunakan teknologi ya.
1: Iya gitu.
0: Nah, ini durasi perekrutannya ataupun yang mereka yang mengikuti lomba ini ada berapa lama, Bu? Boleh dijelaskan?
1: Sebenarnya udah mulai sekarang. Sekarang mereka udah mendaftar, kemudian pengiriman video, kemudian penyaringan, babak semifinal. Setelah final, setelah video dilihat oleh juri panitia, untuk sementara kita pakai juri panitia. Nanti kalau sudah di panggung itu sudah juri dari luar, udah bukan kita lagi ya. Untuk efisiensi anggaran dan waktu gitu, kita pakai juri panitia gitu.
0: Jadi ini secara daring gitu ya diseleksinya, Bu ya?
1: Ya boleh juga, tapi mereka kirim video.
0: Iya, mengirim video, Bu, kirim video. Jadi ini nanti dari pihak sekolah secara akumulasi mengirimkan video atau pribadi, Bu? Personal?
1: Atas nama sekolah. Jadi siswa yang dikirim itu dia harus masih aktif sekolah, ada kartu pelajarnya gitu kan, dan ada surat seperti surat mandat lah apa yang gitu ya. Jadi mereka mendaftar atas nama sekolah. Satu sekolah boleh mengirimkan satu video atau dua video.
0: Dibatasi 1-2 itu aja, Bu?
1: Boleh.
0: Oh, begitu. Dua. Bahkan lebih bisa, Bu. Misalnya 5 orang yang
1: mau. Dua aja cukup.
0: Oh, dua ya, dua karena banyak sekali sekolah nih, Bu. Iya, nanti kewalahan nih, Bu. Banyak sekolah di Makassar.
1: Iya, gitu, banyak sekolah.
0: Ini kan salah satu program yang berdekatan dengan Hari Ibu, gitu. Kemudian membahas tentang figur atau sosok perempuan dalam Islam yang mungkin banyak tidak dikenal oleh adik-adik kita. Bahkan saya pun pribadi mungkin tidak kenal ya. Pendengar juga mungkin banyak yang tidak tahu gitu ya, kisah. Nah, melalui beberapa poin-poin ini, apakah nanti Ibu bisa ada optimis enggak, Bu, ya, bahwa ini kegiatan bisa berjalan dengan baik, pesannya sampai begitu ke adik-adik kita gitu.
1: Oh ya, harus dong optimis. Bismillah gitu kan. Kalau kita sebut Rasulullah, siapa yang enggak tertarik? Tidak sama dengan kita pun dia tertarik untuk mengupas siapa itu Rasulullah gitu. Ya kan? Apalagi anak-anak kita gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajar mereka gitu kan? Kita tidak mengajar ya, kita mengajak mereka untuk lebih mengenal wanita-wanita yang mulia di sekitar Rasulullah gitu. Makanya namanya lomba baca hikayat Nabi gitu. Karena ada banyak Nabi kan, tapi kita fokusnya sebenarnya ya cinta Rasulullah. Cinta terindah kita itu untuk Rasulullah gitu.
0: Oke. Jadi memang ini pendengar, ini dibuat dalam bentuk lomba ya.
1: Lomba.
0: Bercerita tepatnya, lomba bercerita.
1: Storytelling ya.
0: Storytelling. Tapi dikemas dalam video. Durasi videonya berapa lama, Bu?
1: Satu video itu 3-5 menit.
0: 3-5 menit. Kemudian nanti pengumpulannya dari pihak sekolah.
1: Ya,
0: kemudian
1: mengirim ke panitia.
0: Seleksinya itu di bulan berapa, Bu, kira-kira?
1: Kalau videonya masuk, dikumpulkan, jadi seperti mereka mengirim ke satu link, ya. Setelah linknya masuk semua, kemudian dilempar kepada juri panitia, kemudian dinilai. Nah, setelah dinilai diumumkan siapa yang akan bertanding di panggung gitu. Jadi offline, online, offline gitu.
0: Apakah nanti pengumumannya itu bertepatan di momen Hari Ibu?
1: Bulan Hari Desember? Ibu itu kita usahakan 19 atau 20, itu udah penyerahan hadiahnya.
0: Kita. Jadi nanti ada kegiatan khusus di situ, Bu, di bulan
1: ada
0: Desember.
1: Ada penyerahan hadiahnya. Yang kita harapkan itu tadi saya bilang, mudah-mudahan pemerintah bisa respon dengan baik keinginan anak-anak ini kan. Kita harus respon anak-anak kita ya kan.
0: Jadi nanti ada penyerahan hadiahnya di momen Desember ya, Bu ya.
1: Insyaallah.
0: Soalnya dilaksanakan di bulan Desember tanggal 19 atau tanggal 20 ya.
1: Itu memang momennya itu yang kita ambil karena kebetulan kita yang ngumpul tuh perempuan semua kan. Jadi kita mau momen ini yang kita islamkan tanggal itu. Istilahnya gitulah ya. Karena itu kan tanggal 22 Desember, kalau di Eropa tuh di Jerman lain lagi Hari Ibu tanggalnya bukan 22. Nah, kebetulan yang di Indonesia tuh 22 Desember itu Hari Ibu gitu.
0: Ini pastinya memberikan ruang positif juga.
1: Amin.
0: Bagi para pelajar ya, Bu ya. Dalam hal ini para pelajar mungkin akan berbondong-bondong untuk mengejar, mencari
1: Insya Allah.
0: Yang bagaimana itu kisah Nabi.
1: Iya.
0: dan ingin tahu begitu yeah. kan. Nah, siapa tahu dari seleksi ini ada yang bisa ditampilkan Bu ya secara meluas nanti oleh pemerintah kita.
1: Amin insyaallah.
0: Ditambahkan begitu ya.
1: Tugas RRI dong itu.
0: Amin nanti diliput juga ya di RRI yeah. Bu ya. Baik, Bu bagi Ibu sendiri ini kehadiran dari wanita mandar yang ada di Sulawesi Selatan sebagai selain perannya sebagai seorang ibu gitu. Apa yang menjadi keinginannya dari ibu sendiri sebagai wanita atau kelompok dari masyarakat mandar itu yang berada di Sulawesi Selatan? Apa yang ingin menjadi harapan ibu begitu ke depannya?
1: Saya pribadi.
0: Iya, iya benar Bu, pribadi ibu. Ya.
1: Aduh, nangis nanti. Saya pengen ngasih tahu Rasulullah itu. Cinta terindah hanya untukmu wahai Rasulullah. Saya cuma mau bilang itu. Makanya saya bilang sama kerukunan, kita bikin yuk. Kita sayang Nabi kan. Ayo sini kumpul yang sayang Nabi. Ayo kita kumpul yuk gitu. Jadi saya mudah-mudahan di akhirat nanti Rasulullah kenal sama saya gitu. Kenal sama semua wanita mandar gitu kan gitu.
0: Jadi perannya ini adalah kita sebagai keluarga dari wanita mandar itu ingin mendekatkan ya kepada apa kecintaan kita kepada Rasulullah ya, bukan harus, hanya sebatas kata Bu ya, kalau, tapi perbuatan.
1: Iya, kalau orang dari luar saja dia bisa membahas mengupas siapa Nabi Muhammad, masa kita tidak. Jadi kemarin tuh ada AI tercanggih. Pasti sudah tahu kan anak-anak muda ini ya. AI tercanggih tuh disuruh gambar, semua dia gambar. Ketika disuruh gambar Rasulullah, AI-nya tuh gelap dan keluar kata-kata dalam Islam tidak bisa digambarkan siapa itu Rasulullah. Terus kita mau diam saja seperti itu. Tentunya kita lebih sayang, lebih cinta kan. Ya Rasulullah ini saya gitu, gitu kan.
0: Jadi ini secara tidak langsung ibu membentuk karakter generasi selanjutnya ini gitu ya. Untuk jadi, mencintai Rasulullah ya.
1: Jadi gini sayang ya, saya mau bilang begini. Tapi gak apa-apa ya pribadi ya.
0: Gak apa-apa Bu pribadi.
1: Satu hari itu anak saya di Jakarta dia udah psikolog ya, namanya Muhammad Sibli Zulkarnain. Jadi saya tegur dia karena dia makan tuh pakai tiga jari. Sibli, kenapa makannya pakai tiga jari nak? Kan mama yang ngajar. Kan mama yang ngajar. Kata mama Nabi makan pakai tiga jari. Terus saya tuh terdiam gitu kan. Satu kali anak saya juga yang perempuan tuh pulang-pulang dari sekolah dia, mak tadi saya ditanya sama guruku mak, bilang apa? Kau tahu Rasulullah dari mana? Dari mamaku. Itu adalah predikat terbaik saya sebagai manusia. Itu saya sangat bersyukur. Jadi dalam diri ini tak ada lain selain Rasulullah gitu. Jadi acara ini ada karena dasarnya cinta pada Rasulullah.
0: Ini sangat mulia sekali ya, karena ya, didesain secara khusus untuk generasi muda agar bisa lebih mencintai ya Rasulullah. Kemudian karena kebetulan ibu merupakan anggota dari kerukunan wanita mandar Sulawesi Barat, maka salah satu program kerja yang diutamakan dan akan dijalankan pada waktu dekat ini ya.
1: Amin, bismillah. Sedang dan, penjaringan ini, penjaringan. Video.
0: Tentunya banyak juga kegiatan amin, lainnya, KWNSB, ada, banyak. Apalagi biasa kalau dekat-dekat hari
1: besar
0: ibu,
1: apa gitu.
0: Iya, hari besar dan hari ibu itu banyak kegiatannya. Ada, ini mungkin salah satu rangkaian kegiatan juga yang diimplementasikan melalui dunia pendidikan pastinya.
1: Agama, kemudian seni budaya.
0: Seni gitu. Budaya, agama, kemudian ini berkolaborasi dan didukung oleh pemerintah kota, pemerintah Sulawesi Selatan.
1: Disdik
0: Sulawesi Selatan, dan kita berharap ya partisipasi dari pihak sekolah untuk mensupport dukungan ini ya. Paling tidak libatkan anak murid.
1: Iya. Saya udah jalan juga kemarin.
0: Berapa sekolah Bu yang sudah didatangi?
1: Udah banyak.
0: Rata-rata sekolah negeri ya Bu ya?
1: Negeri, IMIM udah.
0: Oh IMIM udah.
1: Man Model udah. Terus ada beberapa sekolah Islam.
0: Dapat respon gimana Bu?
1: Atira udah. Apa ya responnya tuh? Mungkin kan mereka juga belum baca Pito, belum baca baik-baik. Ikut Kina gitu.
0: Tapi responnya positif ya Bu ya?
1: Intinya
0: respon positif karena ada intervensi dari pemerintah.
1: Ada. Sulawesi Selatan. Emang bilang ini ada rekomendasi dari dinas ya.
0: Iya. Ya kalau sudah pegang rekomendasi Bu pasti akan berjalanin acara. Baik, terakhir mungkin Bu bisa disampaikan kepada masyarakat kita untuk informasi pendaftarannya dan kontak panitianya itu.
1: Yang terakhir coba kita lihat.
0: Oke. Untuk videonya sendiri nanti bisa dikirimkan ke linknya gitu.
1: Ada.
0: bit.ly garis miring KWMSB Sulawesi Selatan semua huruf besar underscore Lomba Hikayat 2026. Mm-hmm. Ini dicatat ya buat para guru semua. Kemudian format videonya ini rasio aspek 16 banding 9 ya, landscape minimal 720p ya. Gak wajah dan gestur terlihat jelas ya, ya harus jelas harus, ya
1: vokal
0: karena
1: vokal
0: namanya
1: juga.
0: Storytelling vokal. Itu harus jelas
1: iya. Bu ya, hindari baju putih, baju sekolah, hindari baju putih, hindari baju sekolah.
0: Oh nggak boleh pakai baju sekolah Bu?
1: Jangan dong, kan nggak sesuai nanti ceritanya.
0: Oh harus, begitu.
1: Tapi nggak boleh ada back sound ya.
0: Oh,
1: jangan pakai back sound. Jadi okay. Kita mau dia tulus gitu. Yeah. Dia baca tuh storytellingnya tuh kita pengen lihat dia punya ekspresi. Hmm. Kan ada kreditnya ya, yeah. Apa namanya kriterianya gitu ya.
0: Ya harus didalami nih kita kalau kita baca.
1: Harus
0: ya, buat adik-adik ya.
1: Haruslah.
0: Durasinya 3 sampai 5 menit.
1: Satu ya. Video.
0: Satu video. Video. Durasinya cukup ini 3 sampai 5 menit. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa pilihan ini Bu ya, saya baca. Ya. Ada Hikayat Sayyidina Khadijah radhiyallahu ya. Anha, kemudian ada Aisyah radhiyallahu, kemudian ada juga kisahnya Fatimah Asara.
1: Ada. Aduh, terus yang lain juga boleh. Kalau misalnya
0: ada sama Sumayyah binti Hayat ya. Radhiyallahu anha. Kayaknya poin kelima yang saya tidak ya. Terlalu hafal nih.
1: Kalau mau baca yang lain juga boleh sayang, misalnya okay. Istri Fir'aun.
0: Oh bisa.
1: Asia.
0: Bisa Bu.
1: Terus siapa lagi tuh? Misalnya Ibunda Rasulullah. Boleh.
0: Jadi tidak asal, boleh, tidak terpaku sama
1: tidak
0: ini.
1: Tidak terpaku. Enggak. Oh, yeah. Ibunda Nabi Isa juga boleh. Okay. Kan ada kan Ibunda Nabi Isa keren banget juga kan dia punya sejarah itu.
0: Jadi
1: hikayatnya.
0: Satu sekolah
1: boleh kirim dua.
0: Satu atau dua.
1: Boleh peserta. Kirim dua.
0: Kemudian peserta mengikuti ketentuan lomba ya seperti ada. Yang disampaikan tadi.
1: Kamera statis gitu-gitu lah gitu. Ya. Close up gitu ada kan ya.
0: Pendaftarannya ini mulai dari 17
1: udah dari diperpanjang September, sih kayaknya
0: sampai 17 Oktober.
1: Diperpanjang.
0: Oke. Okay. Oh sampai diperpanjang Bu?
1: Iya, kayaknya diperpanjang. Oh, kemarin ya. Saya udah kontak sama panitia kasih panjang bisa aja lagi karena agak telat sih kita kemarin tuh dapat rekomendasinya.
0: Kan jadi masih lama bulan Desember, masih ada durasi 1-2 bulan nih. Kemudian untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi langsung Ibu Nina ya.
1: Boleh, nomorku ya. Boleh.
0: Boleh di nomornya Ibu Nina nanti 087-884-825594 okay. Ya. Dan yang terpenting ya, buat adik-adik semua pelajar SMA, SMK setingkat, ini harus mengikuti kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai generasi muda di ruang sosial itu bukan hanya mengenal satu figur saja. Jangan mengenal ibu hanya sekedar kata ibu saja, tapi peran ibu itu seperti apa ya. Kemudian kita bisa tahu dan memahami juga apa yang menjadi pesannya dari kegiatan ini. Pesannya adalah kita mencintai Rasulullah dan keluarganya. Kita aja pesannya ya Bu ya. Oke. Okay. Baik, cukup ya untuk Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Semoga program kerja dari Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan ini ya, khususnya Badan Pengurus Wilayah Sulsel ini, BPWM KWMSB Sulsel ini, saya agak panjang ini Bu ya, walaupun sudah familiar banget saya.
1: Kan sudah tahu MC-nya ya.
0: Familiar sekali dengan ini Kerukunan Wanita Mandar.
1: Udah langganan ya.
0: Udah langganan. Cuma masih beribet sebutnya karena terlalu panjang ya.
1: Nanti diringkas aja.
0: Iya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat seluruh masyarakat Sulawesi Mandar. Amin, ya Sulawesi Barat, khususnya wanita mandar yang ada di Sulawesi Selatan, dan juga bisa menjadi inspirasi buat dunia pendidikan kita.
1: Insya Allah.
0: Bagaimana kita lebih dekat kepada Rasulullah, bagaimana lebih cinta tentunya kepada Rasulullah.
1: Amin.
0: Saya Emi dan Ibu Nina Najamuddin undur ya diri dari Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
3: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
4: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
3: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
4: Hei, banyak protes sampai... Jadi adek kok mau kah tidak?
3: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
4: Tugas? Tentang apa?
3: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
4: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
3: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
5: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: adalah kebutuhan mendasar manusia. Namun di balik setiap suapan makanan yang tersaji di meja makan kita, ada proses panjang dan regulasi ketat yang bekerja untuk memastikan satu hal, keamanan. Di Indonesia, penyelenggaraan keamanan pangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan keamanan pangan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha di setiap rantai pasok pangan. Berikut Aprianto Dwi Nugroho, STP MSC, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, menjelaskan.
1: Di dalam penyelenggaraan keamanan pangan itu kita mempunyai beberapa regulasi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Pangan itu sebenarnya bagaimana kita menjamin keamanan pangan itu dibagi antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sana juga ada peran setiap pelaku usaha yang terlibat dalam setiap rantai pangan.
0: Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang diperbaharui menjadi PP Nomor 1 Tahun 2026. Aturan ini membagi peran dan kewenangan lembaga pemerintah secara lebih spesifik. Masyarakat sering menganggap bahwa pengawasan pangan adalah tugas tunggal Badan POM. Padahal, kewenangan dibagi berdasarkan jenis komoditasnya.
1: Dalam penanganan keamanan pangan itu, mungkin ya, mungkin para pendengar tahunya adalah Badan POM. Karena memang Badan POM itu sudah dibentuk dari tahun 2000-2005 itu mungkin sudah ada. Tetapi Badan Pangan Nasional melalui Perpres baru tahun 2021. Jadi memang ada beberapa pembagian. Kalau Badan POM itu bertanggung jawab di pangan olahan seperti susu, roti, gitu-gitu kan olahan itu. Tapi kalau Badan Pangan Nasional bertanggung jawab di pangan segar. Pangan segar itu contohnya misalnya buah, sayur, kemudian ada beras, ada rempah-rempah.
0: Pangan olahan merupakan produk yang telah mengalami proses perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan seperti mie dan roti. Sementara itu, pangan segar mencakup komoditas seperti buah, sayur, dan beras. Produk segar yang mengalami pembekuan seperti buah beku tetap dikategorikan sebagai pangan segar. Sinergi ini juga melibatkan Kementerian Pertanian untuk pangan asal hewan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk komoditas hasil laut. Untuk menjamin keamanan sebelum pangan beredar di masyarakat, pemerintah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 28 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seluruh proses perizinan kini terintegrasi secara digital melalui sistem online single submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian atau Dinas Penanaman Modal. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan perlakuan khusus dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM.
1: Kalau menengah besar itu menjadi kewenangannya provinsi. Menengah besar, jadi menengah besar itu menjadi kewenangan provinsi. Menengah besar itu sampai omset 15 miliar satu tahun. Terus kemudian menengah besar itu kewenangannya menjadi kewenangan provinsi. Kalau pangan impor, barangkali mungkin pangan impor itu untuk mendapatkan izin edar harus ke pusat. Nanti di direktorat kami nanti yang melakukan penilaian terhadap dokumen dan penerbitan izin edar. Tapi untuk UMKM, mikro kecil, itu sangat diberikan kemudahan. Kalau UMKM, kalau yang menengah besar tadi kan ada syarat masuk, verifikasi, baru terbit. Tapi kalau UMKM itu komitmen saja masuk, izin terbit, lebih dimudahkan. UMKM harus melengkapi persyaratan itu satu tahun. Coba, satu tahun diberikan kemudahan untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin terbit dulu, agar apa? Agar UMKM itu dapat berusaha dulu. Berusaha dulu, kemudian baru itu dilengkapi persyaratannya. Tetapi memang kami juga menghimbau, mari kita sama komitmen.
0: Berbeda dengan usaha skala menengah dan besar yang memerlukan verifikasi dokumen dan pengujian laboratorium sebelum izin terbit, UMKM diberikan kemudahan berbasis komitmen. Izin dapat terbit lebih awal agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan masa tenggang hingga 1 tahun untuk melengkapi seluruh persyaratan teknis. Meskipun izin edar berlaku selama 5 tahun, pengawasan tidak berhenti di awal pendaftaran atau pre-market. Pelaku usaha diwajibkan konsisten menjaga standar mutu dan melaporkan hasil pengujian pangan mereka secara berkala setiap tahun. Selain laporan mandiri dari pelaku usaha, pemerintah secara aktif menjalankan pengawasan pasca edar atau post-market.
1: Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut izin edar. Nah, izin edar itu adalah kewajiban pelaku usaha sebelum mereka mengedarkan pangannya. Nah, jadi itu dijamin, sehingga ketika masyarakat nanti bisa melihat kalau sudah ada izin edar, berarti pangan itu sudah serangkaian pemeriksaan oleh pemerintah dan dijamin bahwa pangannya aman. Nah, itu salah satunya, sehingga kalaupun pangan olahan juga dicari, ada POM MD sekian, tapi kalau pangan segar ada PD sekian. Jadi ketika ada nomor-nomor itu adalah menandakan bahwa pangan segar atau pangan olahan itu sudah melalui tahapan pengecekan oleh pemerintah sehingga pangan itu boleh diedarkan. Tetap nomor izin itu berlaku 5 tahun. Sedangkan pengecekan kan di awal. Kewajiban pelaku usaha untuk konsisten menerapkan standar itu. Jangan benar di awal setelah itu berubah. Nah, pemerintah juga melakukan serangkaian pengawasan untuk memastikan setiap setahun sekali itu pelaku usaha diwajibkan untuk melamporkan kepada pemerintah bagaimana pengujian setiap tahun. Kita secara regulasi mereka harus melaporkan. Nah, mekanisme yang kedua yang tadi saya cerita, dua mekanisme. Kita juga melakukan sampling pemastian post market di pasar. Jadi kita jalan ke pasar, sampling, dicek, terus kemudian dibawa ke lab, hasilnya masih sama enggak. Terus kemudian kita diuji gitu. Yeah. Nanti hasil-hasil itu nanti kita kalau enggak sesuai, maka sesuai dengan regulasi, pelaku usaha itu akan kita berikan teguran.
0: Melalui mekanisme pengujian sampel langsung di lapangan, pemerintah memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke tangan konsumen tetap aman, teruji, dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam jaminan keamanan pangan adalah label pada kemasan. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 2 tentang Syarat Mutu dan Label Beras, label bukan sekadar identitas produk, melainkan sarana komunikasi utama antara produsen dan konsumen. Namun, tidak semua pangan segar wajib berisin dan berlabel. Produk segar yang dijual secara curah atau pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari mendapatkan pengecualian demi mendukung kelancaran distribusi pangan lokal.
1: Kita secara kewenangan diregulasi kan memang ada pemerintah dan pelaku usaha ya. Tetapi sebenarnya masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk memahami keamanan pangan itu. Jadi contoh misalnya kita mengenali makanan kaleng, oh kalau udah penyok jangan dibeli, oh kalau kembung jangan dibeli, itu kan oh kalau kemasan udah bocor jangan dibeli. Itu kan menjadi edukasi awal buat konsumen yang harus tahu agar juga terhindar dari membeli pangan-pangan yang sudah tidak baik. Semua harus terlibat di situ.
0: Keamanan pangan adalah fondasi kesehatan bangsa. Melalui pembagian kewenangan yang jelas, kemudahan perizinan bagi UMKM, pengawasan berkesinambungan, serta kesadaran konsumen dalam membaca label pangan, kita bersama-sama mewujudkan piring saji yang aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Makassar pagi ini.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah sebelumnya hadir untuk Anda lintas informasi Sulawesi Selatan, selanjutnya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah di tanggal 1 Oktober 2026, tanggal baru, bulan baru, harusnya dengan semangat yang baru. Ya, kita tersisa kurang lebih 2 bulan lagi lah, 2 bulan lebih di tahun 2026 ini. Resolusi Anda di awal tahun apakah sudah terrealisasi atau malah juga membuat plan-plan baru sehingga mencoba banyak hal baru juga? Kayaknya kalau misal kita menjalani kehidupan ini tidak dibarengi dengan mencoba hal-hal baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya, agaknya akan apa? Monoton. Tapi gak apa-apa sih kalau Anda suka tipikal kegiatan sehari-hari yang repeat, dari mulai bangun sampai tidur lagi dengan aktivitas yang sama, juga tidak masalah. Tapi tidak salah juga kalau misal mencoba hal baru. Misalnya nih, awalnya gak suka olahraga, tapi lihat teman-teman rajin olahraga, lari, padel, atau sekarang juga ada sepeda, boleh dicoba. Terus kalau misal awalnya kurang suka baca buku, lebih suka nonton atau dengerin siaran kami, nah boleh coba juga baca buku, karena sekarang buku-buku yang beredar di pasaran tuh banyak jenisnya dan makin hari tuh makin menarik gitu. Bahkan untuk novel-novel saja, walaupun ceritanya ringan tapi banyak banget poin ataupun hikmah yang bisa kita petik dari buku tersebut. Kalau Risna sendiri sih masih baca buku sekarang ya, berjalan itu Filosofi Teras. Kalau Anda lagi baca buku apa nih kira-kira? Boleh banget nantinya kita ngobrolin juga nih soal buku. Tapi pada siang hari ini informasi-informasi kami hadirkan seputar kejaksaan. Jadi tetap bersama kami, nanti informasinya dari portal berita resmi kami rri.co.id, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan.

Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Makassar Siang Ini.

Lagu dari Terry, Harusnya Kau Pilih Aku, baru saja kami hadirkan pada siang hari ini. Lagu dari Terry ini sebenarnya menggambarkan ya bahwasanya ketika kita tidak dipilih oleh seseorang, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Jadi tetap fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri, kemudian juga menata kehidupan menjadi lebih baik lagi. Kalaupun misal masih ingin melanjutkan pendidikan, silahkan dilanjutkan. Yang mau fokus berkarir, silahkan fokus berkarir. Karena kalau persoalan, ya pasangan itu seiring berjalannya waktu pasti akan ada, datang kepada kita, menyesuaikan dengan sampai di mana sih kualitas diri kita gitu. Makanya harus apa, seimbang sekufu, Masya Allah ya. Nah, siang hari ini informasi seputar kejaksaan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui website resmi di Kejati Sulawesi Selatan kejaksaan.go.id. Kita akan mencari tahu ada informasi terbaru apa dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya pada hari ini. Jadi diperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026, Kejati Sulsel gelorakan semangat pemersatu bangsa. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Tepat hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 yang dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Upacara yang berlangsung dengan khidmat di halaman kantor Kejati Sulsel ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Pelaksanaan upacara di peringatan ini diikuti secara tertib oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sulsel, para asisten, serta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kejati Sulawesi Selatan. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dari Kejaksaan Agung, seluruh peserta upacara hadir mengenakan pakaian dinas upacara, yaitu PDU-3. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun ini secara serentak mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Adapun rangkaian acara pokok dalam upacara tersebut meliputi pembacaan teks Pancasila, pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembacaan naskah ikrar, serta pengucapan Trikrama Adiaksa. Melalui momentum upacara ini, seluruh jajaran Kejati Sulsel membulatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan dan juga mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, menjadikannya sebagai sumber kekuatan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Masih akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Novel ini menunjukkan bagaimana satu individu melalui keberanian intelektual dan aktivisme dapat memicu perubahan besar dalam sejarah. Beberapa tema sentral dalam novel ini meliputi pendidikan sebagai alat perjuangan, yakni pentingnya ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk melawan penjajahan. Peran pers dan jurnalistik, yaitu kekuatan tulisan dalam menyuarakan kebenaran dan membangkitkan perlawanan. Ada juga identitas nasional, yakni pencarian jati diri bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat ke Mopot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda pada siang hari ini ya. Setelah ada informasi mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan. Masih dari Kejati Sulawesi Selatan juga nih, informasi kali ini terkait dengan Kejati Sulsel yang membekali BPLIP kelas 1 Makassar mitigasi korupsi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian. Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum atau Penkum menggelar kegiatan penerangan hukum bertajuk Mitigasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian. Kegiatan edukasi preventif ini dilangsungkan di Kantor Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian atau BPLIP kelas 1 Makassar. Kepala BPLIP kelas 1 Makassar, Rustan Masinai, menyambut baik pendampingan dari aparat penegak hukum tersebut. Ia memaparkan bahwa BPLIP merupakan satuan kerja baru yang dibentuk pada Februari 2026 dengan cakupan tugas yang sangat strategis meliputi program cetak sawah, optimalisasi lahan, hingga pembangunan irigasi pompa dan pipa. Hadir pula sebagai narasumber utama Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasipenkum Kejati Sulsel Sutarmi SHMH. Beliau membedah secara mendalam berbagai potensi kerawanan dalam proyek infrastruktur pertanian. Dalam paparannya, Sutarmi merombak paradigma konvensional dengan menegaskan bahwa korupsi tidak melulu bermula dari tindakan penipuan berskala besar. Lebih lanjut, ia membeberkan 15 modus penyimpangan anggaran yang kerap terjadi dan patut diwaspadai di lingkungan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi. Beberapa titik rawan tersebut meliputi markup harga pengadaan, lelang yang diarahkan ke penyedia tertentu, pekerjaan fiktif, pengurangan volume dan kualitas spesifikasi, pemecahan paket proyek untuk menghindari tender, hingga penggelembungan data kelompok tani penerima manfaat. Nah, kegiatan tersebut ditutup dengan memberikan pesan pamungkas yang menggugah integritas seluruh peserta terkait esensi dana pertanian. Itulah tadi informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: kualitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
1: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Safi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2000.

0: melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
1: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
0: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
1: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

Cavaliers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut, sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir.

0: KO.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemanah Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia

0: kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar Panjat Tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet Panjat Tebing Indonesia Kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar Panjat Tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan sekala.
4: Juga berserah kalau memang seluruh dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih tapi ada pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi

0: di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: fase final.
1: Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
2: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 3726 MDPL karya Nurwina Sari ini bercerita tentang kisah cinta antara Rangga dan Andini, dua mahasiswa yang memiliki minat yang sama terhadap dunia pendakian. Kisah mereka berawal dari pertemuan di kampus, berkembang menjadi persahabatan yang erat, hingga akhirnya bersemi menjadi cinta. Rangga, seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan yang juga merupakan ketua ospek, dikenal sebagai sosok yang populer dan karismatik. Namun hatinya hanya tertuju pada Andini, seorang mahasiswa berprestasi yang dikenal cantik dan cerdas. Rangga telah lama mengagumi Andini, namun Andini masih belum bisa melupakan hubungan masa lalunya. Novel ini menggambarkan perjuangan Rangga yang penuh kesabaran dan keteguhan untuk mendapatkan hati Andini. Meski seringkali pesannya diabaikan, Rangga tetap setia mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dan perhatian-perhatian kecil lainnya. Salah satu hobi Rangga adalah mendaki gunung, dan ia sering mengajak Andini untuk ikut serta dalam pendakiannya. Suatu hari, Rangga mengajak Andini untuk mendaki Gunung Rinjani, gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Pendakian ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Selama pendakian, mereka berdua harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari alam maupun dari mereka sendiri. Di tengah perjuangan melawan dinginnya cuaca, terjalnya medan, dan keterbatasan fisik, Rangga dan Andini semakin mengenal satu sama lain. Mereka saling mendukung dan menyemangati, hingga akhirnya mencapai puncak Gunung Rinjani bersama-sama. Setelah pendakian tersebut, Andini mulai membuka hatinya untuk Rangga. Ia menyadari bahwa Rangga adalah sosok yang tulus, sabar, dan penuh perhatian. Andini juga melihat bahwa Rangga memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Hal ini yang membuatnya menjadi kagum. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga memberikan pesan-pesan positif tentang persahabatan, kegigihan, dan pentingnya menjaga alam. Keindahan alam Gunung Rinjani yang digambarkan dalam novel ini menjadi latar yang sempurna untuk kisah cinta Rangga dan Andini. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial yang relevan seperti persaingan antar mahasiswa, tekanan untuk berprestasi, dan masalah keluarga. Tokoh-tokoh dalam novel ini digambarkan dengan karakter yang kuat dan kompleks, sehingga membuat cerita semakin menarik untuk diikuti. Secara keseluruhan, 3726 MDPL adalah novel yang layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang menyukai cerita cinta dengan latar alam yang indah. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pada siang hari ini kami menghadirkan kembali informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Di hari ini ya, Kamis yang masih dengan cuaca panas di luar sana, angin pun bertiup juga membawa hawa panas. Jadi selalu lindungi tubuh Anda dengan menggunakan pakaian panjang, ataupun juga jika tidak bisa dimaksimalkan itu bisa menggunakan tabir surya, sunscreen, sunblock, dan juga pelindung lainnya. Selamat makan siang bagi Anda yang sedang beristirahat pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus mengonsumsi air mineral agar terhindar dari dehidrasi. Beberapa waktu kebelakang, timeline sosial media kita ini dipenuhi dengan euforia berbagai macam konser yang diadakan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah di Jakarta ada konser The Weeknd dan juga ada Pesta Pora. Wow, coba aja ya kita deket gitu dari Jakarta bisa nih nonton Pesta Pora. Nah, ngomongin soal konser, ternyata ada beberapa konser yang diusung dan juga dilaksanakan ini membawa misi kemanusiaan, di mana hasil dari penjualan tiketnya itu akan didonasikan ataupun juga dialokasikan ke kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan juga observasi lingkungan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Synchronize Fest 2026. Jadi Synchronize Fest 2026 ini membawa program Green Movement lewat program penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Festival musik tahunan ini kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement pada edisi ke-11. Festival ini digelar pada 16, 17, dan 18 Oktober 2026 di bulan ini yang dilaksanakan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Selatan. Green Movement menjadi bagian dari Synchronize Fest tahun ini bukan hanya sekadar pelengkap acara. David Karto menjelaskan, Kepulauan Seribu dipilih karena menjadi wilayah terdekat dari Jakarta yang memiliki peran penting bagi ekosistem. Penyelenggara mengaku terus mempelajari manfaat mangrove dan pentingnya keberadaan ekosistem tersebut bagi lingkungan. Program Green Movement Synchronized Fest telah dimulai sejak 2018 melalui program Water Station. Program tersebut berawal dari keresahan penyelenggara terhadap banyaknya sampah plastik yang muncul selama festival berlangsung. Penyelenggara melihat tingginya penggunaan plastik berkaitan dengan kebutuhan penonton selama berada di festival. Penonton berada di lokasi sejak siang hingga malam sehingga kebutuhan untuk minum cukup tinggi. Kondisi tersebut kemudian mendorong penyelenggara mencari cara untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Water Station dibuat sebagai fasilitas pengisian ulang air sekaligus mengajak penonton membawa tumbler selama festival berlangsung. Program lingkungan lainnya adalah Upcycling Project bersama Koalisi Seni yang menjadi bagian dari rangkaian Green Movement. Plastik bekas juga diolah menjadi instalasi karya operasi plastik Stuvo pada penyelenggaraan tahun ini. Sementara itu, penanaman mangrove di Kepulauan Seribu menjadi salah satu pengembangan Green Movement pada Synchronize Fair Fest 2026, di mana program tersebut digarap bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Smiling Coral, dan Greeners sebagai mitra penyelenggara. Ini bisa dicontoh dan semoga festival-festival yang ada di Kota Makassar juga mengedepankan pentingnya menjaga kebersihan. Jadi after senang-senang euforia lihat band ataupun juga pengisi acara favorit kita, tetap menjaga kebersihan yang ada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Tadi kita dapat gambaran ya bagaimana memanfaatkan dunia entertain, salah satunya dengan mengadakan konser sekelas Synchronize Fest 2026 ini untuk bisa berbagi dan juga bisa berdampak terhadap sosial bahkan lingkungan. Ini luar biasa. Nah, kali ini juga masih dari kabar-kabar yang baik di mana pemerintah kita berkomitmen untuk memajukan sastra Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, memahami seperti apa bahasa Indonesia, dan tentunya memperkenalkan, melestarikan bahasa kita sehingga dikenal lebih banyak lagi orang-orang hingga kancah internasional. Didukung oleh komitmen dari pemerintah yang memajukan sastra Indonesia, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, kemudian penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadlizon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sastra menjadi bagian dari salah satu 5 bidang di manajemen talenta nasional. Pada kesempatan tersebut, Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Khatulistiwa atau KSK yang digelar beberapa hari lalu. KSK sendiri ini merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Khatulistiwa Literary Award pada 2001 digagas oleh Richard Oh bersama Takeshi Ichiki. Bagi Menbud, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam pengembangan kesusastraan Indonesia. Menurutnya, penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra. KSK ini mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Menurutnya, sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan. Menbud berharap ekosistem sastra Indonesia mulai dari sastrawan, komunitas sastra, festival, penerbit dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan kerjasama untuk menyukseskan program-program dari pemerintah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan melalui semangat gotong royong. APBD Perubahan 2026 Makassar disepakati Rp5,26 triliun, defisit Rp699 miliar. Berikut Warta Berita selengkapnya. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan melalui semangat gotong royong. Aan Ariska melaporkan.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
3: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
2: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandara Sultan Hasanuddin perkuat promosi budaya melalui spot tourism. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadal.
4: Bandara Sultan Hasanuddin selama ini dikenal sebagai pintu gerbang transportasi. Namun saat ini Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sudah bertransformasi sebagai spot tourism yang memiliki potensi menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Peran bandara dalam memperkenalkan budaya lokal selama ini mendukung dengan cara mempromosikan seni dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ruli Arta, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, saat menghadiri kegiatan RRI Obrolan Budaya kemarin. Ia mengatakan langkah konkret yang telah dilakukan pihak bandara dengan menghadirkan Museum Goes to Airport sebagai bukti nyata hadirnya etalase budaya di dalam Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dikatakan kolaborasi terus dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros untuk mendapatkan akses dalam mendapatkan informasi tentang budaya.
5: Alhamdulillah kolaborasinya cukup baik. Kami berkolaborasi juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi di mana beliau cukup mengakomodir program-program tersebut sehingga kami diberikan akses untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi secara directly ke para dinas-dinas kabupaten-kabupaten terkait sehingga dengan mudah kita bisa mengkolaborasikan program-program yang ada untuk bisa ada di bandara.
4: Ruli Arta menambahkan kolaborasi terus dimaksimalkan dengan pihak manapun untuk mampu merepresentasikan budaya Sulawesi Selatan melekat dalam bandara sebagai spot tourism. Sementara itu di lokasi yang sama, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros menyebutkan harapan dan keinginan untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan memperkenalkan bahasa daerah sebagai identitas budaya.
6: Kami sangat setuju, Bu, mengenai peran bandara dalam mempromosikan sebenarnya budaya kita. Banyak budaya kita yang saat ini mungkin cenderung sudah tergerus oleh dunia modern. Ya, banyak. Yang paling menonjol selama ini kami menilai adalah dari segi bahasa. Bahasa daerah kita sudah mulai terkuras dengan perkembangan modern teknologi yang masuk sekarang ini. Nah, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, kami mengolah ini bagaimana literasi bahasa daerah kita tidak punah. Sehingga kami
4: Andi Wandi Patabai menginginkan kolaborasi antara pemerhati budaya dan pengelola bandara dapat menghadirkan pelayanan yang modern tanpa meninggalkan identitas daerah karena sebagai ekosistem kerjasama untuk lebih memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan. Emmy Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: APBD Perubahan 2026 Makassar disepakati Rp5,26 triliun, defisit Rp699 miliar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar Rabu 30 September 2026. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang sebelumnya dilakukan secara intensif hingga larut malam. Juru bicara Banggar DPRD Makassar, Rais Suryadi Arsyad, mengatakan dokumen perubahan APBD telah diverifikasi dan dinilai sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah serta KUA PPAS tahun 2026. Banggar juga memberikan sejumlah catatan diantaranya perlunya penguatan pengawasan dan pengendalian keuangan antar pemerintah daerah serta penyesuaian belanja secara selektif agar pelayanan publik tetap berjalan dan penyerapan anggaran dapat memaksimalkan hingga akhir tahun. Dalam APBD perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun lebih, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,26 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp699,8 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah dengan nilai yang sama.
8: Telah berkesesuaian dengan perubahan rencana kerja pemerintah daerah, rancangan KUPA, dan rancangan perubahan PPAS tahun 2026. Dari hasil pembahasan Banggar dengan TAPD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut. A. Untuk efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi capaian target dan realisasi keuangan dan kinerja perangkat daerah pada pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2026 agar dilakukan pengendalian dan pengawasan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.
7: Rapat paripurna kemudian menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Makassar Supratman turut mendatangani keputusan tersebut. Selanjutnya dokumen akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan instansi terkait.
1: Pemkab Sinjai memperkuat koordinasi antar OPD untuk mempermudah proses investasi dan perizinan usaha. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
9: Sejumlah investor mulai menjajaki potensi investasi di Kabupaten Sinjai. Kondisi ini mendorong Pemkab memastikan setiap OPD memiliki langkah yang sama dalam memberikan kemudahan berusaha. Sekda Sinjai Andi Jefrento Asapa memimpin rakor investasi dan perizinan berusaha pada Rabu 30 September 2026 menyebut koordinasi lintas OPD diperlukan agar proses investasi dan perizinan berjalan lebih mudah, terarah, dan tetap sesuai aturan.
10: Kami undang semua teman-teman OPD yang terkait untuk semua satu persepsi bagaimana memberi kemudahan dalam melakukan investasi di Kabupaten Sinjai dan perizinan berusaha tanpa mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi di Kabupaten Sinjai. Termasuk juga tadi kesiapan lahan-lahan yang diperuntukkan bagi kawasan pembangunan industri atau KPI itu juga harus kita sepakati bersama-sama sesuai dengan ada tercantum dalam perda RDRW kita yang terbaru ini. Itu semua kami coba konsolidasikan dengan teman-teman OPD supaya mereka satu persepsi dan satu langkah.
9: Sejumlah OPD turut dilibatkan, diantaranya DPPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan SDM, serta Dinas Perhubungan. Sinergi lintas OPD ini diharapkan memberikan kejelasan langkah bagi investor, sekaligus memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan.
1: Polda Sulsel membantah penganiayaan bandar narkoba hingga meninggal dunia. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
11: Seorang bandar narkoba meninggal di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar saat sedang menjalani penanganan medis setelah dilumpuhkan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam penangkapan di Kabupaten Bulukumba. Tersangka inisial lelaki R melakukan perlawanan terhadap petugas menggunakan badi hingga melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga, kemudian terjatuh dari platform dan kepalanya sempat terbentur. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Sugeng Sudarso, di Mapolda mengungkapkan tersangka R merupakan residivis sekaligus daftar pencarian orang Polres Bantaeng atas kasus narkoba. Dalam kasus narkotika yang ditangani di Tres Narkoba Polda Sulawesi Selatan, tersangka R terlibat dalam jaringan peredaran sabu dengan barang bukti sekitar 150 gram. Tersangka telah diberikan tembakan peringatan agar menyerah, namun tetap mengancam polisi menggunakan badik sehingga dilumpuhkan di bagian kedua kakinya.

0: Terus berjalan sebagaimana ketentuan scientific crime investigation. Kita maunya membuktikan dia meninggal karena apa. Tetapi orang tuanya tetap menolak. Pak, dalam bahasa Indonesia, Pak, kami minta dikembalikan, dia dimakamkan dalam kondisi utuh seperti sedia kala. Di situ akhirnya berinisiatif, oke kalau gitu, karena beberapa keluarganya masih mempertimbangkan, akhirnya keluarga tetap memutuskan jangan diotopsi. Kami ke sana membawa pernyataan yang dibuat oleh kami bahwa dia memang keluarga tidak mempermasalahkan dan tidak mau dilakukan otopsi. Itu ditandatangani pun tanpa ada paksaan dan dia masih ngobrol seperti biasa.
1: Menurut Kombes Pol Sugeng Sudarso, meninggalnya tersangka bandar narkoba R murni akibat luka tembak saat dilumpuhkan dan luka benturan saat terjatuh dari plafon rumah warga, bukan karena tindakan penganiayaan saat perawatan. Sementara Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penangkapan kemudian meninggal dunia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone cegah perkawinan melalui edukasi masyarakat. Berikut reporter Firdaus Gafar melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone terus berupaya mencegah perkawinan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Banuang, Kecamatan Awam Pone, Kabupaten Bone, menyasar masyarakat dan remaja. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Bone, Agung Rahmadi, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai risiko perkawinan pada usia anak, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga perlindungan perempuan dan anak. Dikatakan, keterlibatan pemerintah desa membantu memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk menggelar kegiatan serupa di seluruh wilayah. Menurut Agung, perkawinan pada usia anak memiliki berbagai risiko, salah satunya terhadap kesehatan reproduksi. Olehnya itu, kehamilan dan persalinan pada usia terlalu muda dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu maupun bayi.
5: Memberikan edukasi kepada masyarakat setempat dan remaja yang ada di desa itu tentang bahaya dan risiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur itu memang banyak risikonya, termasuk dari segi kesehatan maupun segi ekonomi itu sendiri. Ini juga dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu juga mencegah terjadinya kelahiran stunting, dan mencegah juga terjadinya kematian anak dan ibu saat melahirkan.
4: Agung menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat, sekaligus membantu menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Bone, sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mempersiapkan masa depan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Bone, tahun 2025 lalu sebanyak 47 anak mendapat dispensasi nikah, 17 diantaranya hamil di luar nikah, dan 30 lainnya orang tua ingin menikahkan anak.
3: Mendikti Saintek apresiasi UNM jadi tuan rumah forum SPIPTN Indonesia. Aan Ariska melaporkan.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yulianto mengapresiasi UNM yang telah menjadi tuan rumah forum Satuan Pengawas Internal PTN Indonesia. Brian Yulianto mengapresiasi forum tersebut karena memberikan ruang bagi para pengawas internal perguruan tinggi untuk bertemu, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Brian menekankan perhatian terhadap perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan mahasiswa, lulusan, penelitian, dan inovasi, tetapi juga bagaimana institusi dikelola secara tertib, terbuka, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, fungsi pengawasan harus diarahkan pada upaya pencegahan agar potensi persoalan dapat dikenal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
7: Saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar yang telah menjadi tuan rumah pertemuan yang sangat penting ini. Saya juga mengapresiasi Forum SPI PTN se-Indonesia yang memfasilitasi rekan-rekan pengawas internal perguruan tinggi untuk bertemu, berbagi pengalaman, dan belajar bersama-sama.
6: Brian menambahkan, pentingnya dukungan pimpinan perguruan tinggi terhadap SPI, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun akses terhadap data yang diperlukan. Dengan dukungan tersebut, SPI diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan, tetapi dari perubahan yang terjadi.

0: terjadi setelah rekomendasi diberikan.
1: Uskup Umat Katolik untuk TNI Polri tekankan semangat toleransi saat berkunjung di Kodam 14 Hasanuddin, dilaporkan Sarifuddin.
2: Kodam 14 Hasanuddin kedatangan kunjungan Uskup Umat Katolik TNI dan Polri, Profesor Ignatius Kardinal Soeharyo bersama rombongan di markas Kodam 14 Hasanuddin kemarin. Kehadiran Uskup Umat Katolik di Makodam Hasanuddin disambut jajar komando prajurit TNI Kodam 14 Hasanuddin di depan utama markas Kodam 14 Hasanuddin. Pandam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko kemudian menyambut Uskup Ignatius lalu menaiki skuter listrik menuju Balai Pertemuan Hasanuddin. Dalam sambutannya, Pandam Majen TNI Bangun Nawoko di hadapan Uskup Umat Katolik menyampaikan peran Kodam 14 Hasanuddin dalam memelihara keamanan wilayah, memperkuat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama, melaksanakan operasi kemanusiaan dan mendukung penuh program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Pandam Majen TNI Bangun Nawoko menyatakan, kedatangan Uskup Umat Katolik sangat berkesan terhadap penyambutan keramahan prajurit Kodam 14 Hasanuddin. Uskup juga mengapresiasi terhadap peran TNI khususnya Kodam 14 Hasanuddin yang selalu terpanggil untuk membantu kesulitan rakyat di sekitarnya.
3: Ya, makna daripada kedatangan uskup ini secara keseluruhan
4: terutama bagi umat Katolik yang berada di Kodam 14 ini sangat penting karena pemimpin tertinggi untuk agama Katolik di Indonesia berkenan untuk mengunjungi. Dan bagi Kodam, inilah wujud dari semangat toleransi di depan keberagaman.
2: Menurut Majen TNI Bangun Nawoko, kedatangan uskup bermakna untuk yang beragama Katolik, prajurit Kodam 14 Hasanuddin, dan pada umumnya umat beragama di Indonesia untuk semangat toleransi. Uskup Ignatius memberkati prajurit Katolik Kodam 14 Hasanuddin.
1: NPCI Sulsel targetkan partisipasi penuh kabupaten dan kota dalam Praporprov Sulawesi Selatan 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
5: Menjelang pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau PPAPROV Sulawesi Selatan, sejumlah daerah yang menjadi peserta dalam ajang multi olahraga disabilitas tersebut masih terbentur dalam hal persiapan akibat keterbatasan anggaran. Hal tersebut menjadi masalah vital yang bisa menyebabkan gagalnya daerah untuk tampil dalam ajang PPAPROV mendatang. Ketua NPCI Sulsel, Kanda Chong, saat dihubungi RRI menyampaikan harapannya terkait keikutsertaan kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Ia berharap daerah-daerah yang sebelumnya berpartisipasi dalam ajang PPAPROV lalu dapat kembali ikut serta pada ajang tahun ini. Meskipun dihadapkan pada kendala pembiayaan. Menurutnya, meskipun terdapat beberapa hambatan dan kendala keuangan di sejumlah daerah yang membuat pelaksanaannya tidak mudah, pihaknya tetap mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
6: Kalau merujuk ke pelaksanaan PPAPROV yang lalu, ada sekitar 20 daerah kabupaten kota. Namun untuk tahun ini, pelaksanaan PPAPROV kali ini kita berharap minimal daerah yang sedia semula ikut bisa ikut kembali karena memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kendala-kendala tersebut sehingga kemungkinan ada memang beberapa daerah yang juga salah pembiaya. Namun itu begitu kita tetap mendorong daerah-daerah untuk terus berupaya sampai semaksimal mungkin bisa ikut serta dalam kegiatan ini.
5: Kanda Chong meminta pemerintah baik di kabupaten dan kota hingga ke tingkat provinsi untuk dapat memberikan dukungan penuh serta perhatian kepada para atlet penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Sehingga ajang PPAPROV tahun ini dapat berjalan dengan sukses yang kemudian melahirkan atlet-atlet berprestasi dan menjadi ajang pembuktian bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berkarya di bidang olahraga. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapatau dibenahi total senilai 5,4 miliar. Berikut laporan Suryani Arifin.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembedahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
8: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan untuk bola.
9: Dari mana?
8: Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat, karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalaupun misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakungnya. Karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan kemungkinan.
7: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bonet menyiapkan 2 venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteratan Timur dan Stadion Bakungnge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: informasi dan inspirasi. Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Halo. Halo.
1: Halo Kak.
0: Iya benar. Fokus ya. Oke, fokus. Semangat hari ini, Herul.
2: Iya, semangat Kak.
0: Bagaimana perasaannya hari ini? Senang?
2: Senang Kak.
0: Oke, tadi datang ke sini jam berapa?
2: Jam...
0: Hah, jam 10? Oh enggak, ya. Jam berapa Herul?
3: Jam 12.
0: Serius? Oke, jadi kali ini saya bersama dengan Herul ya, sobat kita yang sudah membawa topik menarik dari dunia kuliner. Tapi kali ini beda, bukan yang antara pilih ini atau pilih itu, karena soal memilih kayaknya Herul gak bisa ya.
2: Iya Kak.
0: Oke, jadi kita kali ini bahas tentang apa Herul?
2: Bahas makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar Kak.
0: Makanan yang enak tapi tetap murah bagi pendengar. Kalau kalau Heru sendiri apa nih? Makanan murah tapi tetap enak.
2: Kalau saya sih Kak, nasi goreng Kak. Paling
0: nasi goreng. Yeah. Nasi gorengnya Heru ini sukanya yang kecap atau nasi goreng merah?
2: Yang kalau saya sih Kak yang merah Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Karena harganya juga masih terjangkau dan enak.
0: Di mana lokasi nasi goreng favorit ya Herul?
2: Kalau saya Kak di Manaruki.
0: Oh benar, ya, di Manaruki. Oke, oke, baik. Jadi kalau Anda sendiri mendengar kira-kira makanan enak apa yang masih terjangkau, yang masih terbilang murah dan sering Anda beli ataupun Anda ya harus beli sih, soalnya bisa diukur murah tidaknya kan kalau dari dibeli ya. 082133339440, silakan Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali Pak Radin di 082133339440. Telepon dari Pak Radin ini tidak bisa kita dengar ya suaranya. Kita terlebih dahulu menerima telepon studio. Ada siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Isna.
0: Iya, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Yes, babe.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Indonesia.
0: Lagi apa Ki ini, Bu Andianisa?
4: Ya, capek. Pikir rumahnya matu aku, jalan-jalan.
0: Oh iya, tahu. Nah, sama siapa Ki itu?
4: Sama suamiku dong, sama suamiku.
0: Berdua saja?
4: Pak Hakim.
0: Pak Hakim?
4: Iya.
0: Oke.
4: Dekat di sini, dekat rumah di.
0: Berapa meter itu?
4: Sebentar di, ya lama di.
0: Sebentar Ji di.
4: Iya.
0: Tanggapi Ki dulu topiknya Herul.
4: Iya. Apa?
2: Anu Kak, makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar?
0: Nah, apa menurutnya Ibu Andianisa makanan apa yang murah tapi tetap enak?
4: Sup ubi.
0: Sup ubi. Dia lama aku namakan sup ubi.
4: Iya, kasih masuk.
0: Iya, nah. Di mana sup ubi paling enak di Bantaeng?
4: Di rumahnya pasar sih.
0: Oh, di pasar. Ada memang langganan tak di situ?
4: Ada.
0: Bagaimana ada. Itu racikan tak kalau sop ubi?
4: Ya nuna iparku pesan.
0: Oh alah, ada pale ipar tak?
4: Iya.
0: Jual sop ubi.
4: Iya, adanya suamiku. Iya.
0: Berapa tuh satu porsinya?
4: 15.
0: Wow, 15 ribu, Dik. Masih sangat terjangkau itu. Baiklah, kalau seperti itu, sop ubi dari Ibu Andi Anissa katanya masih sangat terjangkau dan rasanya enak. Heru suka sop ubi?
2: Suka sekali, Kak.
4: Apa kabar, Kak, Mas Isna?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Di mana biasanya Heru makan sop ubi?
2: Kalau saya keseringan, Kak, di kampung, di rumah.
0: Di Sinjai. Oh, di Sinjai.
2: Iya. Kebetulan saya juga tanam ubi. Jadi sering.
0: Oh, betul.
4: Kasih dong.
0: Kasih dong, Nabila Ibu Anjanisa, kasih beng ubinya. Mau ke juga.
2: Ayo ke Sinjai, Kak.
0: Ya toh. Ke Sinjai ke dulu Ibu Anjanisa baru dapat ki ubi. Oke, request lagu ki dulu, mau lagunya siapa? Ada dari Vina Panduwinata dengan Dia, kemudian ada Sesaat Kau Hadir Utali Kumahua. Mau ke yang mana?
4: Itu mau kedua, mau deh.
0: Kedua, Sesaat Kau Hadir.
4: Iya.
0: Salam-salamnya dulu.
4: Iya. Buat Bunda Sopi, Pak Abdul Sewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, Indah Sopeng, Ica Ibone.
0: Iya.
4: Puan Gato, No Alam, Yaulia Sun. Semuanya paling deh, Isna.
0: Iya.
4: Pak Hakim, tunggu istirahat. Istirahat.
0: Salat asar.
4: Adesna.
0: Iya.
4: Selamat tugas, tambah cantik.
0: Amin.
4: Tambah apa nih? Tambah cepat nikah.
0: Aminkan dulu Hero.
2: Amin.
0: Amin. Cepat nikah. Aminkan
2: amin,
0: dulu.
2: Amin.
0: Terima kasih.
4: Tahu cepat nikah tahu.
0: Iya.
4: Amin. Teman tak kalau nih.
0: Siapa tuh? Siapa?
2: Siapa itu?
4: Assalamualaikum.
0: Ah ya, waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ibu Andi Anissa katanya sop ubi. Nah, kalau Ibu Ros ini kira-kira apa ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, belum bisa terdengar suara penelpon kami dari WhatsApp, jadi Anda bisa menghubungi melalui telepon studio kami di nomor yang sama 0821-3333-9440. Kita terima terlebih dahulu telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, 100% Indonesia.
1: Karya Bengkakan Indonesia.
0: Berdua kak ini.
1: Sama Hairul.
0: Sama Hairul. Iya.
1: Datang ke nanti tanggal 10 di.
0: Di mana itu?
1: Di Nuri, iya.
0: Acara apa Pak Junaidi?
1: Ada acara aku. Datang ke nah.
0: Oh, acara tak? Iya, iya, insya Allah. Tanggal 10 bulan ini.
1: Iya.
0: Iya. Baik. Pak Junaidi, kita tanggapi dulu topiknya Herul.
1: Iya, apa itu?
2: Anu, Kak. Makanan yang enak tapi harga terjangkau.
0: Tidak makanan enak yang harganya masih terjangkau yang sering Pak Junaidi beli?
1: Ada coto di Selang itu.
0: Coto, di mana itu?
1: Di Jalan Selang.
0: Hah, di mana?
1: Di Jalan Emi Selang.
0: Oh, di Jalan Emi Selang.
1: Iya, di sana harga jam 10.000.
0: Oh, ya 10.000. Oh, masih ada 10.000 gratis ketupat.
1: Ada.
0: Wow. Sangat terjangkau sih kalau itu.
1: Saya biasa ke sana kalau hari Jumat makan.
0: Kenapa harus hari Jumat?
1: Iya, kalau pulang menyanyi itu singgah makan.
0: Oh, ya tahu anak.
1: Iya.
0: Jadi selesai menyanyi singgah di situ.
1: Makan
0: iya. Siang, makan malam juga bisa. 24 jam itu kah, Pak Junaidi?
1: Saya nggak tahu, mungkin sampai sore
0: kapan itu. Oh iya, baik, terima kasih Pak Junaidi. Mau diputarkan lagunya siapa ini? Ada Sesaat Kau Hadir dari Utali Kumahua dan Dia dari Vina Panduwinata.
1: Itu mau yang kedua.
0: Oke, Vina Panduwinata. Salam-salamnya.
1: yang baru lewat ada Ibu Andi tadi.
0: Iya.
1: Ada juga yang ada supir, sama jangan supir tadi yang situ.
0: Siapa? Pak Yani.
1: Pak Yani yang ada supir bersama. Tapi itu istrinya.
0: Iya.
1: Terus ada sama Pak Adil bersama Rizka. Terus ada si Lady Pakanto. Ini walinya matang kembar. Ada atau Indah Sting. Terus ada tapi itu lagi. Alhamdulillah sewa.
0: Iya. Yeah.
1: Dan semua nih ada Rizka sehat kita.
0: Iya. Yeah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Kita datangkan nanti Kak. Adik-adik.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya bersama Herul masih akan menemani Anda di 100% Indonesia, hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1 dan juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda sedari pagi tadi mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih akan ada Herul sendiri enggak bersama dengan rekan saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia, masih membahas makanan apa yang murah. Gimana tadi Herul? Topiknya apa?
1: Makanan enak dan harganya terjangkau ya.
0: Oh, makanan enak dan harganya terjangkau yang pendengar atau buah pemirsa suka beli. Nah, kalau Rizna sendiri sih ada nasi pecel ya. Itu favorit, itu enak dan itu sehat. Kalau Anda kira-kira apa nih? Nanti dapat menghubungi di 0821-3333-9440. Nah, saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Makassar siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Yuliono, mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: 100% Indonesia.
1: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Bersama dengan saya Dwi Kartika dan juga ada Hairul menemani Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo Hairul.
2: Halo Kak.
1: Mana nih topiknya kita Hairul?
2: Ini Kak, makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar?
1: Baik, kita terima telepon kalau begitu Hairul. Silakan dijawab Hairul. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Sinta di MU.
1: Sri Sinta di MU. Baik. Sri Sinta, saya bersama dengan Hairul ini. Topiknya Hairul,
2: ini Kak, topiknya makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar?
3: Ini apa lagi?
1: Apa tuh?
3: Gado-gado.
1: Oke. Kalau Sri Sinta sukanya gado-gado, apa tuh? Kenapa sampai memilih gado-gado di antara beberapa pilihan menu nih, Sinta?
3: Ya, ada telurnya, ada tempe tahunya.
1: Sudah lengkap gitu ya. Sayurnya juga ada ya.
2: Lontong.
3: Semuanya di dalam.
1: Oke, baik. Sri Sinta, saya punya lagu untuk Anda. Ada lagu Astrid, Bila Kau Seorang Diri. Ada Dewa 19 Dewi. Ada Samson, Kisah Tak Sempurna, Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang.
3: Ini ya, Samson ini.
1: Samson.
3: Dewi. Iya, Dewi.
1: Dewi atau Samson nih? Beda nih. Dewi dari Dewa 19. Dewi. Baik.

0: Yes.
1: Silakan menyapa siapa ini?
0: Ada Bunda Sopi, ada Waida, ada Ana Upi, Mbak Dewi, Mbak Tika, terus ada Kak Ina Kita Lara, terus Nemunagan, terus Diana Yasir, Samsa Maisar, terus ada Pak Radin, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Ada
1: Baik.
0: Tantri, Uli Abdul, dan semuanya.
1: Baik, terima kasih.
0: Makasih, Kak.
1: Iye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Warahmatullahi
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: wabarakatuh.
1: Selanjutnya ada siapa lagi nih? Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Persing Indonesia.
1: Dengan siapa?
3: Friskan Arya Banggakan Indonesia.
1: Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Radi.
1: Pak Radin.
3: Kenapa? WA tidak bisa masuk, ya?
1: Apa itu?
3: Boxong. Tadi saya masuk tidak ada suara.
1: Ini bisa nih. Mbok Sri Sinta ya. Lewat WhatsApp bisa. Alhamdulillah. Mungkin jaringan
3: ya.
1: Pak Radin.
3: Ya.
1: Mungkin jaringannya.
3: Dia masuk tadi sambung si Anur tadi, tapi tidak ada di HP suaranya.
1: Oh, gitu.
3: Si Rizna. Kemarin juga begitu.
1: Kalau kemarin emang jaringannya udah bagus, Pak Radin.
3: Oh, iya.
1: Iya, baik. Pak Radin, apa nih makanan menurut Pak Radin yang apa, Hairul?
2: Yang tetap enak tapi harga terjangkau.
1: Tetap enak harga terjangkau nih, Pak Radin.
3: Kontrol, kalau saya kontrol.
2: Oh, kontrol.
1: Kontrol ini, lumayan harganya nih, tidak terjangkau. Baik. Pak Radin. Lagunya mau mana nih? Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, Astrid Bila Kau Seorang Diri, atau Samson, Kisah Tak Sempurna?
3: Yang kedua itu tadi.
1: Yang kedua?
3: Iya.
1: Baik, silakan. Mau menyapa siapa ini?
3: Ada Sri Sinta MU, Pak Kapul, Abdul Sewa, ada Dewi Bukunyi, Rosliana Yasis, sama Yani Tasmon, di Sofe, sama Indah. Ada Tika sama semuanya nih, membantu.
1: Siap.
3: Sama siapa Pak?
1: Sama Hairul Kak di sini.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa pendengar? Halo.
4: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan
4: Indonesia.
1: Iya, dengan Tika.
4: Iya.
1: Baik. Silakan.
4: Bagus di dia, Kak.
1: Bagus. Mungkin faktor jaringan. Jaringannya Pak Radin mungkin lagi enggak bagus. Iya.
4: Jernih sekali suara rata, cantik.
1: deh, ini mau Pak tersumbat mi hidungku ini. Baik. Tika, apa nih makanannya Tika yang terjangkau tapi enak?
4: Kalau di sini saya suka beli pecel, cuman 5.000 itu sudah ngenyangkan.
1: Oh, pecel ya?
4: Iya.
1: Biasanya pecel
4: nggak enaknya? Jauh beda sih dari gado-gado, tapi pecel itu agak ke sayurnya yang banyak, cuman lontong dan kacang, tapi enak kok.
1: Dan biasanya jadi sarapan itu pilihannya mantep ya kalau pecel.
4: Iya. Baik. 5.000 sudah mengenyangkan banget.
1: Sudah oke gitu ya harga 5.000 ya. Baik. Oke, Tika, lagunya saya ikutkan menyapa siapa?
4: Iya, enggak apa-apa jika Dwi.
1: Iya.
4: Iya. Menyapa buat Pak Radin tadi, ada juga Kak Sinta tadi, Bu Rosdiana, ada Bu Anissa tadi bareng Pak Hakim, Aulia, ada Sul, ada Kak Tantri Hesti, Pak Bila Sewang, Pak Gatur, ada Bang Ali, ada
1: Aduh, jaringannya nih Tika. Baik. Oke. Tika, saya cukupkan aja Tika ya, soalnya ini jaringannya kembali error nih Tika. Baik, silakan pendengar. Oke, terputus. Silakan 08213333944 0. Satu penelpon sebelum saya hadirkan lagu di ruang dengar Anda yang ingin bergabung di kebersamaan kita di 100% Indonesia. Kalau Heru sendiri nih, apa makanan yang terjangkau tapi murah?
2: Kalau saya kak, nasi goreng kak.
1: Nasi goreng?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Tapi nasi goreng, Heru sukanya makan malam atau makan pagi nih?
2: Kalau saya itu paling suka makan malam hari kak.
1: Malam nasi yeah. goreng ya. Baik, silakan mendengar satu penelpon lagi sebelum saya jeda ya. Halo.
5: Halo.
1: Iya, 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Pak Hendro, Mbak Dwi.
1: Pak Hendro di Polman ya, Pak Hendro ya?
5: Di Polman, tidak pernah bergeser.
1: Ih, siapa tahu bergeser.
5: Belum bergeser.
1: Baik, Pak Hendro sendiri ini yang terjangkau makanan tapi enak itu sama Pak Hendro, kalau menurut Pak Hendro?
5: Ya, biasa lah. Yang terjangkau yang biasa. Nasi campur ada juga nasi goreng. Mm-hmm. Terjangkau. Baru kemudian biasa juga dibikin sendiri.
1: Mm-hmm. Baik, jadi dibikin sendiri dia. Pak Hendro, kenapa yang terputus-putus suara tak Pak Hendro?
5: Halo.
1: Iya. Yeah.
5: Masih terputus-putus enggak?
1: Iya, kenapa jadi lama sekali jedanya? Kita monitor lewat mana ini? Lewat telepon gitu, bukan lewat radio tuh kita monitornya tuh?
5: Iya, kenapa bisa ya?
1: Iya, saya nggak tahu juga nih. Pak Hendro, silakan Pak Hendro mau menyapa siapa lagunya saya ikutkan Pak Hendro.
5: Oke, ikutkan saja. Buat tadi yang baru lewat ada Mbak Tika di Saban, kemudian ada Abdullah Sewan, kemudian Benjaspi, Andi Anissa bersama dengan Pak Hakim, kemudian ada Tantri Dipari, ada Pak Lupus, ada Aldi Hidayat, kemudian buat semuanya tanpa terkecuali. Buat
1: baik.
5: Yang lagi tugas, yang lagi cuak-cuak, semangat.
1: Terima kasih Pak Hendro ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang mau bergabung silakan ya 08213333944 0. Kita jeda dulu ya Hairul ya. Saya hadirkan dulu lagu dari Dewa 19 pendengar, diikuti dengan Astrid, Bila Kau Seorang Diri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Silau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita silahkan 0821-3333-9440. Di kebersamaan kita 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia. Halo.
0: Iya, 100% Indonesia. Pak Lupus. Bagaimana kabar Pak Lupus?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kecil sekali suaranya Pak Lupus ini. Suara saya lebih jelas nih Pak Lupus, feedbacknya dibanding suaranya Pak Lupus nih. Bisa agak lebih besar suaranya Pak Lupus? Iya. Baik, Pak Lupus, apa nih topiknya Herul? Saya bersama dengan Herul di sore hari ini, Pak Lupus.
2: Ini, Pak, makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar?
1: Yang murah.
0: Yang enak tapi tetap murah, Pak Lupus.
2: Yang harganya terjangkau, Pak.
1: Yang harganya terjangkau.
0: Pak Lupus?
1: Ya. Ya.
0: Baik, silakan Pak Lupus coba ditelepon kembali ya. Saya tidak terlalu mendengar jelas suaranya Pak Lupus ini. Silakan pendengar 0821-3333-9440. Halo. Baik, kembali dicoba pendengar 0821-3333-9440 di kebersamaan kita ya. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, baik.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi.
3: Iya, ini lagi kebakaran hutan lahan di sini.
0: Di dekat rumahnya Pak Aldi nih, jauh enggak atau dekat jaraknya?
3: Dekat. Dekat beberapa meter saja ini. Mm-hmm. Ini ada damkar, ada 7 hampir armada masuk ke dalam ini.
0: Ada berapa?
3: Armada damkar ada sudah 4 yang masuk di dalam.
0: Oh, sudah 4.
3: Kerjasama di BNPB dengan damkar
0: Lembang. Baik.
3: Warga juga sudah mulai melihat ke sana ini dekat dengan pemukiman penduduk. Mungkin kalau setelah acara ini saya juga menuju ke sana melihat situasinya seperti apa. Karena dekat dengan perumahan penduduk ya.
0: Mm-mm. Baik, Pak Aldi, saya bersama dengan Herul di sini. Silakan Herul.
2: Topiknya Pak, makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar?
3: Cemilan-cemilan itu yang roti-rotian itu ya.
2: Oh.
3: Kalau beli tas sebelumnya sudah kenyang.
0: Banyak ya kalau cemilan.
3: Kimiawi.
2: Mantap.
0: Baik, Pak Aldi.
1: Yeah.
0: Saya punya pilihan lagu dua dari Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang dengan Samson, Kisah Tak Sempurna. Pilih yang mana nih, Paldi?
3: Ruth Sahanaya.
0: Baik, menyapa silakan, Paldi.
3: Untuk Denong Po, Pak Hendro Dima, Aljemaan, Fikma, Tika, Pak Junedi, Bu Adisa, ini nih. Selayar Arboni, Selayar Pak Ali, Pak Yani, Bu Dewi, Pak Hida, Rosjana, Nabil, Munur, Pak Rosta, Naska, Pak Taen, Mustahan, Hesti, Pak Pajar, Indah, dan semua-semuanya. Dan semoga semuanya ya baik-baik saja. Terjadi seperti di tempat-tempat pendengar yang lain, kondisi kebakaran lahan di sini sangat memprihatinkan ya.
0: Baik.
3: Ya, Dusun Induapin, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, dekat dengan pemaparan di sini.
0: Terima kasih, Pali. Iya. Silakan pendengar 0821-3333-9440, 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya ya. Pak Arbi di Antang.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia.
4: Banggakan Indonesia.
0: Saya bersama dengan Hairul nih, Pak Arbi.
2: Topiknya Pak, makanan apa yang enak dan tetap murah bagi pendengar?
0: Makanan yang enak tapi dulu. Makanan yang enak tapi tetap murah nih.
2: Ya, harga terjangkau.
0: Versi tak apa ini, Pak Arbi?
4: Yang tetap murah.
0: Murah tapi enak.
4: Kalau gorengan.
0: Gorengan. Boleh. Iya. Murah dan terjangkau.
4: Kalau gorengan kan ada yang apa? Seperti bakwan.
2: Betul. Tahu.
0: Baik, kalau
4: bakwan itu tetap murah itu.
0: Baik. Terputus-putus suara tak ini.
4: Jaringan jelek.
0: Betul. Baik, Pak Arbi, silakan mau saya tinggal satu lagunya, saya ikutkan saja ya, Pak Arbi ya.
4: Ya.
0: Baik, menyapa ya, siapa silakan.
4: Menyapa buat Kak Hesti. Kak Upi. Sul. Denompo.
0: Yeah.
4: Arjuna. Anwar.
2: Yeah.
4: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, siap.
4: Yeah.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Arbi ya. Baik, pendengar di belakangnya Pak Arbi ada siapa? Silakan 082133339440. Terputus ya. Silakan 082133339440. Aduh, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Begitu kalau menyambut ke orang, nah telepon jangan kurang gubris tadi orang bicara tadi.
0: Terputus-putus Pak Sewang. Saya enggak terlalu dengar jelas. Iya. Baik, Pak Sewang.
5: Ya.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah innallahi subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Sewang, silakan ini Pak Sewang, kalau kita makanan yang terjangkau tapi enak ini, murah tapi enak.
5: Gado-gado langsung jadi sebut begitu.
0: Iya. Gado-gado.
2: Komplit.
0: Komplit nih semua. Tapi sempat tahu ada lagi yang tidak suka dengan gado-gado.
5: Iya, kan saya yang ditanya.
0: Iya. Betul. Kan tadi kita bilang tahu begitu saja. Baik, Pak Sewang, lagunya saya ikutkan. Gimana pagi siapa ini, waktu sudah mau jam 4 ini mau bergabung Jakarta.
5: Juga, iya.
0: Iya.
5: Jam menyapa dulu tuh.
0: Boleh, dulu. Silakan.
5: Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna. Bapak Din, Anissa Hakim, Anwar.
0: Iya.
5: Indah Ica. Bunda Sopi, Tantri, Hendra, Yusuf, Pak Bobby, Edi Polman, Asri, Biwatu, Junedi, Kika di Saban, Arfa di Silayar, Denompo, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Pak Radin, Sumami di Kota Pasar Bantaeng, Tidang, Mbak Tifa Fajar, Samsia Mahibar di Bantaeng, dan Ibu Dewi di Bulukunyi.
0: Bye. Siap.
5: Semuanya minta tambah kecuali.
0: Berdua
5: sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waktunya kita pendengar ini sudah menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ini, sepertinya jaringannya kita juga lagi bermasalah ya.
2: Ya betul Kak.
0: Putus-putus suaranya gak kedengeran. Lebih besar suara feedback saya. Suara saya kembali kedengaran. Baik Arul, terima kasih sudah bersama kita di 100% Indonesia. Terima kasih juga untuk pendengar Pro Satu RRI Makassar dan juga di TikTok Pro Satu RRI Makassar sudah membersamai kita di 100% Indonesia. Kita pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Indonesia.

Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia bareng Dwi tadi dan juga adik-adik magang kita ya yang udah menemani. Sedikit ada kendala komunikasi tadi pendengar bersama dengan teman-teman kita yang mungkin memang karena lagi agak gak bagus jaringannya hari ini atau gimana gitu pendengar ya. Tapi urusan mohon maaf, semoga besok bisa lebih lancar dan lebih stabil lagi. Berikutnya di pukul 14, maksud Irsan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan Beranda Asas Cita Nasional langsung dari Pro 1 RRI Makassar bersama rekan saya di sana, ada Dede Firdaus.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus di beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026, saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung, ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu, meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan, dan saat sudah mencabut laporan ya kami nggak bisa berbuat apa dari, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narzaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk ke kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerah kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kafnya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada

0: Nya dalam kementerian apa itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
1: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman gitu. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
0: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pak,

0: pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
1: Jadi trauma gitu, ya.
0: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama, ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut, ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi, ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak, ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu, ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih, Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu, ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya, ya, harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan, ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Okay. Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTRI PPR Bovendi Gul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTRI PPR. Saya harap kedepannya Bovendi Gul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
6: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
5: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
6: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya, kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya, kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, okay, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Ya, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
5: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Ibu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
6: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
6: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita. Yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar. Atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong. Kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
5: Berarti terlihat gitu ya.
6: Iya, pasti terlihat.
5: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
6: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
5: lebih murung gitu.
6: Benar, benar. Apalagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah gitu.
5: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
6: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran, itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
5: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
6: Iya kan? Benar. Ya.
5: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
6: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan. saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebelasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
5: ada batasnya,
6: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah digoogling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
5: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirdo Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu, wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu, ya dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, perpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahuwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Astacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak kak, emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain bantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, setelah dari Pro 1 RRI Jakarta, berikutnya kembali dari Jalan Duburani nomor 3 Makassar dan akan kami hadirkan untuk Anda. Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Palu.
2: Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bersama saya Maria Imakulata bersama tim operator Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Kita akan mengikuti selengkapnya Gema Sari Pati Maju. Baik pendengar, sore ini kita akan awali informasi pertama dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Novian, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, kami hadirkan informasi terkait dengan lahan 10 hektar SRT Tauna di Desa Betawa dipastikan mendapat anggaran 700 miliar rupiah.
4: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi SRT 60 Kabupaten Tojo Una-Una di Desa Betawa, Kecamatan Tojo terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Sekolah yang saat ini masih menjalankan proses pembelajaran di lokasi sementara tersebut ditargetkan akan segera memiliki fasilitas pendidikan yang lebih permanen dan representatif. Pemerintah daerah menyebut pembangunan sekolah baru menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program sekolah rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan tersedianya lahan yang cukup luas di Desa Betawa, Kecamatan Tojo, pembangunan SRT Tojo Una-Una diharapkan dapat dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, dalam satu tahun ke depan pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sehingga siswa sudah dapat menempati sekolah baru. Ilham menjelaskan sebelumnya anggaran pembangunan dan fasilitas sekolah rakyat berada di kisaran 230 miliar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, anggaran tersebut kini meningkat menjadi 700 miliar.
5: Dalam satu tahun ke depan, insya Allah kita sudah pindah di sekolah baru nanti. Kemarin Pak Gubernur sampaikan ke kita yang awalnya anggarannya itu 230 miliar. Ini anggaran SR itu untuk pembangunan dan fasilitas di dalamnya itu naik 3 kali lipat menjadi 700 miliar. Ini untuk sekolah SR. Dan yang mendapatkan anggaran 700 miliar itu hanya lokasi yang di atas 8 hektar ke atas ya. Alhamdulillah kita lokasinya 10 hektar sehingga dipastikan kita akan mendapatkan anggaran 700 miliar itu.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sekolah baru tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi peserta didik. Dengan pembangunan tersebut, SRT Tojo Una-Una di Desa Betawa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di wilayah Tojo Una-Una. Rahmat.
3: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini di Gema Sari Pati Maju. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Novian Kalangu dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bobo bersama rekan Siti Nur Hardianti. Silakan rekan Siti, informasi Anda.

0: Baik, dari RRI Bau-Bau pendengar, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan pondasi untuk kita bernegara.
2: Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah keberagaman masyarakat saat ini. Pesan tersebut disampaikan Yusran Fahim usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan OKP. Yusran mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, ini merupakan sejarah kita memperingati ya, Kesaktian Pancasila menjaga kelestarian Pancasila untuk kita jaga karena itu merupakan fondasi untuk kita bernegara.
2: Yusran Fahim mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Karena itu berbagai pergeseran nilai yang berpotensi mengganggu persatuan harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
1: Ya itulah sekarang seperti yang diingatkan bahwa kita punya ada pergeseran, makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai ini terjadi, pergeseran-pergeseran yang terjadi. Ya itulah kita sedapat mungkin mengingatkan kepada ASN kita bahwa untuk menjaga keamanan ketertiban kelangsungan daripada apa yang diamanahkan oleh Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya.
2: Kepada generasi muda, Yusran berpesan agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Peran generasi muda dinilai penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi dan menjaga keutuhan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik.

0: Kita baru saja. Ya, kita baru saja mendengarkan informasi dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Boni bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, informasi Anda.
1: Baik, terima kasih Dekan Maria. Jelang Porprov Sulsel 2026, Stadion Lapatau Watampone dibenahi dengan total anggaran senilai 5,4 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan anggaran sebesar 5,4 miliar rupiah untuk merombak Stadion Lapatau di Kabupaten Bone. Suntikan dana fantastis ini dialokasikan penuh guna memoles stadion yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Taneteria Tang Barat, setelah dipastikan menjadi venue utama upacara pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 tahun 2026. Fokus pembenahan fisik menyasar perbaikan lintasan atletik berbahan gravel hingga peremajaan total rumput lapangan utama yang dilengkapi sistem penyiraman otomatis sprinkle. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menegaskan pengerjaan fisik stadion kini dikejar agar rampung pada awal November mendatang.
3: Dengan penggunaan stadion ini, ya tadi saya sampaikan bahwa insya Allah akan digunakan sebagai pembukaan. Walaupun demikian, lapangan ini tidak bisa digunakan untuk bola karena rumputnya masih berumur 1 bulan. Nanti insya Allah umur 6 bulan baru bisa digunakan sepak bola.
4: Dari mana?
3: Sepak bola rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan ditempatkan di sekolah rakyat, karena lapangannya juga memenuhi standar untuk digunakan. Kalau misalnya tidak jadi di sana, ya kemungkinan kita akan gunakan stadion yang ada di Bakunge, karena rencananya perempuan juga di sana, putri. Sepak bola putri tetap juga akan dilaksanakan dan temukan.
2: Meski menelan dana miliaran rupiah, lapangan utama Stadion Lapatau dipastikan absen dari laga pertandingan sepak bola. Hal ini lantaran rumput yang baru ditanam membutuhkan proses pemeliharaan intensif selama 6 bulan. Sebagai gantinya, Pemkab Bone menyiapkan dua venue alternatif untuk cabang olahraga sepak bola, yakni Stadion Sekolah Rakyat di Taneteria Tang Timur dan Stadion Bakunge di Kecamatan Ponre. Ajang Porprov Sulsel ke-18 sendiri dijadwalkan berlangsung meriah pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Bone, pendengar. Dan berikut kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham. Ilham, informasi Anda.
5: Baik, dari RRI Kendari, berikut kita ikuti wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weli Uwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di Kendari dengan pewawancara rekan kami Ferry Musafir.
6: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
7: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya, bukan kami membicarakan hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya, terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salau dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
6: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di Kampung Gunung Jati dan Kampung
7: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya, ada.
8: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
7: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
6: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
7: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
6: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
7: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3, ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi.

0: Bandar, katanya masyarakat.
1: Pengakuan masyarakat ini ya Pak?
0: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan. Sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
2: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasus Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Wiliwan Tumalau. Saya Karim Safir mengucapkan terima kasih.
3: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari laporan wawancara untuk RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan kami, rekan operator dari Bung Herman, Bung Made dan juga Bung Awi. Pada kebersamaan kita mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Maria Immaculata di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dan kita masih akan melanjutkan untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pemirsa dan juga pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Irsan Syahputra. Irsan, informasi Anda.
6: Baik, terima kasih banyak rekan Maria. Momentum Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diminta menjaga nilai-nilai persatuan melalui semangat gotong royong. An Ariska melaporkan.
7: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki nilai historis, momentum ini juga sekaligus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiolog Ansar Aminullah mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk dijaga di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun ini. Menurutnya, di tengah dinamika politik dan berbagai musibah di sejumlah daerah, semangat persatuan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama masih menjadi kekuatan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
8: Kita tetap berharap semangat dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila itu tetap kita lakukan, termasuk pada kesadaran bahwa Pancasila itu bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
7: Ansar berharap berbagai dinamika yang terjadi tidak mengurangi komitmen masyarakat untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ia menilai semangat persatuan dan gotong royong perlu terus dipelihara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
6: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Angin Mamiri, Makassar. Kembali bersama dengan rekan Maria Immaculata.
4: Baik, terima kasih Irsan. Dan baik mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi, silakan laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, Kepala BPBD Kabupaten Bual mengajak semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih dampak El Nino. Berikut laporan Sardono.
10: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bual menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Selain debit air sungai yang mulai menurun, sejumlah sumur warga juga mulai mengering. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kabupaten Bual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Pemadam Kebakaran Bual menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bual, Muhammad Kafri Marjuni, kepada RRI mengapresiasi kepedulian berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani masalah krisis air bersih saat ini. Menurutnya, setiap hari terdapat permintaan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD, namun karena keterbatasan armada menyebabkan tidak semua permintaan dapat segera dilayani. Karena itu, kolaborasi atau semangat gotong royong dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana kekeringan atau krisis air bersih saat ini.
11: Ya, sehingga kerjasama pentahelix yang selalu kami bangun, insya Allah, ada lagi para relawan, ada lagi adik-adik palang merah, apa semua yang mau bergabung, ayo mari datang ke BPBD. Bagaimana modelnya? Diawali oleh Sudah Pemuda Ansor ini, kami merasa bersyukur. Ya kan? Merasa bersyukur dan bangga atas kinerja kami hari ini. Hari ini sebenarnya kalau surat di kantor itu sudah ada 5 desa lagi yang meminta. Kami dengan armada yang hanya satu ini, ya kan? Nah, tapi kami juga giring teman-teman damkar.

0: Sebenarnya mobil mereka itu dikhususkan untuk pemadaman kebakaran, tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka juga bersama-sama kita untuk membantu.
1: Sementara itu Ketua PC GP Ansor Kabupaten Buol, Muhammad Samanto kepada RRI menyebutkan, GP Ansor bekerja sama dengan BPBD dan Damkar menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki dari rumah ke rumah. Bantuan juga diberikan dalam bentuk air siap minum atau air galon. Melalui semangat gotong royong dan kepedulian bersama, GP Ansor berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dan diharapkan juga dapat menjadi pemantik bagi pihak-pihak lain untuk bersama-sama membantu kesulitan masyarakat terhadap air bersih saat ini.
2: Ikut bersama-sama berpartisipasi, yang pada intinya kita tunjukkan ke masyarakat bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus ikut terlibat dalam penanggulangannya. Tidak boleh kita berpasrah diri, selalu berharap bahwa pemerintah harus turun. Karena dengan kondisi sekarang hampir semua desa terjadi kekeringan, BPBD kayaknya pemerintah tidak mampu mengatasi itu dengan personil yang ada, dengan jumlah sarana yang saya rasa tidak begitu memadai. Sehingga butuh partisipasi kita sebagai masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan, minimal dengan berbagai upaya yang kita punya.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol tidak hanya menyebabkan sumur-sumur warga mengering, tetapi juga berdampak terhadap distribusi air bersih yang disalurkan melalui pipa PDAM Motanang kepada para pelanggan. Kondisi tersebut terjadi karena menurunnya debit air pada sejumlah sumber mata air yang menjadi sumber air baku.
3: Demikianlah laporan reporter Sardono, dan akhirnya dari Toli-Toli rekan Andika bersama Arsela dan saya Suharmi menyampaikan terima kasih. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
4: Terima kasih Mbak Suharmi sore ini, dan kita menuju ke RRI Mamuju ya bersama rekan Randi. Silakan Randi, informasi Anda.
5: Terima kasih rekan Maria. Ya. Dari RRI Mamuju, pendengar, antrian panjang pengisian BBM masih terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ahyan Irsyadah.
6: Menanggapi antrean panjang pengisian BBM yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar dalam dua pekan terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di Kabupaten Polewali Mandar dan sejumlah wilayah lainnya. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Herdianto, mengatakan Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar hingga 50% di sejumlah wilayah. Selain itu, Pertamina juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan, khususnya di tiga wilayah Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.
7: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU.
6: Lebih lanjut, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk membantu mengatur kendaraan yang mengantri di SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan dan memastikan proses pengisian BBM tetap berjalan aman. RRI Mamuju, Muhammad Ahindus sedang melaporkan.
5: Demikian informasi dari Mamuju. Saya Randi bersama kru yang bertugas, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih Randi bersama rekan-rekan yang sudah menyampaikan informasi sore hari ini. Dan baik pendengar, kita akan mengikuti laporan terkini terkait dengan Pemda Touna dimintai fasilitas pembangunan kantor pengadilan. Informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan bersama rekan Rahmawati Tane. Rekan Rahmawati, silakan laporan Anda.
8: Hingga saat ini Kabupaten Tujuh Una-Una masih berada di wilayah yuridis kantor Pengadilan Negeri Poso, sementara Pengadilan Negeri Poso sendiri menangani berbagai perkara dari 4 kabupaten, yaitu Morowali, Morowali Utara, Tujuh Una-Una, dan Kabupaten Poso sendiri. Banyaknya perkara yang ditangani oleh kantor Pengadilan Negeri Poso ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Bakumadin Tujuh Una-Una, Nasrun, berinisiatif mendorong pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una memfasilitasi adanya pembangunan kantor pengadilan negeri di Tujuh Una-Una. Tidak cuma itu, jauhnya jarak yang ditempuh oleh para pencari keadilan seperti masyarakat dari 6 kecamatan di Kepulauan Togean menuju Kota Poso untuk bersidang juga menurut Nasrun harus dijadikan pertimbangan pemerintah daerah untuk mempercepat adanya pembangunan kantor pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una.
9: Sampai saat ini pun kita masih di wilayah yuridiksi pengadilan kosong. Jadi pengadilan ini pun itu masih memegang atau menangani perkara 4 kabupaten, diantaranya Morowali, Morowali Utara, dan Una, termasuk Kabupaten Poso itu sendiri. Nah, untuk kita yang berada di secara geografis di wilayah Kabupaten Tujuh Una-Una ini 12 kecamatan, 9 kecamatan kita berada di wilayah kepulauan, bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin, itu memperjuangkan keadilannya atau ingin melakukan proses persidangan itu, kadang terkendala biaya dan transportasi, karena harus melintas kurang lebih 110 km dari ibu kota Kabupaten Tujuh Una-Una menuju Kabupaten Poso untuk menghadap persidangan.
8: Keinginan adanya kantor pengadilan di tingkat kabupaten umumnya didorong oleh kebutuhan mendasar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat setempat. Hal ini menurut Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una mencakup beberapa alasan utama seperti pengadilan berfungsi untuk menjamin supremasi hukum dan keamanan hukum bagi individu. Kehadiran fisik pengadilan di Kabupaten Tojo Una-Una memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan di samping itu memungkinkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum baik perdata maupun pidana menjadi lebih cepat dan efisien, termasuk pelayanan informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat atau para pencari keadilan yang tidak mampu. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
4: Baik, terima kasih rekan Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana. Dan pendengar, berikut kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik menembus batas menggapai mimpi bersama Muhammad Sidik.
10: Menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi pegawai, atau sekadar bisa bersekolah dan hidup mandiri. Mimpi-mimpi itu terdengar sederhana, namun bagi keluarga penyandang disabilitas, jalan untuk mewujudkannya seringkali tidak semudah yang dibayangkan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut, keraguan, bahkan keterbatasan akses, yang membuat langkah mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Sekretaris Umum Rumah Merah Putih Difabel Berkarya Ito Lau Putra mengaku, kerap mendengar cerita serupa dari penyandang disabilitas di sekitarnya. Banyak di antara mereka memiliki cita-cita yang besar, tetapi masih mempertanyakan apakah kondisi yang mereka miliki memungkinkan mimpi itu untuk diwujudkan.
11: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi, harapan-harapan. Siapa yang sih tidak ingin jadi sarjana, mungkin ingin meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Ada banyak sih sebenarnya ide-ide yang semoga nanti kita bisa coba kolaborasikan ya, bahwa bagaimana menjangkau disabilitas, teman-teman disabilitas ini dalam sebuah sistem layanan pendidikan yang tidak hanya menyasar kepada usia sekolah dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin, dan ini butuh perhatian kita semua.
10: Karena itulah, menurutnya dukungan tidak cukup hanya berupa bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, melanjutkan pendidikan, hingga mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebab ketika akses dibuka, keterbatasan tidak selalu menjadi penghalang. Semangat yang sama juga mulai diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Di sejumlah ruang publik Kota Palu, perlahan mulai hadir jalur pemandu, akses yang lebih mudah dijangkau, hingga fasilitas pendukung lainnya. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri mengatakan, langkah tersebut akan terus diperluas pada berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintahan.
12: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo. Itu sudah kami siapkan. Kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, maupun di kantor-kantor pemerintahan, maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
10: Namun kota yang ramah disabilitas tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun. Lebih dari itu, bagaimana setiap orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, maupun berkarya. Karena itu, pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas dan penanda yang dapat membantu penyandang disabilitas mengakses layanan publik dengan lebih mudah.
13: Jadi kalau ditanya khusus ya, saya pikir tidak ada ruang khusus karena kita berusaha untuk menjadikan semua sama. Ya, tetapi tentunya kalau kita perhatikan bahwa ada ruang-ruang atau ada simbol-simbol atau ada sesuatu yang menjadi penanda atau alat atau bahasa, ya itu yang terus diperhatikan oleh pemerintah untuk dipastikan bahwa hal tersebut harus ada untuk mengakomodir ya keluarga kita disabilitas. Karena kan keluarga kita disabilitas ini kan ada tunarungu, ya kemudian ada tuna netra, ya macam-macam gitu ya. Nah, hal-hal itu menjadi perhatian pemerintah.
10: Bagi penyandang disabilitas, akses bukan sekadar soal jalur khusus atau fasilitas pendukung. Bagi mereka, akses adalah peluang. Peluang untuk belajar lebih tinggi, peluang untuk bekerja, dan peluang untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, kota yang inklusif bukanlah kota yang memberi perlakuan berbeda, melainkan kota yang mampu memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meraih masa depan.

0: Baik, pemirsa dan pendengar news feature dari RRI Palu Palu. RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Sarimati Maju untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Irson Saputra menemani Anda, menginformasikan untuk Anda bagaimana sih kondisi lalu lintas sekitar kota Makassar di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Nah, pendengar, terjadi kepadatan nih di Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan gerbang masuk ke BTP. Di sana terpantau ramai dan cukup padat pendengar ya. Tapi ini disebabkan karena adanya traffic light atau lampu merah yang mengarah masuk ke dalam perumahan BTP pendengar ya. Jadi untuk Anda yang dari arah Sudiang menuju ke pusat kota Makassar, mungkin harap lebih bersabar dan diperhatikan kembali rambu-rambu lalu lintasnya. Begitupun untuk dari arah sebaliknya. Penumpukan yang cukup terjadi juga mendengar di depan dari Universitas Hasanuddin, tepatnya Jalan Perintis Kemerdekaan di pintu 1 Unhas. Ini jalan dari arah Perintis masuk ke Unhas ini cukup ramai pendengar, terutama didominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap mungkin lebih sabar dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah yang ada di sana, agar semuanya bisa tertib dan juga terkendali pendengar. Hati-hati di jalan, jangan terburu-buru untuk bisa sampai ke rumah karena ada orang-orang terkasih yang tengah menanti kehadiran Anda kembali di rumah selepas dari berkegiatan di hari ini, pendengar.
2: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Bener juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti. Keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
0: Makassar sore ini.

Salem. In Corona.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: mencari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
2: Makassar sore ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh ada batu, aku lepasin dulu ya.
2: Ah ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
3: Ya sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ, biarkan aja.
4: Eh ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time. Prosa RRI.

0: Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar, nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bareng Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan saatnya Irsan hadirkan untuk Anda informasi publik.
1: Info Publik Pro 1.
0: Informasi publik Pro 1 RRI Makassar, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada M. Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 September 1990, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Tinumbu Lorong 148, nomor 256, Bunga Eja Beru, Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosdiana binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan Kadafi Ajinan bin Jody Ajinan sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Dari Pengadilan Negeri Maros ditujukan kepada Siti Salmah, terlawan 1, sehubungan dengan pemanggilan terhadap sidang kepada saudari Siti Salmah, terlawan 1, beralamat di Jalan Lanto Dempasewang nomor 18, Kelurahan Aliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang pada saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dilanjut disebut sebagai terlawan 1. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Maros, Jalan Dr. Sam Ratulangi nomor 58 Maros, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara antara Haji Andi Anwar Juri Puang Nuntung sebagai pelawan, lawan Siti Salmah DKK sebagai terlawan. Masih dari Pengadilan Negeri Maros ditujukan kepada Ibtu Suhardin, terlawan 2. Sehubungan dengan pemanggilan terhadap sidang kepada saudara Ibtu Suhardin, terlawan 2, beralamat di Blok B2 17 Perumahan Palu Cipta, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai terlawan 2. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Maros, Jalan Dr. Sam Ratulangi, nomor 58 Maros, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara antara Haji Andi Anwar Juri Puan Nuntung sebagai pelawan, lawan Siti Salmah DKK sebagai para terlawan. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Ini produk buatan sendiri ya?
1: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
0: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
1: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
0: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
1: Iya, nak. Kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
0: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
1: Oh, tentu. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Makassar sore ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI di Makassar dimanapun berada. Bersama saya Arfan, kembali menyapa Anda di program Mosaik Indonesia untuk hari ini. Dan kali ini saya akan temani Anda dengan berbincang ya terkait kebun tetangga ya. Dari namanya ini agak sedikit unik, kebun tetangga ya. Dan saya sudah bersama dengan Mas Supron ya, salah satu founder mungkin pendiri atau owner dari kebun tetangga yang tepatnya ada di Samata, Kuah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Mas Supron.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggak apa-apa nih saya panggil Mas Supron ya.
1: Siap.
0: Apa kabar dulu?
1: Baik.
0: Oke, boleh cerita dulu nih Mas, kebun tetangga. Ini kebun tetangga berdirinya kapan sih?
1: Kebun tetangga ini berdiri tahun 2020. Jadi dikenalkan oleh pemilik lahan dengan lahan ini. Habis itu mereka mengajak bahwa ayo kita punya lahan, bagaimana kalau kita kelola. Nah, akhirnya dari situ kita mencoba nih mengolah lahan ini. Yang awalnya masih belantara, kita coba perbaiki pelan-pelan, ada akses jalan, ada beberapa rumah yang kami kelola untuk jadiin, difungsikan untuk membentuk kebun gitu.
0: Jadi lahan ini ibaratnya sebuah lahan yang tidak produktif. Terproduktif ya saat itu 2020
1: ya.
0: Backgroundnya sendiri Mas Sukron sebelumnya memang farmer atau gimana?
1: Jadi kalau backgroundnya sendiri saya adalah penyelam. Saya instruktur penyelam.
0: Instruktur penyelam justru?
1: Ya, jadi saya mengajar orang kebanyakan di daerah pesisir. Dimana daerah-daerah pesisir itu susah dengan berkebun, susah dengan pangan. Nah, itu menjadi daya tarik bagaimana mereka survive dengan pangan. Nah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana mengelola pangan dan menanam. Nah, akhirnya saya bisa mengelola sebuah tempat berkebun di pesisir-pesisir ini. Ada beberapa daerah yang kami buat kebun. Nah, dari situlah ilmu-ilmu pangan. Dan saya punya banyak teman-teman yang lebih banyak belum berkebun daripada saya.
0: Oh iya?
1: Ya, jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya dengan mudahnya cukup, saya mau menanam ini, bagaimana caranya, saya mau buat ini, seperti apa caranya. Tripnya mereka sudah punya pengalaman, saya tinggal mengaplikasikan pengalamannya mereka saja.
0: Oke. Anda dapat lokasi, tantangan untuk berkebun di sini.
1: Ya.
0: Jadinya nerima, ngambil itu dari 2020 ya.
1: Iya, iya.
0: Konsepnya kebun tetangga ini aneka tanaman atau buah atau gimana nih?
1: Kebun tetangga sendiri adalah kami tumbuh karena orang. Saya sama anak dan istri aja tinggal di sini. Terus habis itu apa yang kami kelola, sebenarnya yang kami kelola adalah apa yang dibutuhkan untuk keluarga kami dulu. Yaitu kami menanam untuk sayur yang sekitar, yang bisa kami tanam dulu lah, yang bisa kami kelola gitu. Seiring bertambahnya permintaan, seiring tambahnya orang berkunjung, akhirnya ada keminatan mereka, boleh nggak saya ikut berkebun? Oh boleh, kita buka lahan pelan-pelan untuk mereka. Terus habis itu saya mau hasil panen sayurnya buat saya beli. Akhirnya kami tahu apa yang kami selama ini tanam bisa kami lebihkan untuk orang-orang yang membutuhi.
0: Oh gitu.
1: Nah dari situ berkembang lagi. Kayaknya kami serius deh mau berkebun di sini. Bagaimana caranya gitu? Oh ya sudah, akhirnya kebun tetangga ini menerima bagi siapapun yang ingin berkebun di sini. Datanglah teman-teman Khalifah dari Polman.
0: Oh ya?
1: Ya, mereka dari Polman datang ke sini mau ikut berkebun. Ada teman-teman homeschooling. Kami minat dengan menjadi petani. Bagaimana kalau kami belajar di sini? Boleh, mereka membuka lahan juga di sini. Jadi kami membuat kalau di dalam tatanan bahasanya mungkin kebun kolektif lah.
0: Yeah.
1: Nah, dalam kebun kolektif ini kami menerima mereka mau memakai brand sendiri, mereka mau menunjukkan apa yang identitasnya mereka, silahkan gitu. Toh juga kita mengolah tanah yang sama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa manfaatnya kita rasakan bersama gitu. Itu aja sih.
0: Yeah. Untuk item tanamannya sekarang yang ada di sini apa-apa saja nih?
1: Dari situ kami akhirnya mempunyai pattern. Ada tanaman-tanaman yang dipesan orang untuk kita tanam, ada yang memang kami budidaya. Nah, di sini kami punya budidaya cabai, kami punya bunga telang, rosella, terus habis itu selada pakcoy kami rutin untuk menanam terus. Sama Itu aja kayaknya. Oh, kalau bunga-bungaan kami ada marigold, zinnia, bunga matahari. Kami juga rutin untuk gunakan awalnya untuk mengusir hama karena kami di sini kan berkebun secara alami. Aha. Nah, ternyata ketika ada kunjungan boleh dong bunganya kami bawa ke rumah. Oh, boleh, silahkan.
0: Oke, jadi mencoba untuk menerapkan berkebun secara alami gitu ya. Berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan dan juga permintaan gitu ya. Pengelolaannya kan tentunya dari Mas Sukron dan rekan-rekan yang ada di sini secara swadaya. Memutar ya. Apa yang dijual gitu ya, apa itu kembali lagi untuk pakai tanam lagi, beli bibit. Itu masalah bibit dan juga perawatannya itu Mas Sukron sendiri dan teman-teman yang upayakan.
1: Kami membagi beberapa divisi di sini kan.
0: Oh, ada manajemen.
1: Iya, akhirnya kan kami ada yang memang fokus untuk divisi produksi, ada yang fokus untuk menanam, ada yang fokus untuk mengolah, ada yang fokusnya untuk membuat tanah. Jadi kita mengompos gitu. Nah, terus habis itu kita ada ternak juga. Jadi akhirnya kita kebun kolektif akhirnya melihat bahwa oh, saya ambil perannya yang untuk ngurusin tanaman. Oh, saya ambil perannya untuk ngurusin ayam gitu. Nah, dari situ akhirnya terbagi juga, oh, kita membuat goals. Satu bulan kami harus menghasilkan 1,3 ton kompos. Oh, bagaimana caranya, bagaimana pengoperasiannya. Jadi kami membuat fasenya adalah bagaimana caranya, misalnya yang mengompos ya. Orang yang mengompos, kita bisa menutup operasional pengomposan. Mesin bisa bayar sendiri bensinnya. Terus habis itu naik level lagi, bagaimana ketika yang mengurus bisa mendapatkan upah. Nah, setelah itu kita naik level lagi, bagaimana orang yang mengantarkan sampah juga bisa mendapatkan reward. Jadi dia ngantar sampah, dia dapat kompos gitu-gitu. Nah, pola-pola tumbuh berkembang bersama inilah. Tumbuh berkembang bersama ini yang membuat kita tidak membuat polanya di awal, tapi kita membuat target-target kecil yang akhirnya tahu bahwa oh, kayak gini nih, kayak oh, olahan kebun ini lumayan nih kalau kita bangun kedai. Nah, akhirnya kita membangun kedai di sini, hasil kebun kami jual gitu. Teh telang serai kami banyak yang minat. Nah, akhirnya dari situ dia mau buka pasar baru. Boleh nggak kami ambil untuk kafe kami? Dari situ juga terbuka.
0: Oke, saya mungkin mau fokus nih, Mas Sukron, terkait budidaya tanaman dalam pot. Tanaman-tanaman yang budidaya tanaman pot itu sendiri kalau dari pengertiannya, gitu ya. Segala sesuatu yang mungkin wadah pot itu namanya tanaman pot itu ya. Seperti itu benar.
1: Iya, karena kan misalnya kan kita bilang pot ini wadah menanam kan.
0: Wadahnya ya.
1: Wadah menanam. Mau wadah menanamnya di manapun, mau dia bentuknya kotak, mau dia bentuknya besar, mau di dalam tandon, selama dia berada dalam wadah ya sudah itu menjadi wadah untuk menanam gitu. Pastinya mau dimanapun apapun bentuk wadahnya, yang kita fokuskan adalah tanahnya kan. Menanam itu kan bukan sekedar tentang tanamannya, tapi tentang tanahnya. Jadi kalau misalnya apapun wadahnya, kalau misalnya tanahnya nggak subur ya sama aja kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita menanam dari berbagai wadah apapun, mau di tanah mau di wadah, yang kita harus fokuskan adalah bagaimana mendapatkan tanah yang subur atau menjaga tanah yang subur.
0: Nah, oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang paling cocok.
1: Nah, yang paling cocok untuk
0: wadah pot.
1: Tergantung
0: mungkin kita warga kota taunya cuman bunga-bungaan aja.
1: Mungkin begini, kalau kita bilang apa jenis tanaman yang cocok dalam pot, pasti kan kembali lagi seberapa besar atau seberapa luas potnya. Besar. Kalau misalnya kami punya tuh yang dalam pot dalam planter bag itu pohon jeruk. Bisa juga.
0: Jadi apapun itu lah ya, pokoknya menggunakan pot itu bisa dibudidayakan.
1: semakin besar wadahnya, tentunya semakin besar tanamannya.
0: Tanaman, jenis tanamannya.
1: Jenis tanamannya. Hmm. Mau misalnya, bahkan dalam gelas aqua aja atau gelas plastik aja, kita mau nanam sayur aja bisa. Hmm. Satu pakcoy atau satu selada dalam satu wadah bisa aja.
0: Hmm. Nah, berarti memang untuk pertimbangannya ya saat memilih jenis pot, melihat jenis tanamannya gitu ya?
1: Iya, betul. Dia melihat dari jenis tanamannya.
0: Hmm, misalnya gede, pasti potnya besar.
1: Betul.
0: Beda dengan bonsai dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang budidaya tanaman dalam pot, itu sebenarnya sebaiknya memilih yang mungkin seperti apa nih Mas Sukron, yang tahan terhadap cuaca kah? Kan ada biasanya, boleh juga tuh cabai, tapi kan kalau panas begini kan nggak cocok juga dia tuh. Ya. Yang paling cocok lah dengan budidaya tanaman di pot.
1: Awal-awalnya itu orang bisa mengeneralisir semua jenis tanaman. Misalnya tanaman yang cocok dalam rumah, mau jahe, daun bawang, apapun, akhirnya banyak, beragam kan. Yeah. Misalnya jenis-jenisnya beragam. Tapi ketika kita gali lagi itu kita bisa lihat bahwa saya mau menanamnya di rumah, di samping rumah yang kena matahari langsung. Saya nggak punya lahan yang terkena matahari langsung. Hmm. Akhirnya kan tipe-tipe tanamannya ada banyak gitu. Jadi misalnya nih, saya sukanya di rumah adalah ngeteh. Saya mau perbanyak daun mint aja. Oh, bisa. Tinggal perbanyak daun mint, taruh di polybag. Kalau mau panen tinggal. Jadi sebenarnya tuh tanaman dalam pot itu kan berarti mendekatkan tanahnya itu ke dekat kita kan, dekat orang yang tinggal kan. Kalau kita berkebun di tanah, otomatis ada jarak gitu. Nah, kalau ini saya mau yang dekat-dekat aja. Oh, berarti saya mau tanam daun sop aja karena saya sering buat sayuran.
0: Iya.
1: Gak mungkin saya tanam pohon mangga di rumah gitu, taruh dalam wadah, ya agak susah juga gitu kan. Jadi akhirnya dia memikirkan kembali tuh tanaman-tanaman apa yang sering saya gunakan di dapur, yang untuk saya gunakan. Kalau tanaman hias kan tanaman apa yang saya seneng lihat,
0: seneng
1: gitu.
0: Ya anggrek
1: ya gitu ya, akhirnya kan belajar untuk merawatnya kan. Tapi kalau di dapur ini saya suka pakai daun bawang nih, daripada saya beli mending saya tanam aja, tanam dalam pot, nanti kalau tumbuh potong.
0: Kalau jenis pupuk sendiri untuk penggunaan terhadap tanaman-tanaman yang dalam pot ini agak berbeda nggak dengan yang di lahan kebun tanah seperti itu?
1: Seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita kan memang mau menyuburkan tanahnya kan. Nah, otomatis sebenarnya dalam tanaman dalam pot itu justru akan lebih subur ketimbang yang di cakupannya luas, karena dia dekat dengan dapur. Berarti kan ada air cucian beras, siram ke tanaman lebih mudah. Harus jauh, ini tinggal di habis cuci, taruh di wadah, disiram. Habis itu sisa-sisa dapur, ya sudah saya komposin aja di sebelah pot saya. Kompos. Nanti setelah sudah jadi kompos, saya taruh di atas pot saya. Jadi harusnya sih lebih mudah, karena ruang untuk mendapatkan pupuknya itu dekat juga. Kayak gitu.
0: Terus masalah umum nih, tanaman-tanaman pot yang sering mungkin perlu diperhatikan, ataukah hama atau penyakit untuk tanaman pot?
1: Sebenarnya yang disepelekan itu adalah waktu. Misalnya ini yang beberapa kasus yang kami pernah dapati adalah dia pengen berkebun hidroponik. Karena suka sayuran, apalagi selada. Saya mau dapat selada segar di rumah saya. Secara kemampuan untuk membeli alat hidroponik, mau untuk menyemai segala macam, dia punya beli. Tapi ternyata dia tidak punya waktu untuk merawat. Dia nggak bisa ngelihat abimixnya, segala macam. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman dalam pot ini dia lebih banyak, harus lebih banyak perawatan ditimbang tanaman-tanaman yang berada di
0: perawatannya lebih intensif.
1: Iya, karena kan sering disepelein kan, ntar aja disiram deh gitu, atau ntar aja deh di. Nah, harusnya itu ketika dia masa dekat, berarti ada tanggung jawab di situ gitu. Nanti ketika itu kan pasti akan lebih mudah notice, bisa, oh kok cabai saya tiba-tiba busuk nih, wah ada apa ini? Gitu.
0: Jenis-jenis hama atau penyakit apa itu yang
1: biasa
0: paling sering?
1: Ham,
0: misalnya kayak tanaman cabai dalam pot tadi.
1: Biasanya sih busuk buah.
0: Busuk buah.
1: Ya, musim hujan atau terlalu lembab.
0: Pengaruh.
1: Ya, terlalu lembab disering disiram terus, akhirnya akarnya lembab, jadi busuk buah. Atau misalnya ternyata saya di sekeliling saya tuh banyak belalang. Hmm. Saya tanam sayuran. Sayuran saya dimakan belalang. Hmm. Bisa juga. Nah, harus ditutup kalau enggak mau pakai pestisida buatan, kita bisa tutup dengan plastik insect net gitu, yang seperti yang kami lakukan. Itu juga bisa.
0: Kemudian pencahayaan juga termasuk ya, itu ya, pencahayaan tadi berpengaruh besar hari, ya pada ya. Nah, ya bagaimana ini memperbanyak tanaman ya dalam pot secara mandiri, itu simple atau gimana, Mas?
1: Simple, tapi kembali lagi ke waktu dan lahan. Maksudnya kan tanaman dalam pot berarti kan berada di lahan terbatas. Makanya dia taruh di pot-pot, atau misalnya memang tidak ada tanah, makanya dia kasih wadah gitu kan. Bagaimana cara memperbanyak? Ya berarti kan akhirnya saya tanam sayur-sayur. Wah, sayur saya kalau dalam satu pot kecil-kecil atau satu botol mineral terlalu banyak, ini ribet nih. Mending saya buatin satu wadah besar gitu. Jadi sekalian itu. Jadi bagaimana memperbanyak, justru dari segi si pemilik rumah atau yang penyuka menanam ini, dia mau apa saja yang tanam kurang banyak, wah harus buat, ada yang buat pakai rak, ada yang mau buat raknya dalam apa potnya dalam rak, ada yang dia menggantungkan di pagar gitu. Nah, terus nanti dari situ kan akhirnya tuh konsumsinya, oh saya tuh butuh tanah kompos lebih banyak daripada yang saya hasilkan di dapur. Pilihannya adalah dia mencari tanah kompos yang baru di tempat yang baru, atau dia bersabar, saya tunggu kompos saya dulu deh berhasil, baru saya campur lagi untuk media tanam saya.
0: Tanaman apa yang mudah diperbanyak dan cocok nih untuk pemula memulai budidaya tanaman pot?
1: Kalau apa yang cocok berarti apa yang sering dikonsumsi. Misalnya dia suka konsumsi bayam atau kangkung gitu, berarti bisa itu. Tinggal dibeli bibitnya, diperbanyak, tumbuh subur, selesai dipanen. Atau kayak tadi tuh yang daun bawang, daun sop, yang mana yang ada di pasar, tinggal beli, tanam kembali bisa. Terus bayam Brazil yang mana kita tumbuh, dia tumbuh, sekali tumbuh, sudah terus-menerus bertumbuh, yang penting dirawat, tidak perlu lagi menanam kembali gitu. Jadi pilihannya itu tadi, apa yang mudah adalah mana yang mudah dibeli bibitnya, atau ambil yang sudah ada di pasar terus dibibit ulang, jahe, kunyit, serai gitu kan. Wah, saya mau perbanyak serai aja di rumah nih, manfaatnya lebih banyak, ya udah tanam serai yang banyak gitu. Mudah beli di pasar.
0: Jadi pemula boleh coba yang mudah-mudah dulu ya. Jangan langsung yang ini ya. Yang ribet. Nah, yang favorit ya, istilahnya mungkin punya value lah untuk kita mulai pembudidaya tanaman pot. Apakah yang jenis sayuran atau tanaman hias nih, Mas?
1: Nah, bisa jadi keduanya. Karena sekarang ini orang sudah tahu jenis-jenis alternatif pangan. Mana bunga-bunga yang cantik tapi bisa dimakan. Edible flower kan.
0: Oh, bisa.
1: Ya, ada jenis-jenis yang bunga yang semakin digali, wah ternyata ada bunganya bagus, tapi juga bisa dikonsumsi. Ada juga yang dia bagus untuk ditanam, selain untuk bisa dipakai di dapur, juga bisa dipakai untuk lingkungan. Misalnya kayak serai. Serai kan bisa mengusir nyamuk. Kalau ditanam banyakin serai, bisa mengusir tikus juga gitu kan, karena baunya menyengat. Terus kalau misalnya saya butuh di dapur, tinggal saya ambil juga. Jadi sekarang orang sudah mulai aware, saya menanamnya itu bukan untuk satu fungsi aja, tanam saya makan gitu, tapi tanam enak dipandang tapi juga bisa dimakan gitu.
0: Tanam enak dipandang bisa dimakan, apalagi bisa dijual ya. Oke, baik, itu dia beberapa informasi yang bisa kita gali secara singkat dengan Mas Sukron dari kebun tetangga ya. Terima kasih, Mas Sukron. Thank you.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Irsan hadirkan untuk Anda buat Anda yang mungkin kali ini tengah menikmati musik atau mungkin memang sering banget dengar musik bareng kita di Pro 1 RRI Makassar. Nah, ternyata pendengar, setiap 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Pendengar, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Momentum ini menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B, yang telah melahirkan banyak ikon. Dikutip dari Grammarly, R&B atau Rhythm and Blues mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat. Awalnya, genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, dan gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip-hop, dan musik kontemporer. Salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul. Karakter vokal yang kuat dan penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi lanjutnya. Beralih ke generasi selanjutnya, ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal yang kuat dengan jangkauan 5 oktavnya pendengar. Wow! Dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagunya seperti I Will Always Love You. Dan berikutnya juga ada Mary J. Blige yang menghadirkan gabungan R&B dan juga hip-hop lewat gaya musik hip-hop soul-nya. Dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame, debut Mary pada tahun 1992 ikut menciptakan pondasi hip-hop soul pada dekade 1990-an. Beyoncé adalah salah satu penyanyi modern yang membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an. Album Four miliknya pada tahun 2014 turut membantu mengangkat kembali R&B dan hip-hop dan juga musik elektronik menjadi semakin dominan. Alicia Keys juga dikenal lewat gabungan permainan vokal soul, piano, serta elemen R&B dalam berbagai karyanya. Lagu Fallin' miliknya dianugerahi 5 Grammy Award pada tahun 2002, termasuk penghargaan Best New Artist. Ada Usher yang juga merupakan nama besar lain yang dikenal lewat lagu-lagu R&B dengan produksi modern dan sentuhan pop. Dia memenangkan 8 Grammy Award sebagai penyanyi R&B dengan berbagai lagu seperti You Remind Me and There Goes My Baby. Di sisi lain, SZA menjadi wakil perkembangan R&B kontemporer dengan kedekatan musik yang dipadukan dengan berbagai genre lain. Album SOS ciptaannya pada tahun 2022 meraih pencapaian tertinggi di tangga lagu R&B dengan beberapa lagu populer seperti Kill Bill. Namun, nama lain yang berpengaruh besar adalah Chakra Khan dengan karakter vokal kuat. Ini kalau kita ngomong tentang Indonesia ya, serta kemampuan membawakan beragam gaya musik. Pengaruhnya, ini bukan Chakra ya, tapi Chakra Khan ya. Pengaruhnya tergolong besar terhadap penyanyi lain seperti Whitney Houston, Beyoncé, Mary J, serta Alicia Keys pendengar. Kemudian ada juga Luther Vandross dengan karakter vokalnya yang lembut, bergaya ballad atau balada yang sangat kuat pendengar. Balada ini adalah gaya musik yang biasanya menggunakan tempo lambat atau sedang dengan lirik yang emosional dan ekspresif tuh pendengar. Terakhir, R&B juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Alia, Brandy, Toni Braxton, Jane Aiko, Alicia Keys dan lain sebagainya. Deretan penyanyi tersebut membuktikan bagaimana R&B terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan karakter vokalnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya.
14: Ya.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan

0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
2: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
3: Dan nama boleh ditanam pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkat laut dan Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dansatgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, nah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
4: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta.

0: Didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
1: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
4: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
4: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
5: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
4: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok juga pemain atau DSP yang baru saja dilantik oleh provinsi ada penutup hari yang terhubung untuk mencolok yaitu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di kota yang ketiga. Nah, pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeiro untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sempat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk segala pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyerat Duli Celoli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa program 1 RRI Makassar yang selalu setia mengikuti rangkaian program-program acara di setiap Kamis malam ya. Saya Arfan Isri menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Setelah kita bergabung kembali di 94,4 FM, kita menyapa kaum muslimin dan muslimat untuk lanjutkan pembahasan atau pertemuan di belajar Al-Quran. Kali ini kita akan hadirkan pembahasan terkait 10 tanda panjang dan ukurannya dalam metode tasbih. Tentunya bersama narasumber kita malam hari ini, yang mana akan menemani Anda tentunya di kesempatan malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, sudah terhubung bersama kita malam hari ini. Dan siaran ini dapat Anda tonton juga dan dapat ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Maria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Dinda Arfan. Ya.
0: Nah, selanjutnya mungkin akan saya serahkan ya, bagaimana pembahasan terkait 10 tanda panjang dan ukurannya dalam metode tasbih untuk pertemuan kali ini. Silakan.
1: Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran metode tasbih. Ya, kita akan belajar bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Seperti biasanya, kita akan terlebih dahulu mensucikan diri. Ya, kita mensucikan diri dari kemusyrikan, kemudian mensucikan diri dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama, untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita. Untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita. Untuk semua orang yang berjasa, dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Semoga pahala bacaan Quran Surah Al-Fatihah terkirim untuk mereka semua. Ala hadihi niyah, walikulli niyatin sholihah, bibarakatil Fatihah.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu 10 tanda panjang dan ukurannya yang berusaha diperkenalkan oleh metode tasbih melalui bagan seperti ini ya. Jadi kita lihat ini ada tanda panjang ya. Tanda panjangnya ada dua di sini dikelompokkan, yaitu standar Indonesia yang warna hijau dan juga standar Arab yang warna kuning ya. Ini adalah tanda panjang atau mad ya ya. Jadi kalau kita bertemu dengan tanda panjang seperti ini mad tabii hukumnya ya, kecuali untuk yang huruf hamzah dan juga huruf ha domir ya. Jadi untuk huruf hamzah namanya mad badal, tapi untuk domir namanya mad silah qasirah ya. Jadi nanti kita perhatikan terlebih dahulu standar Indonesia. Kita teliti ya, tanda panjang untuk standar Indonesia itu apa saja cirinya ya. Yang pertama adalah fathah alif ya, dibaca panjang dua harokat a ya, untuk lebih memudahkan diayun a ya. Kemudian fathah alif bengkok ya, sama panjangnya juga dua harokat a ya. Kemudian kasroh ya sukun, dibacanya juga dua harokat panjangnya i ya. Kemudian dhammah waw sukun ya, dibacanya dua harokat u. Tapi ada lagi bentuk penulisan tanda panjang ini ya di standar Indonesia, yaitu berbentuk ini tandanya fathah berdiri. Nah, ini dia fathah berdiri, dibaca panjang a. Kemudian kasroh berdiri, dibaca panjang i. Dan dhammah terbalik, dibaca panjang dua harokat u. Ya, seperti itu ya. Dan untuk yang standar Arab ada sedikit perbedaan, terutama pada tanda baca i dan u ya. Untuk a-nya sama, fathah alif bengkok. Untuk tanda baca yang i ya, di sini ada kasroh ya tanpa sukun ya, jadi hanya kasroh ya. Kemudian dhammahnya juga wau-nya tanpa sukun, hanya dhammah wau ya. Nah, selanjutnya untuk penulisan yang berikutnya itu adalah, kalau untuk standar Arab, fathah alif kecil ya, tanda fathah di atas huruf, di depannya ada huruf alif kecil. Kemudian untuk tanda yang i ya, yang i itu kasroh ya kecil. Nah, ini ada huruf ya ya, tapi kecil. Kasroh ya kecil, nanti dibaca panjang dua harokat juga i ya. Dan dhammah waw kecil ya, dibaca dua harokat panjangnya u. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya. Jadi di sini ya, yang tanda baca yang i, perbedaannya standar Indonesia di atas ya ada sukun, di Arab tidak ada sukun. Kemudian untuk tanda baca u ya, di standar Indonesia dhammah waw sukun, kalau standar Arab dhammah waw ya, tidak ada sukunnya di atas waw. Dan ini juga perbedaannya ya, yang di standar Indonesia alif berdiri ya, kemudian kalau standar Arab fathah alif kecil. Standar Indonesia yang tanda baca i panjang ya, ini ya, ini fathah berdiri ya, ini kasroh berdiri ya ya, ulang ya, ini fathah berdiri, ini fathah alif kecil, ini kasroh berdiri, kasroh ya kecil, yang ini dhammah terbalik, ini dhammah waw kecil
Ya, ya supaya lebih mudah untuk mengingat di metode tasbih dilengkapi juga selain dengan bagan yaitu dengan senandungnya. Ya, ini senandungnya ya. Nah, ini yang nomor 11, skema tajwid nomor 11. 10 tanda panjang dan ukurannya, senandung jagalah hati ya. Untuk lagu jagalah hati, insya Allah mudah dicerna ya, mudah diingat. Ini lagunya, jagalah hati, seperti itu kan senandungnya ya. Nah, dimasukkan ke sini. Tanda panjang itu ada 10, standar Indonesia dan juga standar Arab. Kita mulai dari standar Indonesia yang tadi ya. Fathah alif bengkok, kasroh ya sukun, domah waw sukun.

Sukun tidak asli itu standar Indonesia. Ya, kita lihat lagi bagannya ya. Nah, yang standar Indonesia kita nyanyikan coba. Tanda panjang itu ada 10 standar Indonesia dan juga standar Arab. Kita fokus di standar Indonesia. Fathah alif bengkok, kasroh ya sukun, domah waw sukun. Fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, an berhenti. Nah, ini ada fathah tain ya, disebutnya an berhenti, an stop. Ini stop itu berhenti ya. Kemudian ini yang lin, ini nanti untuk mad iwad ya. Mad iwad apabila ada sebuah kata kemudian di ujungnya berharokat fathatain ya, nanti dibacanya panjang dua harokat kalau diwakofkan ya. Kemudian untuk lin ini yang harfulin ya, yang ai dan au ya, ingat ya, fathah ya sukun dan fathah waw sukun ini harfulin, maka nanti, nah, kalau bertemu sukun tidak asli ya dibacanya jadi madlin arid li sukun ya, bisa panjangnya 2, 4 sampai dengan 6 harokat. Oke, itu tadi yang lagunya ya. Kemudian yang standar Arabnya, fathah alif bengkok, kasroh ya domah waw, fathah alif kecil, kasroh ya kecil, domah waw sukun, domah waw kecil, an berhenti, ai dan au bertemu, sukun tidak asli, itulah standar Arab. Ya, jadi ini tanda baca panjang di dalam standar Indonesia dan standar Arab. Mohon diperhatikan bentuk penulisannya ya. Jadi untuk standar Indonesia ya, kita lihat bisa di mushaf standar Indonesia. Yuk kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Contohnya ini nih. Pada kata ini saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pada huruf ain yang di standar Indonesia, ini tanda panjangnya ya, fathah berdiri. Kalau kita lihat ada satu lagi nih, kasroh ya sukun ya. Oke, kita perhatikan di standar Madinah. Nah, ini alhamdulillahi rabbil alamin. Beda ya. Kalau di standar Arab, fathah alif kecil ya untuk tanda baca A-nya. Kemudian untuk tanda baca I yang mad-nya di standar Arab, kasroh ya, tidak ada sukunnya ya. Oke, kita perhatikan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, perhatikan ini pada huruf mim bertanda baca fathah alif kecil. Hati-hati ya, di standar Arab ini alif kecilnya itu penanda panjang, penanda dibaca panjang, mad tabii ya, bukan aksesoris ya. Karena ada yang terkecoh pada saat membaca di mushaf standar Arab, ini kadang-kadang dibacanya pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, padahal di depannya fathah ini ada huruf alif kecil ya, jadi harusnya ini dibaca panjang dua harokat ya. Selanjutnya ini tanda kasroh ya-nya juga tidak ada sukunnya di atas ya ya. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau standar Indonesia pada ayat ketiga Al-Fatihah tuh beda ya cara penulisan tanda bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini di atas huruf mim hanya ditulis fathah berdiri
bukan fathah alif kecil seperti standar Madinah ya, standar Arab. Mushaf Madinah standar Arab itu ada fathah alif kecil ya. Kalau di standar Indonesia hanya fathah berdiri seperti ini ya. Oke. Kemudian pada kata Ar-Rahim ya ya, ini juga kasroh ya sukun. Kalau di standar Arab tidak ada sukunnya. Itu perbedaannya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini yang standar Indonesia dulu ya, standar Indonesia lagi. Maliki yaumiddin. Nah, ini pada standar Indonesia di atas huruf mim, tanda panjangnya fathah berdiri ya. Sementara kalau kita lihat di standar Arab Mushaf Madinah, nih lihat tanda panjangnya ditulisnya fathah alif kecil ya, beda ya. Maliki yaumiddin, hati-hati dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Penanda panjangnya ini dia. Ada huruf alif kecil di depan tanda fathah. Ya. Kemudian ini juga ad-din ya. Di atasnya ya tidak ada sukun. Nah, ini standar Arab. Sementara untuk standar Indonesia di atasnya ya ada sukunnya. Oke, lanjut lagi ya. Standar Indonesia dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di sini tidak ada perbedaan ya, karena yang tanda panjangnya fathah alif. Standar Arab juga sama. Ini kan fathah alif ya pada huruf ya. Yang hanya ada perbedaannya pada kasroh ya sukun yang di standar Indonesia ya. Kita lihat standar Arab. Nih, sama ya. Fathah alifnya sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedanya di sini saja. Kasroh ya tidak ada sukunnya, ya. Lanjut, kita masuk lagi di ayat ke-6-nya ya, standar Indonesianya. Ini ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Takim. Nah, ini lihat di huruf ro yang bertanda fathah ya. Fathah alif ya. Coba sekarang kita lihat yang di standar Madinah. Ya, kalau ini fathah alif kecil ya. Perbedaannya gitu. Oke. Selanjutnya huruf ini al-mustaqim ya, kasrohnya ya-nya tidak ada sukunnya, sementara yang di standar Indonesia ada sukunnya, di depannya kasroh ada ya sukun ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, ini di sini juga nanti kita lihat perbedaannya. Yang di standar Arab tadi sama ya, yang di standar Arab fathahnya alifnya kecil, kalau yang di Indonesia-nya fathahnya alifnya yang besar ya. Kemudian di huruf dal ini yang berharokat kasroh ya sukun, kalau di standar Arab tidak ada sukunnya ya. Sama juga di sini ya, mana lagi, nah ini dia yang al-maghdubi. Nah, di huruf dhad bertanda dhammah waw sukun. Kalau di standar Arab ini dhammah waw saja, tidak ada sukunnya ya. Dan satu lagi yang ini ya, kasroh ya tidak ada sukunnya, sementara yang di standar Indonesia kasrohnya ada ya sukunnya ya, kasroh ya sukun.
Tapi semuanya sama, dibacanya dua harokat mad tobi'i namanya, atau mad asli ya. Nah, itu cukup mungkin ya untuk pembelajaran kita di malam hari ini. Jadi saya ingatkan kembali tadi ya, kita bisa pelajari bagannya di metode tasbih seperti ini ya. Kita fokus masih di tanda baca yang dua harokat saja dulu ya. Yang dua harokat saja ya, namanya itu kalau tidak bertemu dengan sukun atau tasdid atau hamzah, maka panjangnya menjadi dua harokat, namanya mad tobi'i ya. Jadi ini tanda panjang ini kalau tidak bertemu sukun, tasdid atau hamzah, maka panjangnya dua harokat, namanya mad asli atau mad tobi'i. Contohnya kola ya, koknya dibaca dua harokat, ini mad tobi'i atau mad asli ya. Seperti tadi contoh-contohnya kita sudah bacakan bersama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Semoga yang singkat ini lebih menambah wawasan kita, terkhusus untuk lebih mengenal tanda panjang, perbedaan antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Arab ya. Sebelum kita tutup, berdoa terlebih dahulu.

0: وحسن أعمالنا بذكر القرآن، وبيض وجوهنا ببركات القرآن، وارزقنا بمعجزات القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk mengenal hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran dan bisa melafadzkannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Haja Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Dan pembahasan metode tasbih malam ini bisa Anda nonton kembali di kanal YouTube Pro 1 Arema Makassar. Dan sampai jumpa di kebersamaan kita nanti pekan depan pada hari dan jam yang sama ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan terus pada Ibu Dr. Anda Haja Maria Kusnawati. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi ya. Dan akhirnya juga saya bertugas, Arfan Jisri dan rekan saya Z pada operator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar malam ini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami dan selamat bergabung untuk pendengar-pendengar yang baru saja juga bergabung mendengarkan 94,4 FM baik itu melalui terestrial ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Baik, saat ini sudah pukul 21 lebih 2 menit, kita menyapa Anda pecinta drama radio. Kembali kami hadirkan untuk malam hari ini drama radio berjudul Sahabat. Ini adalah produksi dari RRI Padang. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita hadirkan.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka, kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama si Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Okta Fiandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Makassar malam ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia, di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita, yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar malam ini.
1: Masih setia menemani Anda di program 1RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Apa kabar untuk semuanya? Dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan ya. Mungkin sembari saat ini lagi lagi memantau jalannya pertandingan gitu ya, antara Indonesia melawan Bangladesh di grup A. Dalam pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Mudah-mudahan doa kita semua agar timnas bisa melaju ke final ya. Dan sementara itu di babak pertama hasilnya saat ini 7-1 kalau nggak salah ya, di babak pertama ya. Oke, mudah-mudahan bisa nambah terus ya, karena ini tergantung hasil antara Singapura ya, Singapura Malaysia gitu ya, di grup yang sama siapa yang akan melangkah ke final. Baik, dan sembari menemani Anda tentunya di kesempatan malam hari ini juga kami punya ragam informasi yang akan kami hadirkan begitu ya. Di malam hari ini tentunya dari media portal berita online kami juga nih di rri.co.id. Di antaranya adalah kemajuan teknologi digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan berkomunikasi lewat berbagai aplikasi daring ya. Namun sayangnya kemudahan ini juga menghadirkan konten negatif yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan di ruang digital itu sendiri. Direktur Penyidikan Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Irawati Priyanti menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menghambat penggunaan ruang digital. Saat diwawancara di RRI, tepatnya pada Kamis 1 Oktober ini, ia mengungkapkan bahwa regulasi komunikasi dan digital ini bukan untuk menghambat, tetapi justru untuk melindungi masyarakat. Di mana regulasinya ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi, peraturan pemerintah yang mengatur rambu-rambu untuk platform. Kemkomdigi sendiri menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, sebagai dasar pengawasan ruang digital. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pemerintah yang atur pengelola layanan digital itu. Nah, selain itu Kemkomdigi juga punya perangkat untuk melakukan penyisiran terhadap konten yang berpotensi rugikan publik. Konten yang dinilai melanggar aturan kemudian akan ditangani agar tidak disebarluaskan ke banyak orang lewat platform digital. Tentunya juga beberapa konten negatif yang diawasi itu meliputi pornografi, pornografi anak, judi online, dan manipulasi informasi. Ia juga menegaskan kalau Kemkomdigi menangani konten yang menyebarkan kebohongan hingga disinformasi yang bisa merugikan masyarakat. Irawati menyatakan konten tertentu yang dinilai sangat penting memiliki batas waktu penanganan, yaitu maksimal 4 jam, di mana kategori tersebut juga meliputi pornografi anak, terorisme, serta radikalisme yang dinilai membutuhkan respon cepat. Wow. Jadi itu ya alasan Kemkomdigi bagaimana mengawasi ruang digital bukan untuk menghambat tapi untuk mengamankan masyarakat pengguna ruang digital ini. Kita hadirkan dulu atau kita nikmati belahan jiwa dari Ari Lasso,

Teman dari Bernadia ya, menyenangkan mengenalmu. Terima kasih sudah menikmati bersama ya malam ini di Prosator di Makassar. Nah, pendengar, hari ini tepatnya 1 Oktober dikenal sebagai hari kesaktian atau diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Namun rupanya 1 Oktober itu juga diperingati sebagai hari vegetarian sedunia. Wow. Dan ini diperingati di berbagai negara. Peringatan ini menjadi pembuka bahwa Vegetarian Awareness Month yang berlangsung sepanjang Oktober. Pertama kali ini digagas North American Vegetarian Society di tahun 1977. International Vegetarian Union kembali kemudian mendukung peringatan tersebut pada tahun 1978. Nah, peringatan ini, pendengar, berkaitan dengan pola makan tanpa daging, termasuk beragam bahan pangan nabati. Salah satu bahan yang menarik perhatian dalam makanan alternatif adalah jamur. Nah, jamur sering digunakan sebagai alternatif daging karena memiliki tekstur dan rasa yang mendukung hidangan gurih. Karakter tersebut membuat jamur dapat diolah menjadi patty, nugget, stick, hingga berbagai hidangan lainnya. Penelitian dalam International Journal of Food Science and Technology membahas terkait penggunaan jamur dalam makanan pengganti daging. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa jamur dapat membantu menghasilkan tekstur dan tampilan yang menyerupai daging. Salah satu daya tarik jamur adalah teksturnya yang dapat menjadi kenyal dan padat setelah diolah. Nah, tekstur tersebut dapat memberikan sensasi gigitan yang mendekati beberapa produk berbahan daging. Nah, tentu jenis jamur juga mempengaruhi karakter akhir makanan yang dihasilkan ya. Oyster mushroom, shiitake, dan jamur kancing itu termasuk jenis yang diteliti untuk produk pengganti daging. Jamur juga punya rasa umami yang dapat memperkaya cita rasa makanan. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa rasa tersebut berkaitan dengan asam amino, peptida, dan nukleotida tertentu. Rasa umami membuat jamur cocok untuk dipadukan dengan bumbu gurih dalam berbagai makanan. Karakter tersebut membantu produk berbasis jamur untuk menghasilkan sensasi rasa yang kompleks. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah juga Anda salah satu penikmat jamur saat ini? Ya, atau mungkin ingin mencoba menjadi vegetarian ya? Boleh, yang penting Anda senang ya. Oke, kita masih temani Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Masih dengan beragam informasi menarik lainnya yang akan bersama kita hingga jelang pukul 22. Kali ini ada Anang, Aku Lelakimu.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: aku pencet untuk di keranjang. Langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy, mau ambil
2: tiket juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Makassar malam ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar. Kembali kita temani Anda di zona hiburan malam ini ya. Ada program Ruang Rindu yang selalu menyapa Anda, memberikan ruang untuk saling menyapa begitu ya, melalui lagu yang Anda pilih di program Ruang Rindu. Untuk malam ini, edisi Kamis, tepatnya 1 Oktober 2026, ditemani saya Arfan Yusri, kembali menyapa Anda atau memberikan ruang bagi Anda bergabung dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan tentunya. Menemadannya 1 jam ke depan melalui line telepon 08213333944 ya. 08213333944 bisa Anda gunakan kembali.

0: Selain di line telepon, boleh juga ya di WhatsApp. Coba ya, kita buka untuk Anda yang pengen bergabung di program Ruang Rindu ya. Untuk edisi malam hari ini ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan, diantaranya Padi Kasih Tak Sampai, kemudian ada Armada dengan Asal Kau Bahagia, Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Saya Pelindungmu dari The Overtones, kemudian ada Giselle Apa Kabar ya, dan masih ada beberapa lagu pilihan lainnya. Saya berikan kesempatan dulu nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bung Arfan.
0: Iya, apa kabar? Dari siapa ini, di mana?
1: Dengan Bobby di Polman. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bobby di Polman.
1: Hai. Okay.
0: Bobby, malam ini lagunya ikutan yang mana ini, Bobby?
1: Ikut di lagunya Giselle.
0: Apa kabar? Oh, oke. Okay. Apa kabar buat siapa nih?
1: Menyapa ya, buat Andi Anisa bersama Pak Hakim, Pak Abdillah Tewam, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, Diana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Aryo, Bang Ali, Bang Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Santri, Hesti, Opading, Layasari, Ahmad Nyanitasmu, Nur Nina M. Nur, Banset, Maya di Gorontalo, Ibu Wahida, Ibu Sumi, Pak Uki, semuanya tanpa dan terkecuali. Oke, Bung Arfan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby di Polman ya, sudah bergabung malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, kita akan ada dua line telepon, baik itu menggunakan WhatsApp dan juga menggunakan telepon ya, langsung gitu ya. Jadi mohon maaf, ini kita akan ganti-gantian ya. Oke, kita ke penelpon berikut dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Tuan Rindu, Romor Begerin di Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ato di Bone.
0: Ato? Di Bone mana, Ato?
2: Kabupaten Bone, Bone Kota.
0: Oh, Bone Kota. Oke. Sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat
0: walafiat. Oke. Ato, kita punya beberapa lagu yang kita tawarkan. Ada Padi, Kasih Tak Sampai, Asal Kau Bahagia, Armada. Yang mana?
2: Kasih Tak Sampai.
0: Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa? Silakan menyapa Ato. Baik. Terima kasih Ato. Kita ke line telepon WhatsApp kalau begitu ya. Ada Pak Fajar di Palopo. Kita berikan kesempatan dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Memori Berbagi Rindu, lewat Memori Lewat Lagu. Oke, okay. Apa kabarnya malam ini Pak Fajar?
3: Oke, okay, baik. Sehat,
0: baik, sehat
3: selalu.
0: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Pak Afan, bagaimana?
0: Iya, Pak Fajar, langsung ke lagu. Ada beberapa lagu yang kami siapkan ini. Ada Padi, Kasih Tak Sampai, Asal Kau Bahagia, Armada, Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Giselle Armada. Apa kabar? Armada, Asal Kau Bahagia. Oh, oke. Okay. Menyapa dulu Pak Fajar.
3: Menyapa dulu Pak Fajar. Oke, okay, buat Bunda Sophie, buat Den Sewang, buat Tika, buat Sumiati, buat Santri, buat Rosmiati, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar. dan selamat buat Pak Irfan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas Irfan.
0: Iya, ruang rindu.
4: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Andi Anisa di Bantaeng. Waalaikumsalam. Malam ini kita tawarkan beberapa lagu. Andi Anisa ingin kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Andi Anisa juga kabarnya baik ya.
4: Iya, baik.
0: Oke deh. Baik, ikutan ya. Di lagu yang mana ki ini, Andi Anisa?
4: Lagu apa sih itu?
0: Ada Armada, Asal Kau Bahagia, Kasih Tak Sampai dari Padi, Apa Kabar dari Giselle, Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Saya Pelindungmu The Overtones.
4: Rosa mau.
0: Okay, Rosa. Menyapa dulu buat siapa?
4: Buat Pak Bobby, buat Yusuf, Abdul Sewan, Bunda Sophie. Buang Gato, Noah Alam, Aulia Sur, Indah Shopping, Ica Ibone, semuanya paling masakannya.
0: Dan semuanya, Di? Oke, Di.
4: Misalnya buat Pak Hakim, buat Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Viola Taua, Viola. Tambah sehat selalu, Viola. Buat Mas Arpan, panjang umur ki, sehat selalu di.
0: Amin.
4: Hati-hati ki pulang di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke tempatnya Mbak Uki di Daya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar ini Mbak Uki?
5: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
5: Arfan gimana?
0: Alhamdulillah sama halnya dengan Mbak Uki.
5: Baik.
0: Ikutan di lagu yang mana ini Mbak Uki? Ada Rosa
5: lagunya
0: jangan
5: Armada.
0: Armada. Oke, langsung menyapa kalau begitu.
5: Yang baru lewat ada Andi Anisa bareng Pak Hakim, ada Pak Fajar. Ada Bu Sumi, ada Indah di Sopeng, ada Ayani Tasmum bareng Kak Nurmina, ada Syamsul Maisar, Ian Hendrawan, Pak Arjuna, Dimas, Fadil, ada Kak Riko, Puan Datu, Bunda Sofi, ada Rosjana Yasir, Rina Kristalara, Rustan Prahara, Pak Gapur, ada Olia, Kak Nela M. Nur, ada Boge, Lati Pangkep, ada Bustra, ada Tika, ada Zul, ada Seth, ada Bu Sumi, ada Tika di Sabang dan Ama Mahrita.
0: Yeah.
5: Buat Mas Arfan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Oh, udah lupa. Udah hampir lupa gitu ya.
6: Kenapa Kak?
0: Udah hampir lupa.
6: Apanya yang lupa?
0: Hah? Tagline-nya?
6: Susah nembus.
0: Oh, susah nembus.
6: Tapi gak terjawab gitu.
0: Oh, begitu. Ya karena memang bergantian ini sistemnya. Oke, okay. Apa kabar ini Viola?
6: Alhamdulillah baik.
0: Oh, terijabah juga nih permintaannya Andi Anisa dan kawan-kawan begitu ya, yang mengaminkan untuk Viola bisa gabung di Pro Satri Makassar.
6: Iya Kak. Bukan di Karpan.
0: Ya, satu ditemenin yang lain kan makin banyak doa makin cepat terijabah ya.
6: Nah gitu. Nah,
0: mudah-mudahan sehat ini karena suaranya lagi parau kayaknya.
6: Enggak, sehat aja.
0: Sehat aja, cuman sedikit sengau ya. Agak bindeng. Agak bindeng ini ya. Nah. Oke, malam ini kita ada beberapa lagu yang disiapkan. Ada Jangan hilangkan dia dari Rosa, saya pelindungmu The Overtunes. Asal kau bahagia dari Armada, apa kabar dari Giselle, kasih tak sampai dari Padi.
6: Yang mana, Kak?
0: Hah? Apanya yang mana?
6: Lagunya.
0: Oh, lagunya. Apa ya? Yang mana cocoknya ya? Saya pelindungmu kalau saya sih.
6: Ya udah itu aja.
0: Oh begitu?
6: Iya, dia mau dengar, mungkin familiar kali ya.
0: Oh begitu.
6: Cuman nggak tahu judulnya.
0: Oh ya ya ya. Nanti dibilang pilihan saya nggak bagus lagi. Pilihnya memeki.
6: Oke, lagi coba.
0: Giselle, Padi, Armada, Rosa.
6: Yaudah,
0: oh itu aja. Oke ya. Sapaannya buat siapa saja ini?
6: Sapaannya buat Mbak Nisa. Terima kasih sapaannya selalu ya. Bareng Pak Hakim di sono, sehat-sehat berdua. Siapa lagi, Kak?

0: Dan semuanya, Mi.
1: Oh, oke deh. Tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semua. Selamat bermalam Jumat. Oke. Special lagunya buat Karvan deh.
0: Oh, gitu. Ya, oke, okay. Vio yang jadi saya pelindungnya malam ini ya.
1: Nah,
0: oke.
1: Okay. Selamat beraktivitas, semangat terus. Mm-hmm. Terima kasih, Kak. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat ya. Oh, oke deh.
2: Iya.
0: Malam ini kita ikutkan di lagu yang mana ini, Pak Ahmad Yani?
2: Ikutan aja, Mi.
0: Ikutan saja, oke. Di lagu berikutnya ada Giselle dan Padi ya. Sapaannya buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Viola, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Rading, ada Layasari, ada Ama sama Aulia, ada Rustam Prahara, ada Rosniana Yasir, Yangin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Inia Kristalara, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, Ati Pangkep, ada Uki Ade Putri, Pandatu, Asri Diwotu, Aldi Daya, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya, Midi.
2: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak ya, kita nikmati dulu. Ada Giselle, apa kabar?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada nih, ada nih, mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Baru dua lagu nih yang saya putarkan ya malam hari ini. Kita buka lagi untuk sesi berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
9: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
8: Memori buat lagu. Lagu. Mas Arbi di Antang ya.
9: Ya, betul.
8: Oke, apa kabar Mas Arbi?
9: Alhamdulillah, baik.
8: Baik ya. Oke, Mas Arbi malam ini ikutan di lagu yang mana ini Mas Arbi? Ada asal
9: yang,
8: asal kau bahagia Armada, yang, jangan hilangkan dia Rosa, sayap pelindungmu The Overtones, berpayung ya. Tuhan Nadine Amisah.
9: The Overtones.
8: Oke, baik. Menyapanya buat siapa ini?
9: Menyapa buat Sul, Niko, Kahesti, Kauki, Anwar, Denompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
8: Oke deh. Baik, iya. Tunggu lagunya sebentar ya.
9: Ya, terima kasih.
8: Iya, sama-sama. Di belakang Arbi ada Mbak Amah ini. Halo.
10: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
8: Memori lewat lagu. Mbak Amah di...
10: Gimana nih kabarnya, Kak Arfan?
8: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Amah sekeluarga juga di Kalimantan api-api ya.
10: Amin. Amin.
8: Habar baik, habar baik.
10: Kabarnya baik.
8: Oke. Amah ikutan di lagu yang mana kini? Ada...
10: Ikutan lagunya Armada.
8: Armada, asal kau bahagia.
10: Iya, bahagia.
8: Menyapanya buat siapa ini?
10: Sapaannya buat ada Kak Uki tadi ya, makasih sapaannya. Terus ada Bunda Sofi, terus Diana Yasir. Ada juga Pak Yani Tasmon, Kak Samsia Maisa, ada Kak Wahida, Kak Sinta di MU, ada Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Mbak Hesti juga, Indah, ada juga Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, ada Z juga ya, Ibu Sumi, Kak Maimuna Ganing juga di J, Neponto, semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Arfan, sehat. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih, ada Amah tadi di Kalimantan sudah bergabung. Kita ke telepon dulu, lain telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
8: ruang berbagi
11: rindu, memori lewat lagu karena
8: Jadi
11: hampir ku lupa di.
8: Kenapa kasih kan nonton bola?
11: Tidak, soalnya kesana kemari gak ketuk-ketuk pintunya serat.
8: Oh begitu.
11: Iya, dari sini, dari sana, dari situ.
8: Banyak, mas ziarah ki malam ini ya?
11: Iya, sampai akhirnya kembali kak ke kampungku sendiri, Tultel.
8: Muter-muter dulu ya.
11: Muter-muter, mumpung keretanya full tank.
8: Oke, Mbak Indah di shopping.
11: Iya.
8: Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Rosa, jangan hilangkan dia. Ada Fortune, saya pelindungmu.
11: Apa lagi?
8: Berpayung Tuhan, Nadine Amisa. Kemudian
11: yang mau diputar bukan dia.
8: Yang mau diputar Asal Kau Bahagia dan juga Rosa Jangan Hilangkan Dia.
11: Itu mau Asal Kau Bahagia.
8: Oh, oke. Okay. Asal Indah Bahagia ya.
11: Iya, Asal Kandi Bahagia.
8: Menyapa buat siapa ini?
11: Menyapanya buat yang berada ke Ama Marita itu kan?
8: Iya, betul.
11: Salam kenal di Pohor Baharu ini Kak Ama, bareng suami Tawa, ada juga Rahman di sana di Kalti. Ada Kak Uki, apalagi Kak Yani, ada Kak Tika, Kak Sumi, Pak Dulasya, Om Bobi, siapa lagi itu Kak. Di Maros semuanya tanpa terkecuali di Singja semuanya, di Bilu semuanya, pokoknya Kakak Pio, Dewi tidak ada hilang nih. Pokoknya semua pendengar yang pro satu tanpa terkecuali di Wakan Jisya selalu Kak.
8: Yeah.
11: Sukses terus. Dan tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau pulang. Makasih Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Indah di Sopeng tadi sudah bergabung ya. Dan kita nikmati dulu lagunya. Ada Armada, Asal Kau Bahagia. Dan juga Rusa, Jangan Hilangkan Dia.

0: Oke, jangan hilangkan dia dari Rosa ya. Sudah kami hadirkan, mudah-mudahan sudah terhibur yang sudah memilih lagu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki, Pablo Sewang.
1: Mampu tahu ah. Mampu tahu Indonesia nabi
0: dunia. Hampir ini? Hampir tidak lolos.
1: Nabi itu 91.
0: 92. Hampir tidak lolos ya.
1: Hampir tidak lolos.
0: Oke. Baik, Pablo Sewang. Rupanya Pablo Sewang sibuk nonton bola malam ini tadi ya. Oke. Malam ini ikutan di lagu yang mana, Ki Pablo Sewang? Ada The Overtones, Sayap Pelindungmu, Berpayung Tuhan, Nadine Amisah.
1: Berpayung.
0: Berpayung Tuhan.
1: Iya.
0: Oke. Menyapa Ki dulu buat siapa?
1: Iya, saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Sandra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Astri di Wotu, Junedi, Pinka di Sabang, Arfa, Ebe Nompo, Ismail, Yuda, Abjabar, Pak Radin, Cuman di Kota Pasantan Mustahan, Sidan, Mbak Pia, Pak Fajar, Samsia Mahibar di Bantaeng, dan Ibu Dewi di Bulukonyi. Iya. Semua-semuanya lumi juga tahu.
0: Semua-semuanya, Mili?
1: Iya,
0: oke.
1: Wah, menang Indonesia bisa. Masih final Indonesia.
0: Iya. Oke deh.
1: 92, bukan
0: main. Terima kasih, Pak Pablo Sewang.
1: Kita curu jadi, Anu. Malaysia, Singapura ini.
0: Baik, terima kasih Pak Pablo Sewang.
1: Oke, selamat juga. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Esti di Pare-Pare. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Iya, Mbak Esti.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ikutan di
2: lagu. Bisa disebutnya, Kakak.
0: Iya. Yeah.
2: Susah disebutnya.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Mbak Esti malam ini ikutan di lagu yang akan datang ya. Ada Sayap Pelindungmu dan juga Berpayung Tuhan ya.
2: Pelindungmu.
0: Oke, okay. Menyapa buat siapa?
2: Lagunya Bapak Abdullah Sewan. Ada Tantri Tadli Pare-Pare, ada Uki, ada Tika di Sabang, ada Arjuna, ada juga Balayasari, ada Ahmadi di Gerokot, dan siapa lagi Arja, ada juga Bobby di Polman bersamanya nih, Tarpan.
0: Okay.
2: Buat Karpa, Nadi Jaki kalau pulang.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon lagi ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Karpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi.
3: Junaidi di Makassar.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Malam ini Mas Junaidi ikutan.
3: Baju-baju di Karpan.
0: Apa itu? Iya, baju-baju ji, alhamdulillah.
3: Baju-baju jinne ke Anua, kamar kan?
0: Iya, kareba baju-baju ji, Madeceng. Iya.
3: Berbahagia sekali nih karena 9 hari lagi.
0: Iya?
3: Berbahagia sekali karena 9 hari lagi ulang tahun.
0: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran ya.
3: Kalau bisa datang Karpan, datang
0: ke. Nah, insya Allah ya. Oke. Okay. Pak Junaidi.
3: Iya.
0: The Overtones, Sayap Pelindungmu, Berpayung Tuhan.
3: Berpayung Tuhan.
0: Oke, menyapa Ki dulu buat siapa?
3: Pak Belasewang. Bukan di Sabang, Pak Belasewang. Di Nuri Baru, di Makassar.
0: Iya. Yeah.
3: Sama-sama lagi di Makassar. Terus ada Mbak Hesti. Hesti. Yang ada di Parli. Terus ada Tantri. Kaldepare. Ada Mbak Ita di Sumping, terus ada di Pakatau, ada Pak Adi bersama Rizka di Adi Pendro, terus ada takut lagi. Semuanya bisa ke pasar terkecuali di karena kami habis waktu kapan ini.
0: Iya, yeah, masih ada 10 menit.
3: Ya, oke, thank you Arfan.
0: Siap.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi. Katanya 9 hari lagi beliau berulang tahun ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Oke, kemana kalian? Tadi nelpon langsung closing ya. Oke. Baik, menyusul lagu berikutnya ada The Overtones. Saya Pelindungmu, Berpayung Tuhan dari Nadina Misa akan saya hadirkan. Oke, kembali lagi ada yang bergabung ya. Siapa gerangan? Halo.
4: Halo, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu.
0: Oke, Richard di Bone. Oke, malam
4: ini. Bukan di Bone, ini di Makassar.
0: Oh, lagi di Makassar. Ya. Oke, selamat menikmati udara panasnya Makassar ya. Mbak Ica, ikutan di lagu yang mana ini? The Overtones, Saya Pelindungmu dan semuanya Berpayung aja. Tuhan. Semuanya
4: salam
0: saja.
4: Salam buat semuanya juga. Mm-hmm. Salam buat Vio ya. Mm-hmm. Vio tuh kalau bisa Vio dicariin sama itu Vio.
0: Dicariin sama yang?
4: Mas Fadel.
0: Mas Fadel.
4: Iya, banyak yang
0: cari intel. Iya, banyak yang dicari.
4: Kan katanya
0: sama
4: di sana.
0: Iya, terus?
4: Mas Fadel sama Mbak Dita. Mm-hmm. Pendengar salamin gitu, tidak pernah masuk lagi. Mm-hmm. Salam bersemuanya aja, Bapak.
0: Semuanya saja, oke.
4: Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Ica tadi di Bone, tapi ada lagi ada di Makassar katanya. Selamat menikmati panasnya kota Makassar ya. Oke, kita nikmati berikutnya Saya Pelindungmu ya, dari The Overtones.

Terima kasih untuk semua pendengar kita yang sudah berpartisipasi malam hari ini ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi Kamis, tepatnya di 1 Oktober 2026 ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah Anda pilih dan kami putarkan bisa menghibur Anda ya. Dan akhirnya saya yang bertugas pamit di ruang dengar Anda. Jangan lewatkan program Ruang Rindu, hadir setiap pukul 22 ya setiap harinya, hingga jam pukul 23 hanya di Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih punya waktu istirahat. Selamat beristirahat ya. Dan juga masih menemani Anda beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 nanti. Kita masih punya beberapa persembahan yang akan terus menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, senang sekali di pagi hari ini seperti biasa dari Jumat kami hadirkan mutiara pagi yang kami hadirkan secara berjaringan bersama dari RRI Makassar, kemudian RRI Mamuju, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, dan juga RRI Bone. Dan mendengar, untuk kebersamaan kita subuh hari ini, insya Allah kita akan membahas topik tawakal, solusi Islam menghadapi krisis. Dan dalam kehidupan kita tentunya ada masa ketika semuanya berjalan sesuai harapan, tetapi ada pula saat kita menghadapi berbagai persoalan, tekanan, kehilangan, ketidakpastian, bahkan krisis yang membuat kita merasa khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam situasi seperti itu, pendengar, Islam mengajarkan kita untuk tetap berikhtiar, bersabar, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikenal dengan tawakal. Dan insya Allah pendengar, kita akan bersama-sama akan mendengarkan tausiah, dan juga sebentar Anda bisa bertanya ke narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LC MA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ilham Mukhtar.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami di RRI subuh hari ini. Sehat kabar tak, Pak Ustadz?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, insya Allah sebentar setelah tausiah, untuk Anda yang bergabung, kami sampaikan kembali untuk nomor WhatsApp dan telepon yang bisa Anda gunakan di 08213333944. Dan langsung saja mendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LC MA. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu, para pendengar, ya, siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari di Jumat yang insya Allah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan-keberkahan ini, kita bisa silaturahim, ya, dalam kesempatan insya Allah untuk kita membahas satu topik yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita, tentang tawakal, ya, sebagai sebuah

0: solusi ya dalam menghadapi krisis ya. Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, sama-sama kita muliakan. Tentu dalam kehidupan kita di dunia ini ya, paling tidak secara umum ada dua hal yang silih berganti kita hadapi ya. Kondisi senang ya, kondisi mudah ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah kondisi sulit ya, atau kehidupan yang sulit ya, tentu dengan berbagai macam definisi dari sulit dan juga dengan definisi daripada senang itu ya. Baik yang terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi keluarga ya, atau pekerjaan dan seterusnya. Yang jelas bahwa dua hal ini yang silih berganti kita hadapi dalam kehidupan. Ya, pada kondisi atau salah satu kondisi hidup ya, yang sering membuat kebanyakan dari manusia itu menjadi kehilangan kendali, kehilangan kontrol dalam kehidupannya adalah kondisi atau keadaan yang sulit ya, ya. Dia menghadapi berbagai macam kesulitan dalam keuangannya atau ekonomi, finansial, pekerjaan, keluarga atau apapun itu bentuknya, sehingga kadang-kadang orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini mengalami berbagai macam bentuk tekanan, ya, tekanan dalam kehidupannya, ya. Lalu berbagai macam tekanan itu membuat mereka tentu ada dampak, ya, dampak yang baik fisik dan psikis, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agama, ya, sebenarnya dalam agama kita ada konsep yang sangat baik, yang apabila kita pahami, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah tidak ada itu yang namanya krisis, ya. Tidak ada itu yang bisa membuat manusia depresi, stres, ya, mengalami kecemasan berlebihan, ya. Bahwa dia mengalami kesulitan, dia menghadapi sesuatu yang membuat kehidupannya misalnya anggaplah menderita atau apa, itu adalah itulah kondisi kehidupan. Tapi apapun yang dihadapi tidak membuat mereka hilang kendali. Ya, mereka tetap punya situasi jiwa dan hati yang tenang dan seterusnya, ya. Konsep ini yang kita sebut dengan tawakal, ya. Nah, apa yang disebut dengan tawakal, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sekedar pasrah, ya. Tapi tawakal ini adalah menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berusaha dengan penuh keyakinan, iya. Nah, kadang-kadang kita sudah merasa bertawakal, ya. Kita sudah berserah diri kepada Allah, ya. Tapi rupanya itu belum tawakal yang sesungguhnya, iya. Kenapa? Karena betul dia berserah diri, tapi masih ada ujung-ujungnya, iya. Masih ada kata-kata tapi, masih ada hal-hal yang membuat dia kecewa, ya, malah jengkel. Artinya dia belum yakin, ya. Jadi keyakinan kepada Allah itulah yang akan membuat seseorang itu tenang dalam hidupnya, ya. Bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ya, kondisi apapun yang sedang kita lalui, semua itu pasti adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan asbabnya, ya, sebab-sebabnya, menjalankan prosesnya, lalu kita dengan penuh keyakinan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu hasil akhirnya, maka insya Allah kita ya akan baik-baik saja. Ya. Saya akan sampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, mengingatkan kepada kita semua, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taghdu himasan, di mana seekor burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, ya, lalu kembali ke sarangnya, ke sangkarnya di sore hari dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu para pendengar, ya, kita ini manusia punya potensi diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh hewan yang bernama burung. Ya, kita punya akal, ada akal pikiran, kita punya potensi untuk memanage, merancang sesuatu, ya, dan seterusnya. Artinya, kalau Allah saja menjamin rezeki seekor burung, ya, yang kemampuannya hanya terbang ke sana kemari, ya, tidak punya tempat kerja yang jelas, tapi Allah jamin, maka insya Allah apalagi manusia yang punya akal, punya tenaga, punya semua panca indera yang bisa dioptimalkan untuk mencari rezeki, maka insya Allah itu jauh lebih bisa dijamin daripada seekor burung itu. Ya. Dalam Al-Quran, hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3. Ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, bahwa "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapapun, coba lihat kata man dalam ayat ini itu tidak menunjuk kepada siapa-siapa secara khusus, tapi menunjuk secara umum. Siapapun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya, fahuwa hasbuhu, maka Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan mencukupinya. Ya, mungkin usahanya, ya, dari upayanya sehari-hari selama ini, kalau diukur usahanya dengan kebutuhannya, tidak cukup antara pemasukan dan pengeluaran yang akan dilakukan, tidak cukup. Ya, tapi Allah mengatakan fahuwa hasbuhu, Allah yang akan mencukupi. Tidak perlu kita pikirkan, ya, kebutuhan kita ini, anggaplah kebutuhan sebulan 10 juta, anggaplah seperti itu. Pemasukan 5 juta. Wah, ada selisih ini. Ada gap yang jauh sekali, 100%. Lalu kita pikirkan, membuat kita menjadi menjadi galau, menjadi stres. Wah, saya bisa makan apa ini? Ya, padahal sudah ada. Ya. Maka Allah mengatakan kerja, ya, cukup kerja. Tidak peduli berapa gajimu, berapa kebutuhanmu, yakin yang penting kamu sudah melakukan proses dan sebab yang sesuai dengan syariat, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Lanjutan ayat yang mengatakan, innallaha baligu amrihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melakukan urusannya. Ya. Urusan kita adalah berusaha. Urusan kita adalah berserah diri kepada Allah, yakin dengan ketentuannya. Tapi Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan memberikan seluruh apa yang akan kita butuhkan. Ya, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Coba, ini tiga potongan kalimat dalam ayat ini yang luar biasa. Mulai dari siapa yang bertawakal, Allah mencukupinya. Ya, kemudian Allah yang akan menyelesaikan urusannya, ya. Urusan kita berusaha, urusan Allah akan menyempurnakan. Dan terakhir lagi, Allah mengatakan, Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ukuran, ya. Tidak ada berlebihan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada semua makhluknya itu ukuran-ukuran yang pas. Cuma kadang kita manusia salah memahami, ya. Padahal Allah mengatakan, "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Sungguh Allah telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai ukurannya. Kesenangan itu ada ukurannya, kesulitan hidup itu ada ukurannya, dan semuanya pasti terukur. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki dan seterusnya, Allah kita harus yakini dalam diri kita bahwa tidak ada rezeki yang tertukar. Kenapa? Karena semua sudah tertakar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita iri. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah tidak sayang, tidak cinta kepada kita, ya. Kita yang setiap hari salat, kita yang setiap hari ibadah, lalu kehidupan kita seperti tidak meningkat, tapi ada orang lain jauh dari ibadah, ya, jauh dari Allah, tapi kita lihat hidupnya mudah, hidupnya senang. Jangan tertipu, ya. Jangan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak melihat kita, ya. Semua itu adalah bagian dari ujian hidup, ya. Bagian dari Allah ingin melihat apakah kita tetap yakin dengan ketetapan Allah, ya. Allah ingin menguji keimanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari kita bersama-sama betul-betul memahami, dan tidak sekedar memahami, tapi kita betul-betul menerapkan nilai-nilai tawakal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar ada istilah duit, ya. Duit itu bukan uang, tapi ada kepanjangannya D, U, I, dan T, ya. Anggaplah doa itu apa? Duit itu D-nya adalah doa, ya. U itu adalah usaha, I itu istiqomah, ya. Ya, jadi istiqamah, dan T adalah tawakal, ya. Jadi kita setiap hari harus berdoa dan berusaha, gitu. Lalu kemudian usaha itu dijalankan dengan istiqamah, terus menerus, jangan pasrah, ya. Kita berdagang hari ini gagal, hari ini mungkin rugi, bangkit lagi, ya. Jangan lalu kemudian beralih, terus kata Allah istiqamah di situ, ya. Dan terakhir tawakal, ya. Dan ini bukan berarti hierarkinya harus seperti itu, tapi terus menerus, ya. Di dalam usaha ada doa, di dalam doa ada usaha, ya. Di dalam usaha itu istiqomah, dan di dalam istiqomah itu ada tawakal, dan begitu seterusnya, bolak-balik saja, ya. Insya Allah kalau itu kita betul-betul pahami dengan baik, maka sekali lagi hidup kita ini akan aman, tidak ada itu krisis. Tidak ada yang namanya stres, tidak ada depresi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan semua apa yang akan kita butuhkan. Ya, ini sebagai pengantar untuk dialog kita, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun kita berada yang mendengarkan siaran pagi hari ini, insya Allah diberi kemudahan, diberi segala pintu-pintu kebaikan, dan diberi keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari ini mungkin ada kesulitan, yakin dan percaya insya Allah selama matahari masih terbit di pagi hari, maka kemudahan, kebaikan itu masih akan terus menghampiri kita insya Allah. Ya, saya kira demikian.
1: Baik.
0: Pak.
1: Masya Allah.
0: Dan kita buka untuk sesi dialog.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan yang disampaikan pagi hari ini, untuk terus tadi berdoa, kemudian usaha, istiqomah, dan juga kita harus bertawakal dalam setiap keadaan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak program Mutiara Pagi dari RRI Makassar, RRI Bone, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, dan RRI Toli-Toli, serta RRI Ampana. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Ustadz, kami nantikan pendengar di 0821 3333 9440. Boleh dicoba kembali, silahkan di 0821-3333-9440 untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ke narasumber kita. Subuh hari ini kita bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar, LC.MA. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Pak Hendro di Polman.
1: Pak Hendro di Polman. Silakan Pak Hendro dengan Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Temannya Ustaz hari ini adalah tawakal. Jadi saya mau kaitkan dengan innallaha ma'as sabirin. Jadi apa kaitan sabar itu dengan tawakal? Karena yang saya pernah dengar itu bahwa ada dua hal itu menunjuk ada perjalanan spiritual itu dalam setiap hal, baik dalam kesulitan dan kemudahan. Adalah kalau mendapat kemudahan maka kita akan bersyukur, dan kemudian ketika kita mendapat kesusahan maka kita akan bersabar. Itu adalah hal. Kemudian saya kaitkan dengan ayat lain bahwa Allah juga berkata bahwa saya akan tidak memberikan sesuatu beban ataupun kesulitan kepada hambaku sepanjang hambaku tidak akan mampu membawanya. Saya minta dijelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro di Polman, terima kasih sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, kami terima telepon dari Pak Idris. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Ya, saya ingin tanya.
1: Iya, silakan Pak.
3: Bagaimana mungkin ada sikir-sikir yang bisa mengurangkan kita dari kesulitan hidup? Saya punya ini, apa, ekonomi ini dalam keadaan susah.
1: Baik. Pak Idris, tapi di mana ki Pak Idris?
3: Limbung.
1: Limbung, baik. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821-3333-9440 sebelum ditanggapi Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Dengan Abdullah di Labribone.
1: Baik, silakan Pak Abdullah di Bone.
4: Begini Pak Ustaz, saya mau tanyakan. Seringkali kan dalam kehidupan ini kita harusnya ada masyarakat yang punya merasa terbebani sekali, malahan ada yang bisa biasa di dalam kesulitan ini saling sikut Ustaz. Misalnya contoh kulitnya Ustaz ya, dalam misalnya mengantri LP bahan bakar di stasiun di SPBU misalnya. Ada yang sering serobot yang biasanya adu jotos Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang ini? Apakah ini bentuk ketidaktawakalan umat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya dan pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung sebentar, kita ke Pak Hendro di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pak Ustaz, apa kaitannya antara sabar dan tawakal, dan apa hubungannya dengan ayat yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya?
0: Iya, baik. Jadi, Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Hendro. Jadi, kalau kita bicara tawakal, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsep sabar. Ya, jadi tidak ada orang yang tawakal lalu kemudian dia meninggalkan nilai-nilai sabar, ya. Dan tidak ada orang yang menyatakan dirinya sabar lalu dia tidak tawakal, ya. Itu satu kesatuan, ya. Ibarat mata uang dari apa koin, ya, dua sisi yang saling melengkapi, ya. Kenapa ketika kita menghadapi satu kesulitan dan kita mengkanternya dengan tawakal, maka di dalam tawakal itulah ada sabarnya, ya. Cuma kadang-kadang begini, kita ini manusia di dalam menerapkan kesabaran itu juga tidak pas, ya. Ya, sering kita mendengarkan bahwa begini, bahwa sabar itu ada batasnya, ya kan? Padahal tidak ada, ya. Sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kita yang tidak sabaran, kita manusia tidak sabaran, kita yang ingin cepat selesai. Padahal Allah itu tadi, Allah sudah memberi ukuran, ya. Allah sudah memberi ukuran. Kita kasih contoh soal misalnya ada orang yang sakit ya, demam atau apalah misalnya begitu ya, ya. Dokter saja ya, walau-walam ya, mohon diluruskan kalau saya salah, kan mengatakan jangan langsung minum obat ya, tunggu dulu ya, mungkin sehari dua hari, kalau gejalanya tidak hilang, nah, berarti memang butuh situasi ya, perlu mungkin saja ada dalam diri kita yang perlu di ini, tapi paling tidak istirahat dulu ya. Nah, kadang-kadang kita manusia ini begitu menghadapi kesulitan langsung mau saat itu juga hilang kesulitan itu. Padahal di balik satu apapun yang kita hadapi, anggaplah kesulitan, Allah sudah menyiapkan di balik itu ada hikmah besar, ya. Ada hikmah besar, ya. Sakit saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang yang mengalami demam yang tertusuk duri atau apapun yang dihadapi kata Nabi, kalau dia ridho dan sabar menghadapi itu, Allah akan memberikan pahala. Ya. Jadi sabar ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan tawakal. Dan sekali lagi, tidak ada orang menyatakan dirinya sabar lalu dia meninggalkan tawakalnya. Dan begitu juga sebaliknya, tapi saling melengkapi antara keduanya. Ya, sehingga insya Allah kalau tadi juga dikaitkan misalnya dengan syukur, ya itu kan tadi dua kondisi kehidupan kita, kesulitan kita hadapi dengan kesabaran, lalu kemudian kebahagiaan, kesenangan kita hadapi dengan syukur, ya. Dan dua kondisi itu semua akan mendatangkan kebaikan, ya. Selama di dalam kesulitan tadi sambil kita sabar menunggu hasil lebih baik, itulah tawakal. Ya, kita tawakkan. Ya.
1: Baik.
0: Seperti itu, ya.
1: Jadi setiap ujian yang kita hadapi harus diyakini, Pak Ustadz ya, dapat dilalui ya, tentu dengan pertolongan Allah. Selanjutnya ada Pak Idris di Limbung yang menanyakan, adakah katanya Pak Ustadz zikir atau amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sedang menghadapi kesulitan hidup?
0: Iya, Masya Allah. Jadi tentu saja kalau kita bicara tawakal, ya, yang menjadi topik utama kita pagi hari ini, bukan sekedar jadi tawakalnya itu bukan duduk saja, ya, memperbanyak zikir, ya, lalu menunggu hasil, ya, menunggu keajaiban, ya. Jadi sebelum saya langsung menjawab, pernah suatu ketika, ya, Umar bin Khattab itu melihat seorang pemuda, ya, di masjid di jam aktif, ya. Di jam seharusnya orang kerja, ya. Tapi dia di masjid, ya. Dia di masjid, ya. Salat zikir, ya. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian tanya, anak muda, kamu lagi ngapain, ya? Ya kemudian anak muda itu mengatakan bahwa kamu apa? Kamu sakitkah atau apa dan seterusnya? Tidak, wahai Umar, saya zikir, ya. Ya, mudah-mudahan kesulitan saya di apa namanya diberi solusi oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya hadapi ini dibukakan pintunya oleh Allah. Saya berzikir, ya. Lalu Umar bin Khattab kemudian menegur dengan keras, ya. Dan ada kalimat yang luar biasa beliau sebutkan, inna samaa la tumtiru zahaba. Itu ucapan Umar. Beliau mengatakan sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Ya. Kalau kamu duduk saja di sini, ya, itu tidak cukup, ya. Maksudnya Umar bin Khattab bukan berarti melarang zikir, tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu, ini waktu kerja ini loh, ini waktu aktif ini, ya. Jangan ada namanya porsinya, ada skala prioritas, ya. Nah, seperti itu. Nah, apa artinya bahwa kombinasi, ya, kombinasi selain kita berusaha manfaatkan waktu dengan baik, momen yang diberikan, kesempatan yang dibuka, juga ada zikir-zikir, doa-doa yang memang perlu kita juga pakai, karena bagaimanapun kita sangat memerlukan itu, ya, kekuatan spiritual. Jadi doa itu adalah kekuatan spiritual, zikir juga seperti itu. Antara lain apa? Ya, kalau kita kaitkan dengan tawakal, Nabi SAW mengatakan begini, ya, bahwa siapapun yang keluar rumah di pagi hari dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu alallahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, coba, doanya sangat pendek dan bisa jadi kita hafal semua, cuma jarang kita pakai, kita baca. Siapapun, kata Nabi, yang membaca itu, Bismillahi tawakkaltu alallah, dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, saya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya upaya kekuatan kecuali hanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan, ya. Dan kita penuh keyakinan melangkah keluar rumah, maka kata Nabi, hari itu semua kesulitannya akan dimudahkan, halangan-halangan yang akan menghalangi di jalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, cuma kadang-kadang kita lupa membaca itu, ya. Ada satu kisah, ya, dan ini ada dikisahkan dalam banyak riwayat yang sahih. Pernah satu ketika di kota Madinah mohon maaf, ini kepanjangan atau gimana nih? Boleh.
1: Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ya, karena waktu kita tersisa kurang lebih 3 menit akhir ternyata, Pak Ustadz. Baik, jadi zikir yang terpenting, zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tetap disertai usaha, Pak Ustadz, ya. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone yang tadi menanyakan dalam kondisi krisis biasanya, termasuk ini mencontohkan baru-baru katanya antri dan antri BBM dan segala macam begitu, dan ini terkadang terbawa emosi. Bagaimana bisa tetap tenang dan tidak kehilangan kendali, Pak Ustadz?
0: Iya, masya Allah. Ini kondisi yang fenomena gimana, ya? Paling tidak mungkin 2 atau 3 pekan terakhir, ya. Ya, di mana-mana, ya. Betul bahwa kondisi hidup tekanan seperti itu, ya, memang kadang-kadang membuat kita menjadi lepas kendali, ya. Jadi tekanan, stres itu seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita mengatakan bagaimana menghadapinya, saya kira kita kembali bahwa cobalah, kalau orang mengutuk, ya, mengutuk pemerintah misalnya, mengutuk kenapa begini, apakah selesai persoalannya, ya kan tidak, ya kan tidak. Jadi tetap kita memang menyarankan, memberi kritik misalnya dengan positif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat kita mengantri, ya sudah, ya. Ada satu momen, ya, di mana sedang kita mengantri, karena kebetulan juga pernah juga mengalami itu, dan masya Allah sudah mengantri, Pak, kurang lebih hampir 2 jam, Pak. Sudah begitu, sudah satu mobil lagi di depan saya, langsung petugas mengatakan sudah habis, Pak, masya Allah. Jadi ya, sudah, ya, coba bagaimana kalau kita hadapi dengan itu, bisa marah kita, tapi kan ya istilahnya anak muda sekarang disenyumin aja, ya. Artinya di depan kita masih ada loh yang 2 jam, 3 jam juga tadi sama-sama kita begitu kan, menunggu juga, ya, pasti juga menghadapi itu. Dan pernah ada momen juga di atas motor, ya, kita lihat, masya Allah, dia bawa Quran, Pak, dia buka HP-nya juga, dia mengaji di situ, ya, sambil menunggu itu, ya. Ya, ada juga yang sambil ngobrol, silaturahim dan sebagainya, banyak hikmah yang bisa kita petik di balik kesulitan. Tinggal bagaimana memanage hati kita, ya. Kalau istilah dulu, ya, ada agim itu, ada istilahnya manajemen kalbu itu, ya. Bagaimana menata hati dengan baik, berawal dari situ, insya Allah. Maka kita akan menata kehidupan lebih baik. Ya, baik. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Pak Ustadz, ini di akhir sekaligus pertanyaan terakhir, ini sekaligus kesimpulan untuk pendengar kita. Ini ada yang menanyakan, katanya lagi diuji sakit begitu, dan sudah lama sudah berusaha, sudah berdoa, termasuk yang lagi diuji pendengar kita saat ini, dan sudah berdoa tetapi kok merasa Allah belum mengabulkan doa kita. Ini mungkin kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik, saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan penderitaan, apapun itu bentuknya, sekali lagi, ya, memang Ya, kadang-kadang mudah kita mengucapkan sabar ki, ya. Kadang-kadang mudah kita mengucapkan seperti itu. Tapi orang yang mengalami kadang-kadang ya tetap saja tidak bisa. Tapi saya yakin, ya, ketika kita kembalikan kepada Allah, ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun yang kita alami kecuali itu datang dari Allah, ya. Ada dalam Al-Quran itu ada satu ayat disebutkan fa'idha maritu fahuwa yashfin. Ketika itu ketika aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan salah satu nabinya, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan, ya. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Itu keyakinan itu, yaitu konsep, ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah, ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dua ini jangan lepas, ya. Tetap berusaha, jalani sebab yang syar'i, ya. Jangan lalu kemudian menyimpulkan, wah saya sudah lama berobat, saya sudah lama berusaha, sepertinya tidak mempan, ya sudah, tidak usah lagi ibadah. Tidak seperti itu. Allah sedang menguji, ya. Dan terakhir ada satu hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu orang, mencintai satu kaum, pasti diuji. Pasti diuji, ya. Justru kalau kita sedang merasa aman-aman saja, baik-baik saja hidup kita, seharusnya kita curiga, jangan-jangan Allah sudah lupa dengan saya.
1: Baik. Kita tutup ya, dengan doa Pak Ustaz.
0: Iya. Iya. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberi amin kemudahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وأشرف الأنبياء والمرسلين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA atas ilmu dan pencerahan yang telah disampaikan pagi ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar RRI di Korwil 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Palu, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Toli-Toli, dan Ampan atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Mutiara pagi selanjutnya. Saya Idam bersama dengan rekan saya yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Informasi.

Mendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Melanjutkan tugas-tugas yang telah diletakkan oleh sekda sebelumnya dan membantu kami untuk
2: bangga lah kita sebagai orang Sumsel, apalagi di tanah, boleh dikatakan anak kandung ya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menunjuk Kepala Bapenda Andi Winarno Eka Putra sebagai PLH Sekretaris Daerah. Pelatih Takraw Sulawesi Selatan bangga atas kiprah gemilang atlet Sulawesi Selatan di ajang Asian Games. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali menggalakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum kembali menggalakkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai isu global saat ini. Hal ini tersebut diungkapkan Andi Sudirman usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di rumah jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Menurutnya, pemerintah daerah wajib menciptakan kedamaian antara masyarakat. Gubernur mengingatkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar momentum untuk mengenang sejarah kelam masa lalu, namun momentum penting untuk meneguhkan kembali tekad dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara.
1: Kita ini sebagai pemerintah daerah wajib untuk bagaimana menggalakkan kembali nilai persatuan dan kesatuan bangsa melalui kelompok-kelompok. Tentu kita sama-sama bagaimana kedamaian diciptakan satu sama lain, bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan itu tetap menegakkan asas-asas yang terkandung dalam sila Pancasila, mulai dengan tentang ketuhanan, bagaimana tentang persatuan, bagaimana tentang social justice, termasuk pembangunan daerah.
4: Untuk itu, Andi Sudirman mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Pancasila harus hadir dalam sikap dan tindakan nyata, bukan hanya menjadi simbol atau sekedar materi yang dihafalkan.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menunjuk Kepala Bapenda Andi Winarno Eka Putra sebagai PLH Sekretaris Daerah. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel yang sebelumnya dijabat oleh Jufri Rahman kosong setelah sang pamong senior ini pensiun secara resmi pada 1 Oktober 2026. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah menunjuk Andi Winarno Eka Putra yang merupakan Kepala Bapenda Sulsel. Gubernur mengatakan PLH Sekda akan bertugas melanjutkan tugas yang telah dilakukan selama ini oleh Sekda sebelumnya dan membantu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pamong tertinggi.
1: Melanjutkan tugas-tugas yang telah diletakkan oleh Sekda sebelumnya dan membantu kami untuk bagaimana menjadi pamong tertinggi di Sulawesi Selatan, untuk kemudian walaupun masih incas ya, untuk kemudian mereka bagaimana mendeliveri pekerjaan-pekerjaan yang merupakan program-program prioritas baik Bapak Presiden Asta Cita maupun program prioritas kita. Dulu kita sudah usulkan dan paling tidak ini sambil berproses untuk kita kemudian melihat teman-teman di lingkup Pemprov Sulsel.
4: Andi Sudirman menambahkan terkait penetapan Sekda definitif akan berjalan sesuai proses sambil melihat potensi dari para pejabat eselon 2 lingkup Pemprov Sulsel. Seperti diketahui, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman secara resmi telah memasuki masa pensiun. Andi Sudirman memperkenalkan Andi Winarno sebagai PLH Sekretaris Daerah Provinsi di hadapan ratusan aparatur sipil negara atau ASN saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
3: DPRD Kota Makassar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun 2026.
5: Pemerintah Kota Makassar akan menghadirkan solusi air bersih bagi warga kepulauan lewat teknologi desalinasi air laut bertenaga surya. Program ini ditujukan untuk masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarang yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air tawar. Anggota DPRD Makassar dari Praksi Mulia, Rai Suryadi Arsat, mengapresiasi langkah tersebut. Ia menyebut desalinasi mengubah air laut menjadi air tawar menjadi jawaban tepat, mengingat sejumlah pulau berpenduduk padat namun minim sumber air tawar. Pulau yang diprioritaskan antara lain Baralompo, Barancadi, Kodingareng, Lumu-Lumu, Bone Tambu, hingga Langkai. Teknologi serupa diharapkan juga dikembangkan di pulau wisata seperti Samalona dan Kapoposang. Namun Raimi ingatkan perangkat saja tidak cukup. Biaya perawatan dan tenaga pengelola harus disiapkan. Mengingat alat yang bersentuhan dengan air laut rentan korosi. Selain air bersih, Rai juga mendesak perbaikan dermaga di kepulauan. Akses pelabuhan sangat penting untuk mobilitas warga, mulai dari sekolah, bekerja, hingga pelayanan kesehatan darurat.
6: Data yang kita ketahui di ada keberadaannya di Kota Makassar. Namun yang perlu kita sama-sama juga berikan masukan, kami DPRD Kota Makassar memberikan masukan untuk bagaimana alat ini bisa disiapkan juga biaya maintenance-nya. Karena kita tahu kalau alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut itu akan mempunyai yang namanya tingkat korosi yang cukup tinggi. Kita berharap alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang proper, yang memungkinkan untuk proses desalinasi ini bisa berjalan secara maksimal untuk bisa memberikan suplai air bersih dan air minum kepada masyarakat di kepulauan.
5: Karena tidak semua kewenangan berada di tangan Pemkot, Rai mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3: Pendengar, kami mohon maaf informasi yang baru saja Anda simak mengenai DPRD Kota Makassar yang dorong desalinasi air laut untuk masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Kita ke informasi lainnya, DPRD Kota Makassar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2026.
5: Pemerintah Kota Makassar akan menghadirkan solusi air bersih bagi warga kepulauan lewat teknologi di sini ulang desalinasi.
3: Pendengar, rapat paripurna DPRD Kota Makassar telah menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, Rabu 30 September 2026 kemarin di ruang Sipakatau Balai Kota. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Fraksi Amanat Persatuan Indonesia secara resmi menyetujui ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Juru bicara Sangkala Sadiko mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Sementara itu, fraksi PKB juga memberikan catatan penting terutama jelang masuknya musim penghujan. Juru bicara fraksi PKB Andi Makmur Burhanuddin meminta pemerintah kota mempercepat pencairan belanja tidak terduga untuk penanganan banjir dan genangan. Ia menekankan kanal dan drainase yang tidak berfungsi harus segera ditangani sebelum curah hujan meningkat. Selain itu, PKB meminta keterkaitan anggaran dengan 7 prioritas pembangunan disajikan lebih terbuka, pelibatan terhadap madrasah, pondok pesantren, guru mengaji, dan kelompok lansia juga diminta untuk tetap dijaga hingga tahun depan. Fraksi PKB menegaskan akan mengawal pelaksanaan anggaran ini secara cermat dan kritis. Pengawasan yang melekat di Dewan adalah bagian dari kemitraan yang sehat antara legislatif dan eksekutif. Dengan disetujuinya ranperda ini, APBD Perubahan 2026 kini siap ditetapkan. Semua pihak berharap pelaksanaannya membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Makassar. BPBD Sinjai menyalurkan air bersih kepada 54 kepala keluarga di Desa Lamati Riatang, Kecamatan Bulu Podo. Laporan disampaikan Ayunian Indianti.

0: C. Air yang bersumber dari PDAM Sinjai tersebut langsung didistribusikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav mengatakan, sumber air yang biasa digunakan warga mulai mengering. Oleh karena itu, distribusi air dilakukan berdasarkan laporan dari wilayah yang terdampak. Andi Oktav menyebut, sejumlah wilayah lain juga mengalami kondisi serupa, di antaranya Desa Sautanre Sinjai Tengah dan Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur.
1: Untuk hari ini, distribusi air bersih dilaksanakan di Desa Lamat Kuatang, Kecamatan Bipodo, sebanyak 54 kakak warga terdampak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga kami bersama pemadam melakukan distribusi air sebanyak 5.000 liter di wilayah tersebut. Rata-rata sumber mata air yang digunakan sudah kering.
0: Sebelumnya, BPBD telah menyalurkan 10.000 liter air ke Desa Sautanre, sementara di Desa Kaloling, total air yang sudah didistribusikan mencapai 21.000 liter. BPBD Sinjai memastikan penyaluran akan terus dilakukan bagi wilayah yang melaporkan kekurangan air bersih akibat kemarau.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 40 perangkat telekomunikasi hasil penertiban Balmon kelas 1 Makassar akan dimusnahkan. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 akan perkawinan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Banuang, Kecamatan Awam Pone, Kabupaten Bone, menyasar masyarakat dan remaja.
1: Pihaknya akan segera melaksanakan kegiatan pemusnahan perangkat telekomunikasi hasil penertiban 2025-2026 pada tanggal 8 Oktober mendatang. Latuse mengungkapkan puluhan perangkat telekomunikasi radio ini umumnya beroperasi di wilayah Makassar.
2: Penertiban setiap tahun. Ya, kalau yang ditertibkan tentu penggunaan-penggunaan frekuensi radio dan atau alat perangkat yang tidak memiliki izin frekuensi radio, tidak memiliki sertifikasi perangkat, ataupun penggunaan frekuensi radio yang menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi radio yang lain. Jumlahnya sebenarnya bervariasi dan memang dalam waktu yang tidak lama lagi juga kita akan melakukan pemusnahan alat-alat perangkat yang kita amankan, yang telah kita tertibkan. Ada 40 lebih alat perangkat telekomunikasi yang untuk tahun ini yang kita amankan dari hasil pelanggaran ataupun dari hasil penanganan gangguan frekuensi radio. Bervariasi ada dari...
1: Latus yang menambahkan peran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 1A Makassar sudah semakin baik dan dinilai sukses menjaga dan mengamankan lalu lintas frekuensi serta mengamankan perangkat telekomunikasi setiap tahunnya. Latus mengakui perangkat radio tidak berizin sudah berkurang untuk wilayah Sulawesi Selatan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Pelatih Takraw Sulawesi Selatan bangga atas kiprah gemilang atlet Sulawesi Selatan di ajang Asian Games.
4: Kebanggaan mendalam, pelatih Takraw Sulsel Amkar saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin mengungkapkan rasa bangganya karena para atlet Sulsel mampu menunjukkan prestasi luar biasa di tingkat kontinental. Ia menjelaskan perjuangan mereka di level Asia tersebut telah membuahkan hasil dengan raihan medali yang membanggakan. Sejumlah atlet putra dan putri Sulsel tercatat telah mengamankan medali perunggu, serta masih terus berjuang di kelas nomor kuadran dengan harapan besar dapat kembali meraih kemenangan setelah sebelumnya berhasil menaklukkan tim Korea dan Jepang.
5: Ya bangga lah kita sebagai orang Sulsel, apalagi anak kandung ya bangga lah dengan melihat prestasi mereka, apalagi kan tingkat Asia ini, bukan Asia Tenggara, ini Asia. Jadi kita bangga lah dengan mereka sudah berjuang dan alhamdulillah dapat mereka minimal bulan lah ya, entah emas entah apa, yang jelas bawa medali lah. Sudah dapat kemarin 2 perunggu, laki-laki 1, putrinya 1. Ini sementara berjuang untuk nomor kuadran. Mudah-mudahan diberi keberuntungan bisa menang. Kemarin lawan Korea menang, lawan Jepang juga menang.
4: Amkar menambahkan harapannya agar para atlet baik yang berasal dari Sulsel maupun daerah lainnya dapat terus melanjutkan performa gemilangnya dalam ajang multi olahraga antar negara Asia tersebut. Ia berharap masyarakat Sulawesi Selatan terus memberikan dukungan dan doa agar para atlet sepak takraw yang sedang berlaga dapat kembali membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama bangsa serta daerah. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sorotan pagi ini mengenai kiprah atlet Sulawesi Selatan pada Asian Games. Dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan kali ini tentang atlet kita yang masuk di Asian Games ya. Apakah kemudian ini punya peluang untuk atlet Selatan? Bersama dengan saya saat sekarang Bung Mirdan Miring. Assalamualaikum Bang Mirdan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
6: Jaya. Nah, kalau kita melihat potensi anak-anak Sulawesi Selatan, khususnya atlet kita yang kemudian sudah masuk di Asian Games ini, apakah peluangnya cukup besar dan bisa bersaing dengan atlet lainnya?
7: Ya, saya kira ada 4 ya trio sepak takraw kita, ditambah dengan Rahmat Karin Abdullah, walaupun itu sudah berhijrah ke Jawa Timur, tetapi itu tidak bisa kita menafikan bahwa Rahmat Erwin, si pemecah rekor dunia dua, kemudian dan trio pesepak takraw kita itu masih tercatat sebagai atlet Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan peluang-peluangnya, saya kira Rahmat Erwin Abdullah, pengangkat besi yang sukses memecahkan rekor dunia, itu saya kira semua masyarakat dan dunia pun tahu bahwa prestasi anak Sulawesi Selatan itu, anak Makassar yang lahir besar di Stadion Nandi Matalapa, dan saya yang dulu memberikan izin untuk berlatih di stadion merasa sangat bangga. Nah, kemudian trio pesepak takraw itu juga sudah berhasil menyumbangkan medali, dan ini sangat membanggakan Indonesia, tim Garuda, seperti itu.
8: Ya, berarti memang setidaknya siap bersaing itu sangat besar ya, Bang Jirgan, ya?
7: Ya, jadi mereka di dalam tim Garuda ini, kontingen Garuda ini sudah memberikan medali emas, dan itu sangat berarti di dalam bagaimana mengangkat ranking Indonesia di perolehan medali di Asian Games di Tokyo ini, Nagoya, Jepang, itu.
8: Kalau kita melihat potensi atlet kita yang ada sekarang, sebenarnya selain juga yang sudah sering berada di luar negeri, apakah tingkat pembinaan yang di Sulawesi Selatan ini sangat berpeluang untuk menghadirkan bibit baru begitu?
7: Saya kira untuk atlet-atlet muda di Sulawesi Selatan, kita lihat ya, katakan di karate dan beberapa cabang olahraga lain, itu sangat dimungkinkan lahirnya atlet-atlet muda yang tentunya kita persiapkan pada arena pesta olahraga nasional yang akan berlangsung di NTB dan NTT yang akan datang. Nah, ini pembinaan, kalau kita menengok ya, pembinaan di Koni Sulawesi Selatan dan cabur-cabur olahraganya, tidak menutup kemungkinan nanti atlet-atlet muda kita itu bisa memperlihatkan sebuah prestasi yang bagus, sebuah prestasi yang gemilang, dan itu setiap 4 tahunan sosial biasanya mengejutkan di pentas olahraga nasional dengan atlet-atlet mudanya, seperti itu.
8: Iya, yang terakhir nih Bang Bidan, kira-kira saran yang bisa disampaikan untuk atlet kita lebih bisa berpeluang besar untuk menjadi juara gitu.
7: Ya, ini contohnya kan Erwin, Rahmat Erwin Abdullah itu atlet muda, kemudian tentunya di cabang olahraga sepak takraw tidak henti-hentinya menghasilkan atlet-atlet yang berlevel nasional. Nah, untuk atlet-atlet muda

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada

0: bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Bro, satu dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan Good Morning pagi hari ini dari Cowboy Junior. Nah, pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya yang lagi mendengarkan sehat-sehat, semangat, dan tentunya siap kembali menjalani aktivitas di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, yang sedang menyiapkan sarapan, yang bersiap-siap mengantar anak sekolah, bersiap ke kantor ya, dan atau mungkin pagi ini ada yang sementara santai menikmati secangkir kopi. Kita masih bersama di Makassar pagi ini. Tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti mendengar salah satu berita yang tadi kami hadirkan mengenai kiprah atlet Sulsel di Asian Games, kami akan bahas dalam sesi opini publik dengan topik Asian Games 2026, akankah atlet Sulsel ikut sumbang medali? Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasinya melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 08213333944. Asian Games 2026, akankah atlet Sulsel ikut sumbang medali? Kami nantikan pendengar partisipasi Anda sebentar di pukul 7. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa, kami akan terhubung dengan prakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar yang akan menyampaikan langsung untuk informasi perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini. Kita ikuti mendengar dalam info cuaca.
1: Informasi cuaca.
0: Baik, kami sudah terhubung dengan prakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami kembali di RRI Makassar dengan prakirawan siapa pagi ini?
2: Dwi.
0: Baik, prakirawan Dwi, silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang dan sore hari nanti juga diperkirakan cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dengan udara permukaan berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara permukaan berkisar antara 40 hingga 95%, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada adanya potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Bantai, Baru, Goa, Jeneponto, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi udara panas yang berpotensi terjadi di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Maros, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Dari kantor BBMKG Wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dwi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini.
1: Informasi cuaca.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
5: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
4: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
5: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
4: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
5: Jangan diambil sekarang.
4: Cuma mau lihat pesan.
5: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
4: Bener juga ya.
5: Pesan bisa dibalas nanti. Keselamatan tidak bisa diulang.
4: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
5: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
4: Pakai helm,
5: fokus di jalan,
4: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
5: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
4: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
3: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan saatnya kami akan sampaikan informasi kondisi lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini, pendengar. Jumat 2 Oktober 2026.
1: Informasi media rusak. Informasi lalu lintas.
0: Untuk informasi lalu lintas pagi hari ini, pendengar, di Kota Makassar, Anda yang ingin melintas di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini di Petarani Boulevard juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pendengar, di perbatasan Makassar Maros, situasi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV juga terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang menanyakan seperti apa situasi pagi ini, kondisi lalu lintas di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar, pendengar. Kemudian Anda yang melintas di pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita bergeser, pendengar, ke Perintis Kemerdekaan BTP untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, ya, situasi arus lalu lintas pagi hari ini untuk kendaraan dari arah Petarani yang ingin berbelok menuju ke BTP, termasuk kendaraan dari arah Dayak, ya, menuju ke Urip Sumoharjo mengarah ke Petarani juga terpantau ramai lancar pagi ini. Dan pendengar, itu dia sudah kami sampaikan, termasuk Anda yang melintas di Veteran Pak Baeng-Baeng, untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan pendengar, untuk update informasi lalu lintas kami masih akan terus sampaikan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi media Pro 1.

Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi apa saja di rri.co.id untuk hari ini, 2 Oktober 2026, untuk berita nasional ya, dan juga berita di Sulawesi Selatan, termasuk berita internasional dan juga informasi mengenai Asian Games. Dan pendengar, untuk informasi pagi hari ini di rri.co.id kami akan awali dari berita nasional ya, yang menjadi headline. Bentar ya. Untuk informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk pagi hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026, di antaranya informasi mengenai reshuffle kabinet ya. Presiden Prabowo Subianto yang melakukan perombakan kabinet merah putih pada Kamis kemarin. Dalam rangkaian pelantikan tersebut, 18 pejabat dilantik, mencakup menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga pimpinan kepolisian. Bahlil Lahadalia mendapat tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Dan selanjutnya mendengar informasi lain di rri.co.id, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 lalu sebesar 3,28%. Indeks harga konsumen meningkat dari 108,74 pada September 2025 menjadi 112,31 pada September 2026. Informasi lainnya di rri.co.id, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. RRI mengangkat kembali batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia dan warisan budaya yang memiliki filosofi serta cerita berbeda pada setiap motifnya ya. Dan batik tentu bukan sekedar pakaian, di balik motifnya ada cerita, filosofi, dan tentu ada perjalanan panjang budaya Indonesia. Nah, untuk Anda pendengar, hari ini jika memakai batik, apa nih motif batik ya favorit Anda? Selanjutnya informasi dari Sulawesi Selatan, pendengar, kami hadirkan di rri.co.id. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Ramadan, 57 tahun warga Luwu Timur yang dilaporkan belum kembali setelah pergi ke hutan untuk mencari kayu. Pencarian dilakukan di kawasan hutan Lahumpangi. Dan informasi lainnya juga masih di Sulawesi Selatan, BMKG memprediksi awal musim hujan di Sulawesi Selatan dapat mundur hingga November 2026. Sementara kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Oktober. Sementara itu pendengar, dari ajang Asian Games, atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah meraih medali emas nomor kompon individu putri setelah mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo dengan skor 139-137. Medali tersebut menjadi emas kelima Indonesia di Asian Games 2026. Di cabang lain, timnas Mobile Legend meraih medali perak setelah kalah dari Myanmar 0-4 pada final. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan beberapa informasi terkini yang kami rangkum di rri.co.id, dan dapatkan informasi terkini lainnya yang bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Makassar pagi ini.

0: Makassar pagi ini.
1: FM, Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bersama pagi ini seperti biasa dalam program Opini Publik. Dan pendengar, pagi hari ini kita membahas topik Asian Games 2026. Akankah atlet Sulsel ikut sumbang medali? Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821-3333-9440. Dan pendengar, Asian Games 2026 bukan hanya tentang perjuangan Indonesia di pentas olahraga Asia. Ada kebanggaan tersendiri ketika atlet dari Sulawesi Selatan ikut berdiri di podium dan mengharumkan nama daerah. Dan ternyata jawabannya pendengar, sudah ada atlet Sulsel yang ikut sumbang medali. Ya, di antaranya Rahmat Erwin Abdullah, lifter asal Makassar, berhasil meraih medali emas kelas 75 kg putra. Dan dari sepak takro, atlet-atlet Sulsel juga turut memperkuat Indonesia dan berhasil mengamankan medali perunggu. Nah, pendengar, pagi hari ini kami juga ingin mendengarkan suara Anda, sejauh mana kiprah atlet Sulsel di Asian Games 2026 ini bisa menjadi kebanggaan daerah, ya. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Kami sudah terhubung bersama penelpon yang juga ingin menyampaikan pendapatnya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, saudara.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Upi di Bone, Bang Idam.
1: Upi di Bone. Baik, silakan Upi, komentarnya pagi hari ini terkait atlet Sulawesi Selatan di Asian Games 2026. Apa yang ingin disampaikan?
2: Sesendirian ya, patut berbangga atas prestasi yang diraih beberapa atlet kita ya. Utamanya yang telah meraih medali seperti perunggu di cabang Asia, di cabang olahraga takraw putra dan putri. Tidak lupa juga punya saya apresiasi prestasi dari Rahmat Erwin Abdullah ya. Ya, walaupun artinya bukan lagi sekarang atlet Sulawesi Selatan, tapi namanya masih punya ketertarikan darah dengan Sulawesi Selatan.
1: Betul. Kelahiran
2: ya,
1: Makassar.
2: Masih menghargai beliau. Artinya saya sendiri punya harapan, artinya para adik-adik kita yang memperoleh prestasi ini di Asian Games ini diperhatikan kesejahteraannya ke depannya, Bang Idam. Jangan terjadi lagi hal yang terjadi pada Erwin Abdullah. Erwin Abdullah kan dulunya artinya prestasinya sebagus, artinya membela Sulsel, harum nama Sulsel, tapi namanya perhatian dari pemerintah sangat kurang. Jadi beliau memutuskan untuk pindah ke provinsi lain, provinsi lain. Seharusnya kan adik-adik kita yang telah memperoleh medali di perunggu ini, walaupun perunggu ya, walaupun harapan kita kan semuanya pasti mau dapat emas, tapi harapan kita kan dari kita ini telah mengibarkan bendera merah putih, walaupun artinya bukan podium tertinggi. Harapan kita kan artinya ke depannya ada di sini artinya negara memberi perhatian penuh kepada mereka yang masih sekolahnya artinya diperhatikan, artinya yang kuliahnya artinya mereka dibebaskan dari segala artinya biaya pendidikannya, ya. Dan berikutnya mereka yang belum dapat kerja mungkin bisa berikan pemerintah dicarikan pekerja yang cocok untuk mereka sesuai dengan bidang mereka, seperti itu, Bang Idam. Jadi ini kan setelahnya jangan sampai setelahnya di saat mereka kuat mereka mengorbankan masa muda mereka untuk berlatih, bertanding dan sebagainya tanpa menikmati masa muda-muda mereka dengan teman-temannya di jalan ya. Tapi artinya pemerintah kurang perhatian sekali mungkin. Tapi ya, harapan saya begitu bagi jam. Mudah-mudahan nantinya dengan prestasi ini pemerintah lebih memperhatikan lagi, bukan cuma bonusnya ya, bukan cuma bonusnya, tapi di kesejahteraan mereka di hari tua yang paling penting itu Bang Idam. Artinya masa yang besar bagaimana masa yang menghargai para pahlawannya ya. Mereka ini termasuk pahlawan Bang Idam, pahlawan kita di bidang olahraga Bang Idam.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821-33-339-440. Dan pendengar silakan, Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami masih nantikan di 0821-33-339-440. Saat ini juga kami live di TikTok ya, di RRI_Pro1Makassar. Dan pendengar, itu dia sudah kita simak juga komentar yang disampaikan oleh Pak Upi yang ada di Bone. Dan memang pendengar, per hari ini ya sudah ada atlet Sulawesi Selatan yang ikut menyumbang medali pada Asian Games, berupa medali perunggu pada sepak takraw, sedangkan satu atlet kelahiran Sulawesi Selatan, Rahmat Erwin Abdullah, meraih emas, tetapi mewakili Jawa Timur ya, sehingga emas itu tentu tidak tepat dihitung sebagai medali atau kontingen atlet Sulawesi Selatan ya, karena Rahmat Erwin Abdullah saat ini tidak tercatat kemudian sebagai atlet Sulawesi Selatan, dan tadi hal itu yang disayangkan ya oleh UPI yang ada di Bone. Walaupun Rahmat memang kelahiran Makassar dan sebelumnya jadi atlet Sulsel, tetapi sudah resmi mutasi ke Jawa Timur. Dan tadi Pak Upi di Bone berharap kemudian ada turut diperhatikan kesejahteraan para atlet. Jangan sampai atlet yang sudah dibina di Sulawesi Selatan justru memilih pindah karena merasa kurang mendapat dukungan ya. Itu tadi salah satu harapan yang disampaikan. Dan pendengar, ini Rahmat Erwin Abdullah ya, yang memang kelahiran Makassar dan sebelumnya atlet Sulsel, namun sekarang resmi mutasi ke Jawa Timur, meraih medali emas mewakili Indonesia tentunya di ajang Asian Games kelas 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg dan sekaligus memecahkan rekor dunia. Dan saat ini Rahmat membela Jawa Timur tetapi merupakan putra daerah Sulawesi Selatan. Anda yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan Asian Games 2026, akankah atlet Sulsel ikut sumbang emas ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan harapan dan doa Anda untuk atlet-atlet Sulawesi Selatan yang sementara berlaga di ajang Asian Games 2026, Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda dan bagaimana optimisme Anda dengan atlet-atlet Sulawesi Selatan di Asian Games 2026. Akankah atlet Sulsel akan sumbang medali emas ya? Kami nantikan partisipasi Anda di 0821-33-339-440. Dan perkara selain Rahmat Erwin Abdullah ya, ini walaupun saat ini membela Jawa Timur tetapi merupakan putra daerah Sulawesi Selatan, ada Yuliana yang juga merupakan atlet asal Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dan Yuliana menjadi bagian dari tim Indonesia yang meraih medali perunggu nomor putri ya, Women's Team Regu, setelah mengalahkan Jepang 2-0. Kemudian juga atlet takraw Sulawesi Selatan ini masih berjuang pendengar, dan masih berpeluang untuk menambah medali melalui nomor kuadran, termasuk Sulawesi Selatan meloloskan Sri Wahyuni dan Nurfa Inaya Nurul Kalbi untuk membela Indonesia di Asian Games 2026. Dan itu beberapa atlet asal Sulawesi Selatan di Asian Games 2026 yang kemudian meraih medali. Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan di 0821-3333-9440. Dan sembari menantikan untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, menyampaikan komentar Anda untuk atlet Sulawesi Selatan yang berlaga di Asian Games 2026. Kami juga ajak Anda untuk bergabung berkomentar di live TikTok kami pagi hari ini di RRI underscore Pro 1 Makassar. Dan berikut kami akan hadirkan informasi, berita, dan pendengar. Berikut kita simak salah satu informasi yang dilaporkan reporter RRI Makassar mengenai kiprah atlet Sulawesi Selatan di Asian Games 2026. Berikut ini.
0: Oleh para atlet sepak takraw asal Sulawesi Selatan dalam ajang kelas Asia membuat pihak pelatih merasakan kebanggaan mendalam. Pelatih takraw Sulsel Amkar saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin mengungkapkan rasa bangganya karena para atlet Sulsel mampu menunjukkan prestasi luar biasa di tingkat kontinental. Ia menjelaskan perjuangan mereka di level Asia tersebut telah membuahkan hasil dengan raihan medali yang membanggakan. Sejumlah atlet putra dan putri Sulsel tercatat telah mengamankan medali perunggu, serta masih terus berjuang di kelas nomor kuadran dengan harapan besar dapat kembali meraih kemenangan setelah sebelumnya berhasil menaklukkan tim Korea dan Jepang.
3: Ya bangga lah kita sebagai orang Sulsel, apalagi anak, boleh dikata anak kandung ya. Ya bangga lah dengan melihat prestasi mereka, apalagi kan tingkat Asia ini, bukan Asia Tenggara, ini Asia. Jadi kita banggalah dengan mereka sudah berjuang dan alhamdulillah dapat mereka minimal bulan lah ya, entah emas entah apa ya, jelas bawa medali lah. Sudah dapat kemarin 2 perunggu, laki-laki 1, putrinya 1. Ini sementara berjuang untuk nomor kuadran. Mudah-mudahan diberi keberuntungan bisa menang. Kemarin lawan Korea menang, lawan Jepang juga menang.
0: Amkar menambahkan harapannya agar para atlet baik yang berasal dari Sulsel maupun daerah lainnya dapat terus melanjutkan performa gemilangnya dalam ajang multi olahraga antar negara Asia tersebut. Ia berharap masyarakat Sulawesi Selatan terus memberikan dukungan dan doa agar para atlet sepak takraw yang sedang berlaga dapat kembali membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama bangsa serta daerah. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Opini Publik dan kami masih nantikan tentunya partisipasi Anda. Akankah atlet Sulsel ikut sumbang medali di ajang Asian Games 2026? Kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Dan apakah medali atlet Sulsel cukup untuk menjadi kebanggaan daerah? Pendengar, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Tadi ada dari pendengar yang ada di Bone, ada Pak Upi yang bangga mendengarkan atlet Sulawesi Selatan bisa berprestasi sampai tingkat Asia, tetapi menurut Pak Upi tadi perlu adanya kemudian diperhatikan kesejahteraan atlet. Jangan sampai seperti Rahmat tadinya dibina di Sulawesi Selatan, ini justru akhirnya ditarik oleh Sulawesi Selatan ya, dan bukan lagi menjadi atlet Sulawesi Selatan. Kami sudah terhubung kembali dengan penelpon yang juga ingin menyampaikan komentarnya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa, di mana?
4: Aldi di Lembang Pinrang.
1: Baik, silakan Pak Aldi di Pinrang komentar tak pagi ini.
4: Salah satu cabang olahraga yang saya suka juga ya.
1: Pak Aldi, tapi boleh agak suaranya agak diperbesar lagi Pak Aldi.
4: Cabang olahraga yang saya senangi juga ya, karena ini apa namanya sepak takraw ya.
1: Ya.
4: Tenis banting itu yang bagus sekali dilihat di kamera, melakukan tenis banting. Jadi begini ya, ini kan apa membela bukan Sulawesi Selatan ini, tapi Jawa Barat, Jawa Timur.
1: Apa itu?
4: pemainnya nih.
1: Yang Yuliana, atlet Sulawesi Selatan, tercatat sebagai atlet Sulawesi Selatan Yuliana.
4: Ya, ini kan pada juga terjadi.
1: Ya.
4: Atlet Selatan pernah juga meraih medali beberapa tahun lalu juga di ajangnya di sana. Asian Games juga, kalau tidak salah itu Ardiansa ya. Dan itu kalau tidak salah asal Pindrang ya, kalau tidak salah. Dan ini sering terjadi. Cuma kalau misalnya

0: kembali untuk mewakili SS Selatan. Apakah bagaimana sehingga terjadi seperti itu? Apakah pemerintah daerah kurang memperhatikan atlet-atlet yang membawa harum negeri ini atau bagaimana? Dan ini ya salut sih sebenarnya karena ini wakili negara.
1: Ya.
0: Cuman masalahnya kan ini kan ada dari Selatan ya. Bisa membelah provinsi lain sangat disayang karena menurut saya, namun ya termasuk juga berprestasi sangat luar biasa karena tingkat level-level Asia bukan tingkat provinsi Asia Tenggara kata saya, ini satu yang luar biasa ya. Akan tetapi membelah daerah lain bukan daerah atau pemerintah di sana menarik untuk membelah sini bukannya Sulawesi Selatan sendiri. Jadi itu bukan supaya mudah-mudahan Sulawesi Selatan
1: ya.
0: Bisa menarik kembali asalnya sendiri asal dari Sulawesi Selatan untuk membelah daerahnya sendiri. Dan banyak itu yang ketika sudah berprestasi itu ditelusuri data kelahirannya, oh ternyata dari Selatan ini kenapa sudah begitu ya, ini yang supaya bisa ditarik kembali untuk membelah daerahnya sendiri.
1: Itu saja ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Pinrang juga sudah bergabung pagi hari ini mengomentari akan Karlit Sulsel ikut sumbang medali di Asian Games 2026. Jadi Asian Games ini untuk tingkat Asia ya. Dan sepak takraw memang menjadi salah satu cabang yang banyak melibatkan atlet Sulawesi Selatan di Asian Games 2026. Pendengar, selain Yuliana, atlet asal Selayar Anditri Sandi Saputra juga ikut menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia dan juga memiliki rekam prestasi internasional termasuk medali pada SEA Games dan Asian Games sebelumnya. Dan tadi Pak Upi menyampaikan bahwa bangga mendengar ketika ada atlet Sulawesi Selatan yang meraih medali di ajang Asian Games. Kami terima penelpon selanjutnya, ada Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi. Ya. Betul Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya.
3: Terkait Asian Games ya.
1: Betul.
3: Ya, intinya kita bangga ya tim Indonesia berhasil mendapat medali ya. Medali emas kalau enggak salah baru 5 ini, Bung.
1: Ya.
3: Baru urutan Indonesia di Asian Games ini urutan ke-13 untuk sementara ya. Ya, walaupun kita bangga tetapi tetap menaruh harapan lah supaya dia bisa, kalau bisa masuk di 5 besar lah ya. Karena masih Cina saya lihat ini yang pimpin ya perolehan medalinya ini. Nah kalau medali perunggu ini saya lihat lumayan banyak didapat di Indonesia termasuk sepak takraw-nya. Nah sepak takraw ini kan kalau tidak salah masih ada ya pertandingan sepak takraw-nya ini.
1: Betul, masih ada lanjutan.
3: Masih ada lanjutannya, mudah-mudahan harapan kita bisa mendapat medali emas ini. Karena kita ini orang Parepare ini bangga ini kalau sepak takraw ini bisa mendapat medali karena ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia ini kan orang Parepare ini, Bung Idam ini. Pak Prof. Dr. Haji Suryanto ini yang ketua PSI Indonesia ini. Jadi bukan lagi beliau PSI daerah atau provinsi, dia Ketua Sepak Takraw Indonesia. Dan ada kebanggaan kita lah Parepare setelah sebelum

0: pemberangkatan daripada tim sepak takraw nasional kita ini berlaga di kejuaraan Asia ini, tim-tim semua ini berlatih di Gor Parepare yang dipantau langsung oleh ketua PSI ini, Persatuan Sepak Takraw Indonesia, namanya Bapak Prof. Haji Suryanto, itu dipantau langsung, kemudian adakan maulid di rumahnya. Semua tim takraw Indonesia ini menghadiri acara maulid dan doa bersama ya, baru atlet ini berangkat kumpul di Jakarta ke Cina ya, kalau tidak salah tuan rumahnya ya, kalau tidak salah
1: Nagoya
0: ya. Di situ tentunya ya kita barangkali tidak puas dengan prestasi medali yang diraih itu, harapan kita bisa bertambah lah ya
1: di Asian Games di Jepang Nagoya ya, Aichi Nagoya, dan posisi sekarang ya, 13 ya. Posisinya dengan perolehan emas 5, perak 8, perunggu 21. Baik. Dan harapannya
0: ya, harapan kita ya, kalau bisa masuk.
1: Ini sepak takraw masih ada harapan di nomor kuadran. Kita doakan Pak Iwan ya. Setelah ya, sebelumnya berhasil meraih medali perunggu. Baik, Pak Iwan.
0: Tentunya kalau sepak takraw ini memberikan medali ini ya, kebanggaan bagi Indonesia ya.
1: Betul. Apalagi
0: kebanggaan bagi kita ini warga Parepare karena pelatihnya ketuanya ini kan orang Parepare.
1: Termasuk beberapa pemain asal Sulawesi Selatan. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak Pak Iwan.
0: Ya. Saya kira hanya itu, kasih banyak.
1: Baik, terima kasih. Selamat sampai tujuan Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini, dan harapan terhadap sepak takraw memang punya dasar ya, karena pada Asian Games 2026 tim sepak takraw putra Indonesia berhasil meraih medali perunggu setelah kalah dari Malaysia di semifinal, dan salah satu pemain yang memperkuat Indonesia adalah Andi Tri Sandi Saputra, atlet kelahiran Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan juga mendengar perjuangan atlet takraw Sulsel masih berlanjut pada nomor kuadran Asian Games 2026 di Jepang. Jadi masih ada peluang untuk menambah prestasi, dan untuk Anda yang menanyakan bagaimana perolehan medali Indonesia per 2 Oktober 2026, dan Indonesia berada di peringkat ke-13 Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 34 medali, 5 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Rinciannya panahan 1 emas, bulu tangkis 2 emas, 1 perak, 3 perunggu, kemudian kano sprint 1 perunggu, mountain bike 2 perunggu, kemudian BMX racing 1 perunggu, e-sport 2 perak, karate 2 perunggu, MMA 1 perunggu, rowing 2 perak, sepak takraw 2 perunggu, shooting 1 perak dan 1 perunggu, sport climbing 1 emas, kemudian surfing 1 perak, soft tennis 1 perunggu, serta tekbol 1 perunggu. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, kami masih nantikan di 0821333349440. Apa harapan Anda untuk atlet Sulawesi Selatan di Asian Games 2026? Kami akan kembali sesaat lagi.

0: pagi Mas.
1: Pagi Bu, Pak.
0: Kerjanya tetap hati-hati ya.
2: Rumah idaman sebentar lagi selesai dikerjakan.
0: Jadi deh kita hajatan. Akhirnya kita bisa bangun rumah impian ya. Terus pasang tenda hajatan.
2: Iya Bu, asalkan kita memperhatikan jarak aman 3 meter dari jaringan listrik, kita bisa membangun rumah impian dengan aman.
3: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
4: Totalnya jadi 150.000 ya Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh Mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja Mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
4: Kantong belanjanya Pak?
6: Plastik aja Mas, lali aku.
5: Lah Pak, gimana sih?
7: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, dan kita membahas mengenai Asian Games 2026. Akankah atlet Sulsel ikut sumbang medali? Dan pagi hari ini masih bersama saya Idam dan juga ada Vina dan Delsi ya, yang dari mahasiswa magang ya di operator pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin komentar di live chat TikTok ya di RRI underscore Pro 1 Makassar, saya menyapa ada Lex, kemudian ada Umar Al-Ghifari, ada Riana, ada Muhammad Faisal dan juga Khatab. Ini Bo, terima kasih sudah ikut join di live chat pagi hari ini. Dan pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821333394 Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026 yang sementara berlangsung. Tentu ini menjadi pentas olahraga Asia dan ada kebanggaan tersendiri ketika atlet dari Sulawesi Selatan ikut berdiri di podium dan mengharumkan nama daerah, pendengar, termasuk dari sepak takraw ya, atlet-atlet Sulsel juga turut memperkuat Indonesia dan berhasil mengamankan meraih medali perunggu. Dan apa harapan yang ingin Anda sampaikan? Kami kembali ke penelpon yang sudah terhubung setelah tadi sudah ada beberapa penelpon sebelumnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang, apa yang ingin disampaikan untuk atlet-atlet kita yang berlaga di Asian Games?
1: Ya, kalau kita pikir-pikir ini pemain-pemain Asian Games ini kita cukup bangga karena ada masih mendapat ada yang mendapat emas, perak, perunggu. Ini sudah, walaupun dia tidak memenuhi target di apa namanya, di nomor-nomor yang dia mau miliki, tetapi sudah lumayan kalau kita pikir ini Indonesia di Games ini. Iya,
0: Asian Games Pak Abdullah ya.
1: Iya, Asian Games. Kalau dia masih di peringkat ketujuh sudah lumayan Indonesia.
0: Per 2 Oktober ini peringkat 13. 5 emas, 8 perak, 21 perunggu.
1: Iya. Mudah-mudahan bisa sampai peringkat ketujuh. Tinggal berapa hari lagi ini?
0: Oh, harapan tak sampai peringkat 7 ya?
1: Iya. Karena di situ juga selalu jenis di situ gitu. Di 87 dia main ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan ini tersisa berapa hari lagi begitu ya untuk ajang Asian Games. Baik.
1: Tapi lumayan nih yang mendapatkan ini. Medali-medali itu hadiahnya dijanjikan oleh Presiden Prabowo ini dari 3 miliar mas, lumayan.
0: Iya.
1: Dulu 1 miliar, jadi 3 miliar. Jadi memang yang berjuang untuk mendapat prestasi ini.
0: Ya, dan ini Pak Abdullah tersisa karena berlangsung dari 19 September sampai 4 Oktober, jadi penutupan 4 Oktober 2026 pukul 18. Jadi sisa 2 hari lagi Pak Abdullah Sewang.
1: Iya, kita doakan semoga masih bisa meraih ya. Iya. Semoga juga ini anunya pemain wanitanya juga bisa meraih emas juga ini.
0: Iya.
1: Iya. Jadi itu sudah di PRM ini tahu itu ada sangat sekali bagian emas dia itu dia dapat itu. Iya. Itu orang asli cerasan itu tuh.
0: Siapa itu?
1: Itu Erwin.
0: Rahmat Erwin.
1: Iya, Rahmat Erwin.
0: Iya, asal Sulawesi Selatan, tetapi sekarang bukan atlet Sulsel lagi, di Jawa Timur tepatnya.
1: Itu nih karena dia tidak terlalu diurus ke Selatan, jadi dia lari ke situ. Iya, itu kan. Karena kalau sana dia dia sendiri, jadi dia itu. Sama anunya, orang tuanya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dia lari ke Jawa Timur, ya di situ lah risikonya, Sulawesi Selatan kehilangkan orang-orang juaranya.
0: Ya. Baik, jadi masih berharap di sisa 2 hari terakhir ini Indonesia posisinya semakin bagus begitu ya. Baik, Pak Abdullah Sewang.
1: Ya.
0: Oke. Terima kasih Pak Abdullah.
1: Iya. Selamat semuanya mendapat medali. Oke, mengidam sehat selamat tugas.
0: Amin.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah ikut berkomentar, juga bangga dengan atlet Indonesia. Apalagi kalau bisa meraih medali ya. Dan Pak Abdullah tadi berharap Indonesia bisa berada di posisi terbaik tadi di 7 ya. Berharapnya walaupun ini tersisa 2 hari lagi. Asian Games sendiri berlangsung dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dan untuk penutupan sendiri Minggu 4 Oktober 2026 pukul 18 waktu Jepang. Dan untuk seperti yang disampaikan tadi Pak Abdullah, untuk bonus, Presiden Prabowo Subianto pada saat melepas kontingen Indonesia menyampaikan bahwa peraih medali emas Asian Games 2026 akan mendapat bonus 3 miliar rupiah. Dan Presiden juga memastikan peraih perak dan perunggu termasuk pelatih akan mendapatkan penghargaan. Kami terima penelpon selanjutnya selain Pak Abdullah Sewang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, boleh dicoba kembali, silakan di 0821333394040. Asian Games 2026 mengarahkan ke atlet Sulawesi Selatan ikut sumbang medali ya. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821333394040. Tadi ada Pak Upi di Bone yang menyampaikan kebanggaan untuk atlet Sulawesi Selatan yang bisa berprestasi di Asian Games. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah kesejahteraan atlet. Jangan sampai atlet berprestasi justru memilih membela daerah lain karena merasa kurang mendapat perhatian. Tadi dimencontohkan Rahmat Erwin Abdullah ya, yang kini membela Jawa Timur. Tetapi Rahmat Erwin Abdullah ini memang putra daerah Sulawesi Selatan dan di Asian Games berhasil meraih emas kelas 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg. Dan pendengar, untuk Asian Games 2026 sendiri, pemerintah pusat juga sudah menjanjikan bonus bagi atlet berprestasi. Presiden Prabowo menyampaikan peraih emas mendapat bonus 3 miliar, sementara peraih perak dan perunggu serta pelatih akan mendapatkan penghargaan. Kami sudah terhubung kembali dengan penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Cak Ida.
0: Selamat pagi dengan
2: Ya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Indah di Bagi.
0: Indah. Yeah. Baik, silakan Indah.
2: Kalau saya sih ya mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa Indonesia di hari ini kan, utamanya atlet sosial meraih ya medali emas ya. Tapi ya alhamdulillah dari Sulawesi Selatan itu sudah menerangkan bahwa Sulsel itu atletnya ya bisa juga bertarung di luar. Tapi yang disayangkan itu asal Sulawesi Selatan itu justru membawa nama baik itu ya. Kayak Rahmat Erwin itu kan dia mendapat medali emas itu di angkat besi ya Kak Idamnya, Kili Jawa Timur. Jadi itu yang disayangkan sekali. Kenapa orang-orang Sulsel berhasil di kampungnya orang, kan membawa daerahnya sendiri. Dan disinilah untuk pemerintah Sulawesi Selatan itu bagaimana caranya supaya atletik kita itu tetap bertahan di daerah kita sendiri, bukan ke daerah lain ya. Walaupun kita itu bangga dari mereka, tapi harus dispor, didukun, difasilitasi supaya mereka tetap betah atau tetap bertahan di Sulawesi Selatan itu sendiri, Sasaidam. Ya, mungkin seperti itu.
0: Baik.
2: Perlu dibuktikan juga kerjasama yang baik untuk pemerintah dan pengurus-pengurus organisasi olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Makasih Kak Kaidan, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Indah di Sopeng ya. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 33 33 9440. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Indah di Sopeng, semoga sisa 2 hari bisa dimaksimalkan kemudian untuk menambah medali ya. Dan pendengar, pada ASEAN Games Hangzhou 2022, Indonesia mengakhiri pertandingan dengan 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu dengan total medali 36. Dan di ASEAN Games Hangzhou 2022 peringkat ke-13 Indonesia ya. Sementara di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 perjuangan Indonesia masih berlangsung hingga tanggal 4 Oktober, dan untuk raihan medali sampai kemudian tanggal 2 Oktober ini Indonesia di peringkat ke-13 dengan raihan emas 5 medali, kemudian perak 8, perunggu 21 dengan total 34. Dan semoga bisa melampaui ya ASEAN Games sebelumnya dengan raihan 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu dengan total 36 medali dan peringkat ke-13. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut menyampaikan juga komentar pagi hari ini ya. Dan harapan kita agar atlet Sulawesi Selatan ini tetap, tadi juga disampaikan oleh beberapa penelpon, harapan agar atlet Sulawesi Selatan ini tetap membela daerah sendiri. Dan ini juga tadi beberapa menyampaikan komentar terkait kesejahteraan atlet ya, di mana ini adanya kekhawatiran perpindahan atlet Sulsel ke daerah lain karena persoalan perhatian dan penghargaan. Ini juga tadi menjadi komentar masukan yang disampaikan pendengar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan melalui telepon interaktif di 0821 33 33 9440. Seperti apa harapan yang ingin Anda sampaikan untuk atlet Sulawesi Selatan yang sementara berlaga di ASEAN Games 2026. Dan ini diantaranya Yuliana, perunggu sepak takraw putri, atlet asal Banteng, Sulawesi Selatan, yang menjadi bagian tim Indonesia yang meraih medali perunggu di nomor women's team regu setelah mengalahkan Jepang 2-0. Dan juga atlet sepak takraw Sulawesi Selatan, selain telah mengamankan medali perunggu dan masih berpeluang menambah medali melalui nomor kuadran. Dan juga mendengar, dua atlet pentathlon Sulawesi Selatan, ini Sulawesi Selatan meloloskan Sri Wahyuni dan Nurfa Inayah Nurul Kolbi untuk membela Indonesia di ajang ASEAN Games 2026. Dan pendengar, dari komentar yang disampaikan tadi, beberapa penelpon, ada Pak Upi, kemudian Pak Aldi, Pak Iwan, Pak Abdullah dan juga Indah, menyampaikan bahwa bukan hanya ingin atlet Sulawesi Selatan menang dan membawa medali, dan ini tentu merupakan kebanggaan begitu ya ketika atlet-atlet asal Sulawesi Selatan ini meraih medali. Tetapi juga beberapa pendengar tadi menyampaikan harapannya agar kemudian ada pembinaan dan juga penghargaan yang layak, sehingga setelah atlet-atlet kita mengharumkan nama Indonesia, mereka juga tetap punya alasan untuk tetap membela Sulawesi Selatan. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah ikut menyampaikan komentar Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp. Dan beberapa juga yang sudah join di live TikTok, ada dari Mama Mema ya, terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI underscore pro 1 Makassar, termasuk juga yang punya akun 2020 ya, dan SYY yang juga masih ikut menyimak live TikTok di kebersamaan kita hari ini, cuma tanggal 2 Oktober 2026. Dan pendengar, jangan lewatkan sebentar, kami akan lanjutkan bahasan kita terkait kiprah atlet Sulsel di Asian Games 2026. Nanti kami akan berbincang bersama pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan dan juga wakil ketua KONI Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Peringatan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan